Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: saat dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso guduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu ga isok diputar.
2: Dek, ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
3: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
2: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
3: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
4: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik, gawe menghindari kobongan.

Ilir-ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Lir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Oh alah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yo gak mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi nang bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif nang kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya nang bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

0: Madura. Ana nang dire soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Pro Papat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga. To soto Madura.
1: Iya, jane di akhir pekan iki aku kepengin ngucapne selamat bertugas ya kanggo kanca-kanca khususe arah-arah teknik ya, jane ya mergane mari ngene awak dhewe bakal melok siaran langsung gereja engko jam 8 sampai jam 9. Sing mesti arah-arah iki wis apa wis budal jane. Semangat ya kerjane di akhir pekan ben gak aku tok. Nah, kanggo sampean dhewe sisan jane ya sing lagi kerja sisan jane. Selamat bekerja jane ya. Ojo ngeluh, ojo apa kemang sambat lali aku sampean. ngeluh lah pusing ya. Ojo sambat jane, sing pasti dilakoni, dirasakno dan di es diapa noy lah, sementing enjoy ngerungokne Pro Papat RRI Surabaya Channing.

0: Cakning kandungan banyu kelapa ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelapa ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelapa ijo mengandung elektrolit yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelapa ijo gawe kesehatan. Di antarane iso nurunno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jaga kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jaga kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jaga kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.
1: Kok apik men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku. Lho ala, Ning,
2: ketemu lah kene.
1: Lho ala,
2: opo kabare?
1: Apik nih.
2: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Burung tak sampean iki.
1: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho Ning.
2: Walah Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
1: Lho, opo Ning?
2: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
1: Iya ta Ning?
2: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Loh, iya ta Ning.
2: Apa maneh Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
1: Loh,
2: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
1: Nang
2: mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
2: Akeh Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
2: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
2: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
1: Iya yo Ning.
2: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
1: Surabaya.
2: Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning mancanegara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
1: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
2: Iya Ning.
1: Yo wis, mendine ana pameran UMKM aku ajaan yo Ning.
2: Yo yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
3: Insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa

nggawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Ya, jane tas Depro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, kanggo dino iki janing ade bakal sarang-sarang janing mirangaken siaran langsung saking gereja janing ya. Mengko jam 8 nganti jam 9, tapi sadurunge caning aku pengen bagiani kabar dhisik ya caning ya. Di wilayah Jember panggone tepate caning iki lahan di panggon pembuangan akhir utawa TPA Pakusari di Kabupaten Jember iki kobongan caning iki dikirane mergane rokok ya sing dorong mati sempurna menurut jane ya. Petugas TPA Pakusari Muhammad Holik iki nyatane lah petugas sing ono iki langsung gerak cepet ya kanggo madamne kobaran api di lahan TPA iki. Pergane ono pemukiman warga sing gak ada saka lokasi kebakaran lahan pengolahan sampah iki jane. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jember, Edi Budi Susilo, nyatakan lah pihaknya wis nampa laporan kobongan di TPA Pakusari. Dia jelasno lah api iki penyebab kebakaran diduga mergane putung rokok sing durung mati. Jane dipicu maneh ambe angin kenceng di sekitar lokasi pas musim kemarau. Tim damkar ambek BPBD Jember ngelakoni pemadaman ambek pendinginan secara sempurna. Ben bara api iki bener-bener mati. Akhirnya iso dipadamno di sore ini cani. Selain itu Edi yo menghimbau ben masyarakat iki gak buat putung rokok sembarangan sing iso micu kebakaran lahan cani. Iku mang informasi sing tak bagi ini dek sampean dek akhir pekan iki kok bakal ada informasi liane tetapi jangan nindi panjang dek Pro Papat RRI Surabaya Surabaya Surabaya cani.

0: Jadi mari ini awak dia bakal bergabung karo program siji RRI Surabaya kanggo miwiti siaran langsung gereja edisi Minggu 5 Juli 2016 iki Janing. Bareng lokasi Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya Janing kalian Romo Yohanes Darmo Kusumo Atmojo Sugiyarto. Temane perayaan Ekaristi hari Minggu biasa 14 Janing. Petugas silang gereja dina iki matur sembahan kanggo Cak Ahmad Afif Ramadan, Nono Ahmad kalian Cak Teddy Lanselia Cahyani penyiar program siji RRI Surabaya yang selesai bertugas lakonan Janing mari ini awak dia bakal sarang-sarang mirangkan Janing menantikan bergabungnya program papat di program siji RRI Surabaya.
1: Janing daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah siji ne batik gentongan. Nah, Janing, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing roto-roto dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan.

Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak oleh Tuhan bersama-sama untuk menyadari bahwa kita ini dikasih oleh Dia. Maka seringkali dalam hidup ini kita tak menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

para pendengar Pro 1 dan Pro 4, pendengar Tulungagung dan Trenggalek, serta radio digital. Pada hari ini, kita merayakan Misa Hari Minggu Biasa ke-14 dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya bersama saya, Kesi Jerdam, yang akan menemani saudara-saudari semua dalam perayaan Misa pada malam hari ini. Baik saudara-saudara yang sedang dalam perjalanan maupun yang sedang berada di rumah. Pada hari ini, Misa dipimpin oleh Erda Yohanes Darmokusumo Atmojo dan diiringi dengan lagu paduan suara dari Bellissima Female Choir. Umat Allah yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti Misa pada hari ini.

0: Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan, langit dan bumi, sebab yang telah engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan."

Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekarang kalau kita mau bepergian ke mana-mana itu enak. Misalkan kalau kita mau pergi ke Solo atau ke Jogja atau ke Semarang, sekarang lebih mudah dan lebih cepat karena ada yang namanya jalan tol. Dulu kalau mau kuliner ke Solo gitu mikir-mikir, dari Surabaya ke Solo itu berapa jam? Sekarang 3 jam sampai PP 6 jam. Kalau kulinernya 1 jam itu pulang, berangkat pagi, sore pulang bisa. Tapi kalau dulu, apalagi kalau sudah masa-masa liburan, waduh, setengah mati. Makanya kalau sekarang ini gak heran kalau banyak umat itu, Romo, kita kuliner kemana? Saya pikir kuliner itu di sini saja, ke Semarang. Semarang, sembarangan saja. Lu berangkat pagi pulang malam, Romo. Udah dikira saya ini pengangguran atau? Artinya semuanya jadi lebih mudah kalau perjalanan itu enak gitu. Dan kalau saya lagi diberi tugas Bapak Uskup untuk pergi begitu, ya salah satu yang dilalui adalah jalan tol supaya cepat gitu. Kalau nggak lewat jalan tol, aduh lama, belum macet lagi, aduh. Dan kalau kita melakukan perjalanan yang jauh, pasti tanpa sadar rasa lelah itu menghantui. Apalagi sekarang dengan mobil-mobil sekarang ini. Mobil sekarang itu kan sudah berapa jam itu alarmnya bunyi loh. Waktunya istirahat, coffee break. Ya kalau sudah begitu, saya kalau badan saya masih kuat ya saya teruskan. Kalau badan saya sudah enggak kuat, saya cari rest area. Dan kalau kita cermati, rest area sekarang ini dibandingkan dulu, rest area sekarang ini dibuat bagus-bagus. Setiap rest area itu ada keunikannya masing-masing. Kalau kita perjalanan gitu aja, dari misalkan dari sini, dari Surabaya ke Kediri gitu, atau ke Kertosono aja. Ada beberapa rest area dan rest areanya itu bermacam-macam. Saya pernah melakukan perjalanan dari Surabaya ke Semarang lewat tol dan rest areanya macam-macam. Sebenarnya enggak capek, tapi karena penasaran belok hanya untuk melihat rest area yang menarik tadi itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitu juga dalam hidup kita. Hidup kita ini adalah perjalanan. Hidup kita sebagai murid Tuhan adalah peziarahan. Dan ketika kita menjalani peziarahan dan perjalanan itu, ada masa di mana kita akan mengalami keletihan. Ada masa kita akan mengalami kelelahan. Ada masa di mana kita mengalami kepenatan. Ada masa di mana kita mengalami hal yang pelik sehingga kita enggan untuk meneruskan perjalanan kita. Kalau di rest area ada berbagai macam yang ditonjolkan sehingga mengundang orang untuk datang kepadanya. Dalam peziaran hidup kita ada rest area yang begitu luar biasa, yang begitu indah dibandingkan rest area yang ada. Tuhan menyediakan rest area itu bagi Anda dan saya. Ia membuka dirinya untuk menjadi tempat bagi kita menyembuhkan kelelahan kita, menyembuhkan keletihan kita, menyembuhkan rasa capek yang menyelimuti diri kita, menyembuhkan segala kegelisahan-kegelisahan
persoalan-persoalan beban hidup yang sedang kita alami, Tuhan membuka tangannya, Tuhan membuka dirinya agar kita mau datang untuk merasakan kelegaan itu. Dalam bacaan Injil tadi dikatakan dengan jelas kepada Anda dan saya, marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kandar yang aku pasang dan belajarlah kepadamu. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Itulah yang ditawarkan Tuhan kepada Anda dan saya. Tetapi seringkali kita ini merasa diri kita kuat, merasa bahwa diri kita ini hebat, merasa bahwa diri kita mampu mengatasi segalanya. Maka terus menerus kita lakukan perjalanan itu tanpa henti. Kalau itu yang terjadi, maka akan ada risiko yang jauh lebih besar ketika perjalanan itu harus dipaksakan. Kalau kita sudah tidak kuat, lalu seperti di jalan tol itu, kita memilih minggir di sembarang tempat untuk beristirahat sejenak, akan ada bahaya yang akan menghantui, menyelimuti hidup kita. Begitu pula dalam perjalanan kita, dalam pesiaran hidup kita menuju pertujuan yang sejati. Kalau kita beristirahat di sembarang tempat, maka bukan kelegaan yang akan kita dapatkan, bukan hal yang baik yang akan kita dapatkan. Kita memilih hiburan-hiburan yang ditawarkan oleh dunia ini dibandingkan datang kepada Tuhan, dibandingkan bersatu dengan Tuhan. Kelihatannya memberikan kelegaan, tetapi justru menyeret kita pada hal-hal yang tidak dikehendaki. Dalam bacaan kedua tadi kita diingatkan bahwa kita tidak boleh mengikuti dorongan kedagingan kita. Daging ini menyeret kita untuk justru meninggalkan Tuhan. Daging ini menyeret kita untuk mencari kenikmatan-kenikmatan duniawi. Daging ini menyeret kita untuk mengejar kesenangan-kesenangan duniawi yang tanpa sadar justru membuat kita meninggalkan Tuhan secara perlahan. Hari ini Tuhan mengingatkan Anda dan saya, kalau kita mulai merasa letih, kalau kita mulai merasa tidak kuat, kalau kita mulai merasa bahwa diri kita capek, beban ini terlalu berat, jangan khawatir, jangan takut, dan jangan bingung kita harus berhenti di mana. Berhentilah pada Tuhan sendiri. Dia sudah menyediakan tempat yang indah, tempat yang menyegarkan bagi kita. Maka datanglah, datanglah dan datanglah, supaya kita menikmati kesegaran itu, supaya kita mengalami kelegaan itu, supaya badan kita yang letih lesu ini menjadi segar dan kuat lagi untuk menjalani pesiaran hidup kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Maka datanglah, datanglah dan datanglah kepadanya, agar kita merasakan kelegaan dan membuat kita kuat dalam menjalani pesiaran hidup kita. Dengan salib kita masing-masing, kita akan teguh berjalan dan kuat berjalan, karena senantiasa menimba kekuatan dari Tuhan sendiri. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.

0: Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita di hadapan Allah bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, akan wafat dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya.
1: Bagi para pemimpin gereja, semoga para pemimpin gerejamu kau limpai semangat rendah hati dan sederhana dalam mewartakan kabar gembira Kristus. Mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepadamu sendiri. Marilah kita berdoa.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga roh cinta kasihmu kau curahkan bagi para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar para pemimpin masyarakat selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Marilah kita berdoa.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi para penderita, semoga saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun engkau pandang dan perhatikan, sehingga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan darimu sendiri. Marilah kita berdoa.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kami yang berkumpul di sini, semoga engkau memberikan semangat persaudaraan yang sejati bagi kami, umatmu, siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Marilah kita berdoa.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, ya Bapa, semoga paroki ini menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya benih-benih panggilan menjadi imam biarawan dan biarawati, sehingga warta sukacita Paskah sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang melalui pewartaan hidup mereka. Marilah kita berdoa.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu telah mengajak semua yang lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulannya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia. Dialah Tuhan dan pengantara kami.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai lambang penyerahan diri kami dengan segala kelesuan dan beban hidup kami. Semoga Engkau berkenan untuk memberikan kelegaan kepada kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan kau tahan tintinya menghimpun umat bagimu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, korban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan

Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, saya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Leo 14 dan uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniawan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini.

Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.

Umat Allah yang terkasih, saat ini dari Gereja Hati Kudus Yesus Surabaya telah memasuki liturgi bagian komuni. Marilah kita berdoa komuni batin. Saya akan memimpin terlebih dahulu. Mari kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi para umat sekalian. Saat ini di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya tengah memulai bagian pembagian komuni untuk umat-umat yang saat ini berada di gereja. Di bawah balkon dapat dilihat ada suster, ada asisten iman dan juga romo yang saat ini sedang membantu romo untuk membagikan komuni pada hari ini. Umat-umat berbaris dengan teratur, melangkah maju dan menerima tubuh dan darah Kristus. Setelah itu mereka kembali lagi ke tempat mereka dan berdoa. Di atas balkon juga terdapat beberapa paduan suara yang saat ini sudah menerima komuni, dan sebentar lagi kita akan mendengar suara lagu dari mereka. Untuk itu marilah kita mengimani hari Minggu ini dengan hati yang tenang, hati yang baik, dan juga bersyukur kepada Tuhan atas semua yang telah kita terima selama hidup kita, bukan hanya untuk hari ini, tetapi

kepada Tuhan, menyadari kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita perbuat, yang kadang kita tidak sadari kalau misalnya apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu dapat menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama, dimanapun itu berada. Mari kita dengarkan lagu

Umat Allah yang terkasih, marilah kita berdiri. Kita doakan bersama doa Ardas 2026 Keuskupan Surabaya. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi. Kami menyembah-Mu dan ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria, pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.

lama ini. Semoga kami dikuatkan untuk mengamalkan cinta kasih-Mu, sehingga dunia mengalami perdamaian sebagai tanda kedamaian abadi yang kami harapkan.

0: Oke, umat Allah yang terkasih, saat ini misa di Katedral Hati Kudus Surabaya telah selesai. Terima kasih untuk para pendengar dari, terutama juga untuk para pendengar Radio Republik Indonesia Digital. Salam dari kami yang bertugas, saya Kesi, dan operator hari ini ada Kak Afif, dan juga dibantu teman-teman dari Komsus ada Kak Gane, Kak Dion, dan Kak Tony. Salam dari kami semua yang bertugas pada hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Kembali ke studio.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Jaring waya woro-woro bare Wahyu Jan. Janing Dinas Pekerjaan Umum lan Penataan Ruang DPUPR Kutha Madiun nglakoni pemeliharaan 29 ruas dalan di tahun anggaran 2016 iki kanggo njaga kondisi dalanan di daerah setempat cek nyaman dilewati karo masyarakat. Janing pelaksana tugas Kepala DPUPR Kutha Madiun Dwi Setyo Nugroho iki nyatane lak pemeliharaan infrastruktur dalan di 29 ruas iki di tahap awal diprioritasno di dalan protokol kawasan balai kutha nganti akses di destinasi wisata.

0: Yang ada kabar liane janeng Kylian Mbappe jadi pahlawan kemenangan Prancis pas ngalahne Paraguay 1-0 di babak 16 gede caning Piala Dunia 2006 likur di Philadelphia Stadium Amerika Serikat. Kapten Les Blues iki nyetak gol tunggal kemenangan Prancis lewat eksekusi penalti di babak keloro. Hasil iki nggawa Prancis di perempat final kanggo mastekne ngadepi Maroko sing sadurunge ngalahno Kanada 3-0 ambek mastekno tiket di 8 gede Piala Dunia 2006 likur. Cari kumah woro-woro bareng Wahyu Chan, monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sakmendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caneng balik maneh aku Wahyu Chan sing ngancani sampean teng Pro 4 RRI Surabaya. Pastine tasih di frekuensine 96,8 FM AM 585 lan RRI digital ngaten nggih. Samarine caneng niki wau awak dhewe mirengaken sarang-sarang caneng siaran langsung saking gereja gabunge Pro 4 RRI Surabaya kalian program siji RRI Surabaya. Okay, saiki caneng aku bakal ngancani di sak jam terakhir ngeten nggih di Tanjung Perak isu iki sing pastine di Tanjung Perak isu iki aku bakal ngajak caneng kanggo ngobrol-ngobrol di dialog disabilitas caneng saat ini sampun rawuh teng studio Pro 4 RRI Surabaya enteng Avelda Zafira laning Ika Octavia. Ning Avelda niki adalah disabilitas untuk kategorinya slow learner caning ya. Langsung aja awak di sopo dhisik ning Avelda, selamat pagi ning Ika, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Baik.
1: Baik. Wah, luar biasa nih ya. Ning Avelda ya, ini disabilitas slow learner ya. Tapi saya sebelum ke ning Avelda mungkin saya mau ke mamanya terlebih dahulu, Neng Ika ya, yang sudah mendampingi dari pagi ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Neng, disabilitas untuk kategori slow learner ini apa sih?
3: Kalau yang saya pahami, slow learner itu kayak lambat belajar gitu.
1: Oh, lambat belajar, nah, oke. Okay.
3: Dan dulu itu ini apa? Dari dokter itu diagnosanya pertama ADHD.
1: Pertama ADHD, ya, baik.
3: Terus akhirnya ini lagi ke apa? Ke psikolog lagi, ke tumbuh kembang. Itu terakhir itu dinyatakan slow learner gitu. Jadi kalau kata psikolognya usianya secara
1: Physically
3: itu 20 tahun.
1: 20 tahun,
3: tapi
1: baik.
3: Mungkin secara
1: perkembangan untuk biologinya ya, atau otaknya gitu.
3: Iya, itu setara kayak anak TK, kayak menurun kayak gitu.
1: Oh, gitu. Ya. Berarti tidak tidak mengalami keselarasan gitu ya, untuk perkembangan cara berpikir dan juga usianya. Oke. Oke. Okay. Nah, Chane mungkin ini saya juga baru pertama gitu ya tahu dengan kategori slow learner ini. Sebelumnya saya belum pernah ketemu, tapi kali ini mungkin Nika mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu di awal. Jenengan tahu waktu itu seperti apa sih Neng Avelda ini ketika ini sudah dinyatakan untuk disabilitas begitu?
3: Waktu itu saya ngehnya itu ya, waktu kecil tuh umur 9 bulan itu anaknya masih ini, perkembangannya masih normal aja. Ya kayak
1: anak-anak biasanya
3: tahapan,
1: gitu ya.
3: Sesuai tahapannya waktu itu di kartu.
1: Oh, ada posyandu, buku posyandu.
3: Gitu. Sesuai tahapan waktu itu ya, kayak merangka apa itu sesuai. Terus kemudian usia 9 bulan. Dia itu udah bisa bicara kayak apa yang cicak, kalau ada cicak kayak gitu, sudah bisa push. Terus dari situ ada kemunduran. Umur 1 tahun saya baru paham kayak apa, tatapan matanya mulai
1: enggak kok fokus gitu ya, istilahnya.
3: Terus kalau dipanggil itu juga enggak respon, terus takut sama orang. Ya itu mungkin. Terus ya itu mulai saya, kenapa anak ini kok kayak gini ya, kayak gitu kan. Terus akhirnya saya cari-cari lah, apa, browsing di Google waktu itu. Masa anak saya autis, saya cuma pekanya kayak gitu. Terus akhirnya umur 2, tapi saya tetap saya stimulus kayak anak-anak lainnya gitu. Dia kan enggak, waktu itu mau ngomong kan kayak bahasa sederhana kayak ada cicak itu kan, dia ngomong cak-cak lah. Waktu itu dia enggak mau ngomong sama sekali. Enggak mau ngomong sama sekali. Akhirnya kan saya, kenapa ini, saya cari itu kan akhirnya. Saya stimulus. Saya tetap ngajak ngobrol, saya kasih tahu apa kayak gitu. Akhirnya umur 2 tahun itu nemu ini, ada kebetulan ada Di rumah kita kan dulu deket sama Universitas Hang Tuah.
1: Oh oke. Okay. Oh daerah Arif Rahman Hakim sana. Oh, oke. Okay.
3: Kebetulan itu membuka laboratorium untuk Fakultas Psikologinya Hang Tuah itu dibukalah kayak itu tadi apa PAUD kayak gitu. Nah, saya masukkan ke situ ya. Alhamdulillahnya kan kepala sekolahnya kan psikolog, jadi saya bisa sharing-sharing. Dan ternyata memang anak saya berkebutuhan. Gitu. Ya, dari situ saya tanya, saya perlu kemana? Saya perlu kemana? Yaitu akhirnya ditunjukkan, saya perlu terapi apa? Apa yang perlu saya ini kan? Karena sehari-hari kan saya rasa sehari-hari sama saya. Gitu. Akhirnya pertama kali itu saya disuruh ke tumbuh kembang di Dokter Sutomo itu.
1: Oh, tumbuh kembang Dokter Sutomo. Nah, oke.
3: Okay. Itu pertama kali ke situ, terus saya bilang sama waktu itu terapisnya, saya anak saya butuh apa? Mungkin ini kurang fokus karena anaknya waktu masih umur 3-5 itu kan masih ini masih apa tingkahnya sangat aktif,
1: aktif
3: sekali
1: gitu. Ya. Oh,
3: itu kan gitu.
1: Keaktifannya ya.
3: Nah, itu saya dikasih ini aja, kasih stimulus ini setiap hari ini. Akhirnya kalau di rumah sakit itu kan antri ya.
1: Betul.
3: Nah, saya rasa itu nggak efektif karena kita kalau bertemu sama terapisnya itu kan mungkin cuma 45 menit.
1: Oh sebentar ya, sebentar, ternyata ya.
3: Karena okay, terang, yang antriannya juga
1: banyak. Oke.
3: Paling ini 1 jam itu apa 45 menit paling lama kayak gitu. Nah, akhirnya saya ini sendiri saya perlu terapi apa di rumah kayak gitu. Karena kan ya tadi kalau kita terapi cuma waktunya segitu, terus nanti di rumah kita enggak ini lagi kan kayaknya enggak
1: efektif lah ya gitu, betul-betul.
3: Akhirnya ya itu dari situ saya ini sendiri. Paling cuma 2 kali atau 3 kali kembali ke apa ke dokter itu cuma memastikan ada perkembangan apa gitu aja, terus anak saya kurang apa ini kayak gitu. Yes, itu aja
1: ya. Itu ya yang jenengan lakukan waktu itu ya. Tapi jenengan merasa bahwa untuk menuju ke dokter itu atau ke tim medis lah ya atau terapisnya merasa terlambat enggak?
3: Iya, merasa saya
1: merasa terlambat
3: karena ya itu tadi kan usia 0 sampai 9 bulan dia kan tahapnya kan masih kayak anak
1: biasa.
3: Terus saya juga kan waktu itu kata orang gitu kan, gak popo nanti ini nanti bisa sendiri, pokoknya ajak Rono, ajak omong apa kayak gitu kan. Jadi ya ya mungkin itu yang membuat saya merasa kalau umpamanya lebih dini saya tahu mungkin saya bisa ini apa lebih inilah
1: lebih anaknya cepat gitu ya untuk melakukan penanganannya gitu ya. Oke. Baik, berarti Neng Ika berarti bisa dikatakan pada saat usia ini sudah masuk hampir menuju 5 tahun ya, untuk sudah dilakukan untuk terapi-terapinya.
3: Iya,
1: begitu ya. Baik. Ada kendala enggak Ning waktu jenengan melakukan terapi-terapi itu Ning? Atau hanya karena memang antrian dan juga durasi saja yang menjadi kendala buat jenengan?
3: Waktu itu ya kendalanya cuma itu aja kan. Apa antri kan lama, kita datang di ininya kan harus datang jam 8 gitu. Takutnya nanti tambah digeser akhirnya jam 8 tapi nanti sampai jam 3 sore kita baru selesai kayak gitu kan.
1: Oh ya Allah.
3: Kalau mungkin kalau sekarang kan sudah banyak
1: lokasi-lokasi untuk terapi begitu terapi, ya.
3: Kalau dulu kan antri gitu.
1: Masih kayak gitu. Terpusatkan gitu ya, belum begitu banyak. Oke. Okay. Nevelda. Aduh, ini sekarang suka belajar apa nih Nevelda?
2: Bahasa Inggris, musik sama nari.
1: Oh, musik sama nari. Kenapa kok suka belajar bahasa Inggris?
2: Sukanya itu biar aku bisa itu apa keluar negeri.
1: Amin. So, can you speak English to me?
2: Yes.
1: Okay, so let's try to perkenalan diri, introduce yourself.
2: Hello, my name is Avelda Zafira. I am sweet 20.
1: Gimana? Mau sweet 17 atau sweet berapa?
3: Umur.
1: Usia. Ya, usianya berapa?
2: 20.
1: Oh, sweet 20 years old. Okay, so what do you what's your hobbies?
2: I'm singing and
1: dancing. Ah, luar biasa. Ini saya sempat lihat ini fotonya, kalau bawa bawa piala, ini piala apa nih, Felda?
2: Piala juara satu lomba tahfid.
1: Oh, lomba tahfid. Oh, luar biasa. Kapan itu?
3: Waktu hari santri.
1: Oh, hari santri tahun 2025. Iya, 2025. Oke. Senang enggak waktu itu?
2: Senang.
1: Boleh diceritain dong, gimana sih waktu kok bisa sampai juara juara untuk di hari santri itu?
2: Jadi awalnya saya itu disuruh maju ke depan buat itu apa, ikut nari, ikut lombanya. Dipanggil nama saya. Habis itu saya maju duduk di situ, ambil gulungan kertas. Saya dapatnya surat Al-Lahab. Terus saya baca, habis itu selesai baca itu aku itu di saya itu dikasih tepuk tangan sama semua orang.
1: Waktu itu temannya ada berapa? Lawan-lawannya itu ada berapa? Banyak enggak? Ada banyak enggak?
2: Lumayan banyak. Ada yang anak-anak itu apa, anak-anak disabilitas lain.
1: Oh, ada anak-anak disabilitas lainnya. Grogi enggak waktu itu?
2: Grogi.
1: Terus ditemenin sama mama enggak waktu itu?
2: Iya.
1: Wah, luar biasa nih ya. Oke, berarti banyak yang bisa dilakukan sama Felda nih ya, sama Ning Felda nih ya. Tadi ada nyanyi gitu ya. Habis itu ada nari. Narinya ini mau tari-tari seperti apa? Tari tradisional. Oh, tari tradisional. Contohnya apa? Remo bisa enggak?
2: Kalau itu sulit.
1: Aku itu sulit. Waduh, nah terus tari apa dong?
2: Yang pertama itu kereta api itu sudah lama dipentaskan. Kalau yang kedua belum dipentaskan.
1: Oke.
2: Tapi sudah dipelajari.
1: Sudah dipelajari. Kalau tari tari modern gitu enggak tertarik?
2: Enggak.
1: Berarti suka tari tradisional ya?
2: Iya.
1: Kenapa? Biar dandannya kelihatan cantik ya? Hah? Kalau nari-nari gitu kan harus dandan, iya. Pakai lipstik gitu ya. Suka dandan-dandan gitu, suka?
2: Suka.
1: Oke, untuk tarinya biasanya suka yang sendirian atau sama rame-rame sama teman-teman?
2: Sama teman-teman.
1: Berarti ini latihan berapa lama kalau nari-nari gitu biasanya?
2: Setiap hari Kamis jam 12.
1: Di
2: RAP.
1: RAP, Rumah Anak Pintar ya?
2: Rumah Anak Prestasi.
1: Rumah Anak Prestasi, mohon maaf. Waduh, langsung di cross-check nih acaranya. Rumah Anak Prestasi. Tapi ini di RAP mana ini, kalau boleh tahu ini?
2: Sanak Wijenan.
1: Sanak Wijenan itu daerah mana?
3: Sukomanunggal
1: ya. Oh, iya. Oke, wah luar biasa nih. Berarti ini juga suka nyanyi. Nyanyinya nyanyi lagu apa? Dangdut?
2: Gak seberapa sukanya lagu kayak lagunya Mahalini.
1: Kayak Mahalini lalu.
2: Terus Liodra. Meiska. Sama kayak lagu K-pop gitu.
1: Oh, sama lagu K-pop. Waduh, nah ini
2: tapi susah yang K-pop. Tapi yang saya hafal itu lagunya Mahalini.
1: Lagu Mahalini. Waduh, oke, itu nadanya tinggi-tinggi ya. Yang disuka ya, saudara-saudara. Bikin tenggorokan agak nangis kalau lagunya kayak begitu ya. Lagunya nada tinggi semua yang disukain ya. Ada Mahalini, ada Liodra. Oke. Nah, kali ini mungkin Felda, di sekolah sukanya pelajaran apa?
2: Itu kalau hari Senin saya ikut ngaji. Kalau hari Rabu ikutnya dua kelas. Yaitu adalah jahit batik. Kalau hari Kamis itu nari, Jumatnya gak ikut lagi. Sabtunya aku ikut di RAB. Nginden.
1: Oh, berarti
2: belajar bahasa Inggris.
1: Oh, berarti dua tempat ya, di Sukomanunggal sama di Nginden gitu ya untuk RAP-nya. Seneng dong ketemu sama banyak teman-temannya. Iya. Oke. Nah, kali ini mungkin saya mau ke mamanya lagi nih ya, Ning Ika. Ning, ini berarti kalau Nivelda ini kan banyak kesukaan ya, banyak aktivitas yang dilakukan sama Nivelda ini, meskipun bisa dikatakan Nivelda ini kan masuk di slow learner tadi kan, jadi kan mengarahkannya seperti apa?
3: Kalau mulai dari dia sekolah itu kan kita terus sudah ada diagnosa kalau slow learner, maka kalau dari sisi akademis saya enggak ngepost.
1: Oh, enggak terlalu dipaksakan gitu ya. Tapi kalau keterampilan malah justru dibebaskan.
3: Untuk keterampilan mungkin itu karena psikolognya juga ngasih sarannya gitu. Enggak usah dipaksa, Bu. Tapi untungnya untuk membaca calistung itu alhamdulillah udah bisa, alhamdulillahnya.
1: Alhamdulillah udah bisa calistung. Oke.
3: Jadi kan ada juga anak-anak yang masih belum bisa calistung, umurnya udah besar gitu kan. Jadi alhamdulillahnya Felda sudah bisa, ngaji juga sudah bisa, sampai Al-Quran itu aja. Tapi kalau untuk berhitung itu juga kemampuannya ya saya samakan dengan kemampuan dia aja gitu. Kayak jam dia kan belum tahu.
1: Oh iya, jam-jam itu ya. Okay.
3: Terus mata uang. Uang ini uang 100.000 beli ini dapat berapa, ini itu belum paham.
1: Belum
3: juga.
1: Paham. Oke.
3: Okay. Terus waktu kayak hari, kemarin,
1: lusa
3: bulan, tahun itu dia juga belum ini.
1: Waktu sekolah dulu di mana aja nih?
3: SDN Kelampis Ngasem 1. Waktu itu juga alhamdulillahnya di tahun itu SDN itu ditunjuk sebagai sekolah percontohan inklusi pertama. Itu. Terus lanjut dari SDN langsung diarahkan ke SMPN negeri juga yang ada inklusinya dekat situ.
1: SMP berapa waktu itu?
2: SMP negeri 52.
1: Oh, 52. Karena banyak ya SMP ya. Oke. Baik, baru lalu di tingkat SMA-nya.
3: Tingkat SMA-nya itu pertama itu kan suruh masuk SMK.
1: SMK. Nah, oh,
3: itu okay. Waktu itu diarahkan ke SMK 10. Kan namanya kan daerah Keputih sana nih, SMK 10. Cuma waktu itu saya sendiri yang ketakutan.
1: Kenapa itu?
3: Karena kan anaknya seperti ini. Jadi kayak saya itu pembulian mungkin, perundungan, terus kayak apa itu? Takutnya yes, kena,
1: ya kena psikisnya lah ya, atau mental dari Rivaldanya ya. Oke. Okay.
3: Terus akhirnya saya taruh di pondok pesantren.
1: Oh, ngambil putusan langsung taruh di pondok pesantren.
3: Itu okay. Yang masih ada sekolah SMA-nya. Jadi dia masih dapat ijazah sekolah
1: SMA-nya. SMA.
3: Karena waktu itu kan yang apa waktu itu yang masih di ini sama pemerintah itu kan mulai SD sampai SMP aja. Terus SMA kan kita sudah cari sendiri-sendiri.
1: Betul, karena ranahnya pemerintah provinsi.
3: Iya,
1: begitu ya.
3: Itu akhirnya ya itu SMA saya pondokkan sampai 3 tahun. Ya, alhamdulillah dapat ijazah SMA gitu. Itu di SMA-nya dan di pondoknya itu kebetulan punya teman. Jadi saya
1: di daerah
3: Rangkah.
1: Oh, masih Surabaya ya, sini.
3: Masih Surabaya. Oh. Karena kalau umpamanya di luar kota nanti saya juga bingung. Ini kan karena waktu itu setiap minggu saya kesana.
1: Oh, langsung dipantau langsung begitu ya untuk lihat perkembangannya.
3: Kesana ini apa kayak gitu kan, jadi deket sama tempat kerja juga kan. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung gitu. Nah, itu aja kalau di yes, alhamdulillah lah di pesantren itu pertama saya juga enggak ini sama ustadnya itu saya cuma bilang saya cuma kepingin anak saya ini di lingkungan yang baik gitu kan. Kan kayak gini tuh gampang sekali terpengaruh.
1: Nah, oh, oke. Okay. Oh, gampang ya?
3: Gampang sekali terpengaruh.
1: Oh.
3: Jadi kalau umpamanya ikut siapa gitu, wes terpengaruh kayak yang ikut yang ngajak gitu. Akhirnya kan saya taruh di pesantren tuh ya alhamdulillah kan, karena ya di pesantren seenggak-enggaknya itu kan masih ada pelajaran adabnya kayak jalannya terus ke orang tua, cara apa itu alhamdulillah kayak gitu. Yeah, jadi saya enggak 3 tahun di sana itu enggak naik kelas, saya juga enggak apa-apa. Di kelas apa? Sipir.
2: Sipir. Ya, sipir.
3: Nah, sipir itu kayak di pondok itu tingkatan paling rendah. Jadi kayak anak yang baru masuk itu masuk di sipir, nanti kalau berapa bulan kalau ada kenaikan-kenaikan biar bisa sampai kelas tinggi gitu. Kalau dia 3 tahun di sipir terus saya enggak apa-apa Ustazah, saya enggak ini. Dia cuma tahu dasar-dasarnya aja juga enggak apa-apa. Saya enggak ini kan enggak mempermasalahkan apapun. Yang pertama kan memang dia biar ada lingkungan yang baik itu. Terus kan cewek-cewek semua. Walaupun pasti ada pembulian, cuma yaitu tadi masih cewek-cewek lah. Kita enggak takut kalau umpamanya di luar kan, kalau umpamanya di SMK kita kan campur ada cewek cowok itu kan saya juga takutin kan. Di pondok kan cuma cewek aja, terus biar dia sholatnya juga bisa ngikutin, terus bisa kumpul lah sama teman-teman. Kalau di pondok juga teman-temannya kecil-kecil, tidak seusianya. Jadi kalau di pondok itu, dah ini loh temanku kelas berapa? Kelas 1 SD. Lah ya anak yang MI itu kan, SD itu. Kalau yang teman sebayanya enggak mau, karena kan memang mungkin enggak nyambung secara ini kan. Kalau ngobrol apa diajak itu mungkin kan anak-anak juga enggak nyambung gitu. Jadi teman-temannya ya anak-anak kecil-kecil itu.
1: Oh gitu. Oh, oke, okay. Baik. Berarti ini ya konsep untuk melatih pendidikannya berarti jenengan serahkan sepenuhnya gitu ya untuk di Pondowati itu ya. Oke. Okay. Berarti sekarang waktu di pondok itu setiap minggu dijenguk gitu ya, untuk dipantau ke bagaimana perkembangan dan segala macamnya. Pernah nggak cerita tentang bahwa kalau dia di apa Veldani sempat dibully atau apa gitu waktu di pondokan?
3: Iya, dia kalau waktu istilahnya sambangan gitu ya, kalau di pondok itu dijenguk itu mesti saya tanya siapa yang ini, enggak temanku ini ya, dia cerita. Dia anaknya cerita, dia juga tahu aslinya kalau umpamanya anak-anak itu jahat gitu sama dia juga paham aslinya, cuma mungkin dia sendiri kayak gak ngereken kayak gitu ya, maksudnya cuek aja. Tapi dia cerita, mesti cerita kayak jajanku selalu habis, nanti aku gak ditemenin kayak gitu. Terus nanti kalau umpamanya gak usah dibilangkan ke ustazah, kayak umpamanya dah saya kemarin dipukul sama ini ya, bilangkan ke bu ini gitu kan. Itu anaknya jangan dah, nanti aku kalau bunda sudah pulang nanti aku dipukul
1: lagi.
3: Tambah diinin sama teman-temanku kayak gitu kan. Kayak gitu itu dia mau cerita, tapi kadang ceritanya itu kayak kapan hari itu sudah keluar dari pondok itu baru dia cerita. Aku pernah digini kan, dah pernah. Kenapa pas waktu bunda dulu di pondok kenapa kamu nggak ngomong kan kayak gitu? Iya dah, soalnya aku takut. Dia seninya kayak gitu tuh paham. Cuma mungkin ya apa
1: bingung
3: ya
1: untuk menyikapinya begitu ya. Oke. Tapi saya penasaran tadi Ning, ngapunten ya, ini tadi kok jenengan bilang kan gampang ikut gitu ya istilahnya ya. Ya memang kayak ya yang anak-anak kan juga gitu ya. Istilahnya kalau dikasih permen gitu ya, itu gampang ikut gitu. Tapi kalau si Velda ini gampang ikutnya contohnya seperti apa? Kalau di pernah enggak ada kasus bahwa sempat lojo gitu
3: kan. Iya, dulu itu kan waktu itu kelas 6 SD. Nah, 6 SD itu kita pindah rumah di lingkungan baru. Terus kebetulan di sekitar rumah itu ada anak TK. Temannya dia. Jadi di kelas waktu itu waktu 4 atau 5 SD gitu. Dia kan udah besar gitu. Kan badannya juga besar. Itu waktu itu di ini Mbak Velda gitu kan diajak main, dia main dah aku main iya gitu. Terus akhirnya agak lama balik teman-temannya, bundanya Mbak Velda di situ. di pasir-pasir. Hmm. Terus loh, Hilda kenapa kamu kok di situ? Aku disuruh ini.
1: Oh.
3: Disuruh temennya itu.
1: Aha.
3: Nah, kan berarti dia enggak tahu.
1: Iya,
3: okay. Baik enggak di situ kayak gitu. Terus disuruh apa itu dia mau gitu loh. Ya itu kan saya bilang gampang.
1: Berarti ini. Kalau seandainya ada orang baik gitu ya,
3: iya, kan, pokoknya ada anak orang baik dia tuh enggak taunya gitu. Dia tuh orang baiknya itu baik yang tulus atau yang modus itu dia kan belum tahu gitu. Yang penting tuh itu baik dah, itu baik kayak gitu.
1: Berarti ini apa pertemanannya juga harus di ini ya.
3: Iya.
1: Pilih dan pilah begitu istilahnya ya, Cani ya.
3: Tapi untungnya dia itu manut sama saya gitu. Enggak usah kayak gitu kan, kayak umpamanya saya marah gitu, dia masih manut walaupun dia juga marah-marah. Saya biarin gitu, itu saya biarin karena kita kan juga enggak tahu. Orang di luar sana kayak gimana gitu.
1: Iya, betul betul. Tapi kalau tantrumnya berarti cuma ketika ada tantrum yang sangat berlebihan enggak yang dirasa pada saat tumbuh kembangnya nih Velda ini?
3: Tantrumnya mulai kerasa tantrumnya itu ya mulai besar-besar ini, Cak. Jadi pas waktu kecilnya dulu mungkin dia enggak seberapa ngeh kan, kalau mainan aja kayak gitu, mainannya diambil juga enggak ngeh, apa itu enggak ini, maksudnya enggak tahu, ini masih emosionalnya masih belum tahu kan. Nah, waktu besar ini mungkin ya itu tadi, kalau umpamanya saya suruh dia marah-marah ya, ini tantrumnya kayak gitu-gitu aja kalau terus kalau ya itu tadi enggak usah ini Vel, Bunda lu enggak tahu.
1: Oke, namanya juga tumbuh kembang ya, Caneng ya, banyak cerita, banyak kisah gitu ya, senang deh saya dengarnya. Oke, tapi kali ini saya coba ke Velda. Velda, Mama suka marah?
2: Suka.
1: Oh, suka. Apa yang biasanya apa Mama suka marahnya apa? Atau mungkin gara-gara Veldanya telat kali sholatnya?
2: Marahnya soalnya punya salah.
1: Oh ya, kalau punya salah ya
2: wajar. Masa lalu.
1: Oh, punya salah di masa lalu. Tapi kalau namanya salah ya wajar lah ya. Kalau harus dihukum. Tapi ngomong-ngomong, Velda tadi kan Mama sempat cerita kalau Velda kan di pondok pesantren. Iya, di pondok pesantren. Habis gitu Velda hafal berapa surat?
2: Itu apa masih juz 30. Kalau di RAP itu sudah ada. Itu masih juz 5 kalau di RAP. Kalau di pondok masih juz 30. Mulai dari awal.
1: Oh gitu, oke. Kalau murojaah itu biasanya suka gugup gak? Setoran-setoran gitu suka gugup gak? Setoran apa surat ke ustazah waktu itu?
2: Waktu itu enggak.
1: Enggak? Oh hebat dong, langsung hafal gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, boleh dong, kita mau dengerin ya, boleh gak? Coba waktu dulu waktu gaya setorannya waktu di pondok pesantren kayak apa sih, Velda?
2: Itu baca ini apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas.

0: baca Al-Quran itu surat apa gitu setiap hari Kamis bang. Iya setiap hari Kamis.
1: Oke. Baik, tapi Felda kan bisa banyak apa ya aktivitas ya. Okay. Mau nyanyi, tadi hafalan Al-Qur'an juga luar biasa. Habis itu nari, habis itu juga pintar apa mau belajar bahasa Inggris gitu kan. Okay. Emang Felda pinginnya jadi apa?
0: Itu apa mau jadi orang yang sukses.
1: Sukses. Apa ini? Amin. Suksesnya di bidang apa maunya? Mau jadi pengusaha.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Biar bisa bangun rumah.
1: Oh amin. Sendiri. Mau bangun rumah sendiri. Tapi pakai tukang ya, jangan bangun rumah sendiri. Capek sayang ya. Iya. Ngangkatin batu bata capek lo ya, pakai tukang ya. Iya. Oke, tapi Felda gini, Felda kan suka apa dulu kan masuk di pondok, sekarang sudah lulus gitu. Okay. Ya di pondoknya sudah lulus. Okay. SMA-nya juga sudah lulus. Okay. Murojaahnya masih dilanjutin terus enggak ke mama? Lapo, apa untuk lapo, apa apalan setoran apalannya dilanjutin enggak ke mama?
0: Enggak.
1: Enggak, lo kenapa? Ayo. Ayo kenapa? Kok malas? Oke, tapi kali ini kalau untuk di bidang lainnya kayak nyanyi itu sudah pernah tampil?
0: Kalau nyanyi belum.
1: Belum
0: pernah tampil. Oh, kalau nari udah.
1: Nari udah. Oke. Kalau pernah enggak ikut acara-acara kayak pidato pakai bahasa Inggris gitu belajarnya?
0: Enggak. Pernah ikut lomba puisi tapi ya gitu apa Zoom gitu.
1: Oh Zoom. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris?
0: Bahasa Indonesia.
1: Oh berarti bisa bahasa.
0: Tema tentang pahlawan.
1: Oke. Berarti ini nanti tinggal nyanyinya ya, belum ya, belum pernah tampil ya.
0: Ya belum.
1: Waduh. Nanti kalau ada lomba nyanyi ikutan ya.
0: Iya kalau ada.
1: Oh beneran loh. Nanti kalau Kak Wahyu kasih tahu ada lomba ini ikutan ya. Lomba nyanyi. Mau?
0: Iya kalau itu lagi apa lagi kuat aja pernafasannya.
1: Oh pernafasannya. Waduh ini repot ini. Kuat apa enggak ini pernafasannya nih.
0: Ya soalnya aku suka lagunya Mahal Ini dan itu susah. Aku udah pernah itu ikut kelas musik, ikut bagian nyanyi tapi kata guru musiknya fals.
1: Susah. Oh ya ampun, kata gurunya fals. Waduh, siapa gurunya ini ya kan?
0: Pak Didi.
1: Waduh, Pak Didi, sampe kok gak ngerti Pak Didi. Ya obrek. Ya kan, enggak fals kok suaranya.
0: Ya soalnya gitu, suaranya itu mesti disuruh teriak gitu. Terus ini apa, gak boleh apa?
2: Suara tenggorokannya
0: jangan disembunyikan gitu.
1: Oh gitu.
0: Aku gak bisa kalau teriak.
1: Iya.
0: Aku mau ngikuti secara kayak penyanyi-penyanyi biasa gitu yang terkenal gitu. Aku ingin.
1: Mereka pakai namanya pernafasan diafragma. Iya, di bagian sini diafragma. Nah, iya, pakai perut. Ya kan, ada bagian perut di atas perut sini, di antara perut sama dada itu nanti namanya pernafasan diafragma.
0: Mereka.
1: Mereka pakai itu. Kalau disuruh teriak biar enggak capek bibirnya kalau nyanyi. Kan nyanyi kan enggak sebentar. Nyanyi kan sampai 5 menit, 10 menit ada juga. Tapi itu sinden. Sinden itu lagunya lagu Jawa gitu. Apa mau minat juga lagu Jawa juga?
0: Gak seberapa.
1: Oh, gak seberapa. Waduh. Eh, tapi ngomong-ngomong, berarti kan udah bisa bahasa Inggris tadi. Hmm. Bahasa Indonesia udah bisa. Bahasa Jawa bisa enggak?
0: Bisa.
1: Bisa?
0: Bisa.
1: Oke, coba dong pakai bahasa Jawa perkenalan dirinya. Nami kula sinten?

0: Nama kula Avelda Zafira.
1: Uh-uh.
0: Kula kula
1: asmanipun pundi?
0: Surabaya.
1: Oh iya, Surabaya. Asmane pundi?
2: Asmane.
1: Alamatnya di mana?
0: Surabaya.
1: Surabayanya mana? Alamat daerahnya daerah mana Surabayanya?
0: Surabaya Tanjung Sari, Gang Mawar.
1: Gitu. Waduh, luar biasa ya. Oke, tapi Velda, kalau biasanya kalau kita kalau lagi kayak kemarin kita cerita-cerita, kalau seandainya Velda diolok-olok, dibully, atau biasanya kalau orang Jawa itu bilang itu kan dilok-lok no gitu, itu yeah. Biasanya Velda gimana? Nangis? Apa langsung wadul ndek mama nih?
0: Ya, yeah, langsung.
1: Langsung wadul ke mama ya?
0: Enggak, tuh? Langsung tak. Iku langsung tak.
1: Dibales?
0: Iya, dibales. Kenapa? Aku gak ada salah apa-apa.
1: Oh gitu, wah bagus ya. Pokoknya kalau yang namanya dibully, dibales ya. Gak boleh gak dibalas. Malah ngajar itu karan aku rek. Gak, tapi kalau emang Velda kalau ngerasa bisa dilaporkan mama, ngomong ke mama ya. Gitu ya. Ojo tukaran ya. Aduh, repot gila tukaran ya kan. Oke, Velda kira-kira nanti mau belajar apa lagi sih? Tadi kan udah banyak nih.
0: Belajar bahasa lain.
1: Belajar bahasa lain. Mau belajar bahasa apa?
0: Selain bahasa Inggris, aku suka itu bahasa-bahasa kayak Brazil, Prancis gitu.
1: Atau Korea tadi juga.
0: Korea, iya.
1: Iya. Oke, nanti semoga sukses ya belajar. Amin. Ya. Oke, nah ini saya balik lagi nih, Ning Eka ini kan ketika banyak yang disuka begitu ya sama Velda. Jenengan kadang-kadang suka apa? Ada batasan-batasan nggak yang jenengan berikan?
2: Kalau selama ini nggak ada, selama apa nggak bentrok nih. Kalau di RAP itu kan awal masuk ke RAP itu semua kegiatan saya suruh ikut.
1: Oh, oke. Okay.
2: Supaya dia di rumah nggak main HP aja, karena HP kan pengaruhnya sangat ini sekali. Itu kalau kegiatannya kayak di RAP itu nggak pernah saya batasi, cuma anaknya sendiri yang kadang nggak mau.
1: Oh gitu.
2: Kayak menjahit, apa itu? Ayo ikut main handicraft itu juga. Enggak, di situ ada apa? Dia sendiri yang enggak mau kalau anu.
1: Oke. Okay. Berarti ini ya, sekarang si Velda ini bisa dikatakan sudah bisa menentukan.
2: Iya.
1: Ini maunya ini sekarang aku mau ikut ini, mau ikut itu gitu ya.
2: Kadang ngudi gitu. Kadang saya paksa, ternyata mau, dah besok aku ikut lagi ya, dah kayak moodinya itu.
1: Nah kalau untuk jaga apa feelnya moodinya itu, jenengan pakai caranya seperti apa nih?
2: Wah itu saya juga kurang paham. Karena saya itu kalau ke Velda ini saya paksa, karena kayak kalau kan dia itu belum bisa menentukan arahnya kemana gitu kan. Jadi kita itu yang selalu memaksakan dia gitu. Kamu itu ikut ini nanti ya akhirnya dia mau aja kayak walaupun nanti aku nggak mau ikut modeling. Kenapa? Aku nggak punya high heels kayak gitu. Temanku pakai high heel, ada alasannya kayak gitu. Okay. Nanti kalau sudah dibelikan high heel, nanti ada alasannya lagi. Ada alasan pokoknya kayak gitu. Tapi kita yang paksa, nggak ini sih. Kalau selama nggak bentrok sama kegiatan saya, insya Allah saya mesti iniin ke Velda.
1: Oke, Velda kali ini. Coba dong, aku pingin tahu Velda punya teman-teman baiknya ada berapa, sahabatnya ada berapa, Vel?
0: Vira, Karissa, Ricky, Didin, Gria, Ricky.
1: Banyak. Masih banyak lagi. Itu teman-teman apa itu di apa bidang apa? Ada yang nyanyi juga di kelas musik tadi.
0: Di kelas nari.
1: Kelas nari, oke.
0: Okay. Kalau di kelas ngaji Vira sama Karissa.
1: Lalu
0: aja sama Fadil sama
1: Sama lagi, lupa
0: sama
1: ya.
0: Sama siapa gitu.
1: Oke, okay, Felda kali ini mau nanti mau ngembangin bakatnya kemana lagi? Selain mau belajar bahasa, habis itu mau apa lagi? Tadi katanya ikut jahit, udah bisa jahit?
2: Lumayan.
1: Lumayan. Berarti kalau ada pakaiannya robek dijahit sendiri dong?
2: Iya.
1: Iya, apa mama yang jahit?
0: Kalau ada kain, kalau mau itu apa, mau dibikin model baju kayak ala-ala pesta gitu, paling aku itu minta tolong bunda gambarin sketsanya dulu. Aku soalnya gak bisa menggambar sketsanya.
1: Oke, tadi ada jahit, abis itu kelas apa lagi tadi? Ikut kelas jahit, kelas musik.
0: Menjahit, batik.
1: Batik, udah bisa pakai membatik?
0: Sudah.
1: Apa itu? Batiknya apa?
0: Batiknya itu ya pakai kain terus digambar, marana dipakein kayak cairan lilin gitu.
1: Pakai canting.
0: Gambar gitu, habis kalau udah dikasih gambaran gitu, udah dikasih lilin gitu, cairan lilin itu nanti diwarnain sendiri. Tapi itu aku itu disuruh pakai warna apa, terserah gurunya. Biasanya nanti itu biasanya itu apa, kalau batik itu misal ini warna biru, semuanya warna biru, nanti yang lainnya pakai warna lain gitu.
1: Oke, okay. Nah ini mungkin karena kita juga akan segera mengakhiri ya untuk perbincangan ini, untuk di dialog disabilitas. Mungkin Felda pinginnya nanti ke depan itu apa sih, Fel?
0: Kedepannya aku ingin itu apa, bisa
1: apa, bisa apa pinginnya?
0: Aku berharap kedepannya aku bisa ketemu teman-teman aku di pondok.
1: Oh, kangen sama mereka?
0: Lagi teman baru.
1: Oh dapat teman baru. Iya. Tak kira teman lama waktu di pondok. Reuni dong.
0: Reuni
1: yang jadinya ya, kalau mau ketemu sama teman-teman yang di pondok. Oke, makasih ya Felda ya sudah hadir di Perempat. Nah kali ini ke Ningika, mungkin ada saran begitu ya, atau masukan untuk para orang tua, habis itu juga untuk masyarakat agar dapat ada penerimaan dan segala macamnya untuk disabilitas ataupun anak berkebutuhan khusus dengan kategori slow learner ini, monggo.
2: Untuk orang tua yang dikasih diamanai anak yang berkebutuhan khusus, mungkin pertama lebih legowo, lebih nerima. Terus sekarang ini banyak sekali fasilitas yang didapat gratis dari pemerintah untuk istilahnya anak-anak berkebutuhan khusus sudah diperhatikan, sangat diperhatikan sama pemerintah. Jadi jangan ini sih apa, jangan disembunyikan. Kalau dulu kan masih banyak yang disembunyikan ya, kalau punya anak itu. Terus lebih peka lagi, karena sekarang itu istilahnya kategori berkebutuhan khusus itu banyak sekali.
1: Betul.
2: Nah, itu kan kadang orang tua itu kan halah meneh, halah enggak, halah mbak mbien yang ini kan kayak gitu. Mungkin lebih ininya lagi langsung ke tenaga profesionalnya aja, mungkin ke langsung ke tumbuh kembang, ke rumah sakit, kita ngobrol anak kita apanya yang kurang kayak gitu. Terus kalau untuk masyarakat umum, setidaknya jangan dijadikan bahan
1: ejekan
2: kayak gitu kan, biasanya kan kayak gitu. Terus sebisanya kita ngelindungi. Terus kalau masih ada keluarga, teman atau tetangga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, bisa kita arahkan, ayo ke sana, ayo ke sana. Kan sekarang banyak tempat-tempat fasilitas yang memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin itu aja.
1: Oke, baik, terima kasih Nika dan juga Felda, terima kasih banyak ya sudah berbagi cerita di hari ini. Sehat terus, sukses terus, apapun yang diinginkan sama Felda insya Allah nanti bisa tercapai begitu ya. Oke, Cak Ning, itu tadi untuk dialog disabilitas komunitas ya Cak Ning ya, untuk anak berkebutuhan khusus disini langsung Perempat RRI Surabaya, bareng Felda Zafira Barek ning Ika Octavia juga caning di kesempatan dino iki. Matur suwun nuwun ya caning saniki waya-waya jam pamit. Sugeng siang. Matur suwun nuwun. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu caning.
3: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki si dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarahe. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Caning wae woro-woro bare Wahyu Chan. Caning timnas U17 Indonesia iki imbang caning bare Malaysia siji-siji de laga uji coba Garuda Championship series 2016 di Stadion Manahan Solo pas dino 1 4 Juli 2016 bengi caning kemenangan sing wis ana de ngarepe moto iki caning buyar samadene Malaysia iki nyetak gol nyamakne kedudukan di detik-detik terakhir pas pertandingan. Lagi iki ya dadi debut David Nascimento jadi pelatih Kepala Anyar Timnas U17 Indonesia. Nyanda kabar liane caning IPSI Kabupaten Malang masang target ambisius di ajang pekan olahraga provinsi Porprov 10/2017 iki ambisine nggo oleh 10 medali emas di multi ajang utawa multi event sing bakal digelar di Surabaya caning. Ketua Pengkap IPSI Kabupaten Malang Zia Ul Haq nyatane lak target 10 medali emas iki gak cuma sekedar angka tapi dadi motivasi kanggo mundhakne utawa ningkatne kualitas pembinaan atlet ket usia dini caning nganti level prestasi. Caning kumang woro-woro barek Wahyu Chan mongko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng siang. Alhamdulillah siang menika sesarengan kalian Koloning Ayu edisi dinten Minggu kalender gangsal Juli 2016 ngantos mangke merapat wonten jam 3 sonten mengaten C katas punti pawartosipun mugi-mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng lajeng selamat menikmati akhir pekan nggih. Di kesempatan hari ini mengatakan muka-muka sakabehane sehat ya derek terus maringono sing jenengi akhir pekane perayane iki yo menyenangkan pasti nih ya apa mana anak-anak awak dewe utawa putu-putu nih awak dewe c perayaan sekolah ya nanti diagendakan di tanggal 13 Juli 2026 baru serentak masuk semuanya mengatakan c. Ya wes, awan iki Cak Ning beragam informasi-informasi wes tak cepakno ya kawe sampean kabeh barek tak kancani ono komposisi-komposisi keroncong awan iki ya. Merapat nang jam 10 puncul 19 menit derek kahanane kawasan pemuda kepantau cerah info lalin kepantau rame lancar nggih. Sugeng siang kawe sampean kabeh sing lagi gabungan nang gelombang analog 106,8 FM barek 5.5 AM terus sing gabungan pisan nang streaming rri.co.id barek aplikasi RRI Digital.

0: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
1: Walah, Bu, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
0: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak pas nggunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
1: Walah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat nggae banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
0: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
1: Iya, Bu.

Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga Soto Soto Madura tadak tongkel letaya. Epro 4 RRI Serbeja.

Ya, caning awan iki tak ajak sampean gawe menikmati sego liwet nang Solo sing legendaris dadi kuliner favorite warga lokal barek para wisatawan. Caning Solo iki menyimpan kuliner hidden gem sing layak gawe dikunjungi ya. Gak mek selat Solo eto, awak dhewe ya perlu nyicipi sego liwet khas sing wis dadi favorite warga setempat. Seporsi sego liwet Solo iki terdiri teko sego gurih, sayur labu siam, ayam suwir, mbare areh, sing ngewenehi cita rasa gurih dan creamy. Nah, supaya semakin nikmat, awak dhewe iso menambahkan lauk tambahan, kayata ayam kampung goreng, endok pindang, tahu bacem, mbare uritan. Nah, nek awak dhewe bingung ya, milih tempat makan nih, supaya gak kebluwuk ngene ya. Nah, ono beberapa rekomendasi warung sego liwet legendaris favorite warga Solo. Nah, sing pertama ono sego liwet Yusani. Iki lokasine nang Jalan Veteran Gajahan. Warung sego liwet iki buka mulai jam 4 sore sampai jam 11 bengi. Nah, sego liwet iki dipantrol barek rego mulai 10.000 ya, caning. Sego liwet Yusani terdiri teko sego sing anget, sayur labu siam, suiran ayam, kuah barek areh. Terus sego liwet Yusani iki yo rame antrian ya, terus dadi salah siji panggonan favorit wong Solo. Nah, nang jerone iki tersedia menu pendamping beragam. Dadi nek awak dhewe bebas milih lauk tambahan kaya to paha, sayap, kepala, brutu, uritan, ati ampela, usus, telur, tahu tempe ya, ndok kukus sampai garang asem. Nah, terus mari ngono sing keloro ana sego liwet Busarmi Loji Wetan. Lokasi ini nang Jalan Kapten Mulyadi Kedung Lumbu. Sak porsine dibanderol mbarek rego 12.000 ya. Sego liwet Busarmi Loji Wetan terdiri dari nasi gurih, sayur labu siam, suwiran ayam dan areh. Nah, nang kene awake dhewe wajib menambahkan dua lauk andalan, yaitu ada tahu bacem, terus endok kecap sing meresap sampai ke bumbu terdalam. Mari ngono, ana pisan sego liwete Bu Parmi. Nah, kira-kira iki nono nang ndi? Terus mari ngono iki piro regane ngene ya. Engko tak informasi nang sampean ya, Cak. Ning tetep nang kene nang informasi kuliner.

0: Sakjaning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaane menungso lo. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak roto, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.
1: Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Naku wawis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumangsa peno judi bola iku gawe peno sugeng lho ta? Enggak lah, sing sugeng iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.
2: Ning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh.

Ngombe maneh lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki isok memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan isok ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Nah, selanjutnya Cak Ning, awak dhewe pengin maem sing jenenge Sego Liwet, ana sing jenenge Sego Liwet Bu Parmi. Nah, iku ana nang Jalan Yosudarso, nomor 241 Keratonan. Nah, Sego Liwete Bu Parmi iki buka mulai jam 5 sore sampai jam 10 bengi. Sak porsi Sego Liwete ana sayur labu, Sego Liwet, ayam suwir, areh, barek kuah pedas. Nah, Sego Liwet Bu Parmi iki dibanderol barek rego 10 wae lho Cak Ning, luwih murah ya. Nah, ciri khasnya iki ana nang sayur labu sing duweni cita rasa luwih pedes, dadi gawe rasane iki semakin seimbang ya. Nah, Sego Liwet tersedia yo cabuk rambak ya, barek cetot. Nah, sebagai salah satu favoritnya warga Solo. Warung iki Cak Ning hampir selalu ramai sehingga kita perlu ekstra sabar gawe tumbas utawa antri ngono ya toh. Nah, iku mang derek ya beberapa rekomendasi dapat nasi liwet yang ada di Solo. Tadi niki regone ya termasuk murah lah ya, murah meriah mengenyangkan loh ini ya. 10.000 ada, 12.000 ada ya. Tapi yang ngono iku biasane ya tergantung awak dhewe imbuh lauh apa ngono ya. Nah, iki bisa kita icip-icip kalau kita klinong-klinong ke Solo Jawa Tengah sana. Ya wis, pareki tetep ono informasi kuliner ya cerek gawe sampean kabeh, tak ancani sampai engko merapat nang jam 3 sore.

0: Dalam Tunjungan.
1: Cak Ning, dalan tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarai. Biyen dalane jenenge Petunjungan, yaiku koridor sing ngubungno Kota Lama, yaiku Kutha Indis tahun 1870 sampai 1900, karo Kota Baru utawa Kota Gemente tahun 1905 sampai 1940. Dalane iki tumbuh lan berkembang dadi shopping street karo shopping arcade. Saliyane iku nang dalan tunjungan ya ono bangunan siola sing dibangun tahun 1920-an karo konglomerat Inggris Robert Laidlaw. Gedunge iku suwi-suwi dadi pusat grosir terlengkap sing nganggo merek dagang White Away Laidlaw & Co. Tahun 1900-an, gedung siola iki dadi pertokoan terbesar nang Hindia Belanda. Ono maneh Hotel Majapahit, sing biyen pas jaman Londo, dijenengi Hotel Oranye. Lan pas jaman Jepang, jenengi Hotel Yamato. Hotel iki caning dadi saksi sejarah peristiwa perobekan bendera tanggal 19 September 1945. Dalan tunjungan, yo dadi salah siji pusat segitiga emas perdagangan nang Surabaya, yaiku Dalan Tunjungan, Dalan Blawuran,

Waya woro-woro jam 11 awan, bare aku ning Ayu Arta. Pemkot Surabaya lan gabungan organisasi wanita atau GOW setempat nyantuni 1500 anak yatim lintas agama. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno kegiatan dadi simbol kemanusiaan lan toleransi umat beragama. Saliyane iku ngecak masyarakat Surabaya mbangun rasa kepedulian sosial kak mbetakno latar belakang agama.

Panitia Khusus Pansus DPRD Surabaya terus matengno raperda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan kabeh memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngecak perusahaan luwih patuh daftarno karyawane BPJS ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatakno raperda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharapno ngekei perlindungan gawe para pekerja. Iku mangcaning woro-woro jam 11 awan bare aku ning Ayu ketemuan maningku nang woro-woro jam 12 awan.

awak dhewe cek melaju nang Tanjung Perak siang edisi dino Minggu 5 Juli 2016. Informasi kumandang atan tuhur cak ning ana nang jam 11:35. Beragam informasi kuliner engko tak sampean mana ya? Gawe sampean kabeh. Mang wis tak ajak nang Solo gawe ngicipi aneka macam depotan Skoliwet ngono ya. Engko tak wenehi maneh informasi-informasi liyane. Nah, nanti itu ada yang namanya ketupat kandangan Banjarmasin, kuliner khas Kalimantan Selatan.

0: Cak Ning, bencana alam meteorologi yaiku bencana alam sing disebabno teko perubahan iklim utawa cuaca. Bencana iki yo iso dikenal teko bencana hidrometeorologi. Nah, Cak Ning, bencana alam meteorologi iki iso nyebabno dampak gede, kayata kerusakan harta benda, kelangan mata pencaharian, peningkatan penularan penyakit, kerusakan lingkungan lan gagal panen. Bencana alam meteorologi iki kudu diwaspadai yo Cak Ning, mergo iso disebabno teko faktor curah udan, temperatur, angin, kelembapan lan iso teko siklus hidrologi.
1: rri.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
3: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
2: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.
3: Radio di genggaman Anda.

Cak neng tak ajak sampean nang Banjarmasin, polain nang kono ono sing jenengi ketupat kandangan ya. Tadi ketupat kandangan iki lahir dan besar di kandangan ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Nah, Caning, nang kene iki ya dikenal sebagai kota dodol sing jarake sekitar 135 km teko ibu kota provinsi Banjarmasin. Nah, panganan iki Caning berasal ya teko kandangan sing wis tersebar ke banyak tempat. Nah, saiki warung ketupat kandangan iso ditemokno nang dindi nang Kalimantan Selatan, bahkan di luar provinsi seperti Kalimantan Timur dan bahkan di DKI Jakarta. Nah, kota kandangan ini bahkan membangun tugu monumen ketupat kandangan di Jalan Brigjen TNI HMUC, gawe ndutuhno betapa pentingnya kuliner gawe identitas daerah. Cak Ning, ngomongno soal Banjarmasin, pastinya ini kaya akan kulinernya, ngono ya. Terus apa arane, akeh panganan tradisional sing bertahan di sana seperti itu. Terus mari ngono nek awak dhewe nang Banjarmasin ojo lali ya gawe icip-icip sing jenenge ketupat kandangan Banjarmasin, ngono ya Caning. Terus menikmati ketupat kandangan ini akan jadi lebih mudah di tahun ini. Merasakannya itu tidak perlu lagi menempuh jarak ratusan kilometer ke kandangan ya. Sepiringnya ketupat kandangan hangat iki iso langsung di meja makan kita soalnya berkat layanan online ya sing tersedia di berbagai platform. Nah, tadi ketupat kandangan iki merupakan identitas kebanggaan lan simbol ketangguhan budaya Kalimantan Selatan sing wis diwarisno teko generasi nang generasi ya. Gak mek panganan khas Banjar nang tengah perubahan sing begitu cepet Cak Ning ya. Ewonan penjual ketupat kandangan liyane iki mengajarkan satu hal penting mengenai warisan kuliner yang dijaga dengan hati tidak akan benar-benar hilang. Tadi misalnya dhewe nang Banjarmasin kono ya, ojo lali gawe icip-icip sing jenenge ketupat kandangan Banjarmasin. Ini merupakan kuliner khas dari Kalimantan Selatan. Ngene Caning. Memang jauh, tapi kita nggak pernah tahu ya kapan ada rezeki untuk bisa bepergian di luar kota, bahkan di luar Pulau Jawa. Pemane gawe sampean kabeh sing mungkin duwe kerabat, duwe family nang Banjarmasin kono. Nah, iki iso langsung icip-icip ya. Ketupat kandangan yang merupakan makanan Banjar ikonik teko Kalimantan Selatan ya. Sajian iki menggunakan kuah santan sing kaya rempah sebagai dasare, gak mek kuah opor maupun kuah gulai biasa ya. Sing gawe istimewa, lauk utamanya ini merupakan ikan haruan alias ikan gabus sing wis dibakar hingga kecoklatan, ditambah hintalu jaruk alias telur asin sebagai pelengkap. Nah, ikan gabus ini bukan pilihan sembarangan ya. Iwak iki Caning dikenal kaya akan albumin dan juga protein tinggi, ya. Menjadikannya ini bukan hanya lezat tapi juga menyehatkan. Nah, proses pembuatan ketupat iki Caning gak boleh dilakukan sembarangan ya. Semua tahap awal hingga akhir, mulai dari menganyam ketupat, membakar ikan haruan, membuat kuah santan dengan rempah-rempah hingga membuat sambalnya. Ini kabeh iki butuh no waktu, ketelatenan, ketekunan, lan keterampilan yang diajarkan turun-temurun. Nah, nek semakin penasaran, moga-moga di Surabaya ada ya ketupat kandangan khas Banjarmasin Cak Ning. Ya wes, pariki bakale ono kumandang adzan zuhur dhisik ya ke wilayah kota Surabaya lan sak kiwa tengene. Tak ancani melaju nang Tanjung Perak siang sampai engkok merapat nang jam 3 sore.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

wali. Yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Caning, Balai Pemuda Surabaya, jadi salah siji panggonan bersejarah nang Surabaya, senggone nang Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Gedung iki dibangun tahun 1907, iku terkenal gawe pusat panggonan rekreasi lan panggonan perkumpulan Bangsa Londo. Tahun 1945, gedung iki berhasil dikuasai arek-arek Surabaya, sekaligus didadekno gawe markas pemuda arek Surabaya. Nah, tanggal 12 Desember tahun 1957, gedung iki diserah terima no teko Komandan KKMB Surabaya, Letkol Suryoto, dan Ketua Dewan Pemerintah Daerah Kota Praja Surabaya, R. Istijab. Nah, nang era saiki Cak Ning, Balai Pemuda sing dikenal sebagai alun-alun Surabaya wis dadi bangunan sing megah lan apik. Arsitekture tetap gawe bangunan lawas tapi terkesan estetik, gak ninggalno kesan kuno sebagai cagar budaya. Balai Pemuda dilengkapi akeh fasilitas mulai perpustakaan, rumah bahasa, museum bawah tanah, karo gedung pertunjukan. Apa maneh, Balai Pemuda iki dadi salah siji destinasi wisata nang Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.
1: Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane

piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo cak ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.

Baye woro-woro jam 12 awan barek ning ayu. Pemerintah Kota Surabaya integrasi no swidak songo rumah sakit lewat satu data kesehatan, mulai tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit duwe data sing podo terkait kondisi kesehatan masyarakat secara akurat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno lewat sistem iki kabeh data layanan kesehatan bakal terkoneksi sing iso dadi dasar dukung program kesehatan nang Surabaya.

Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngecap pemangku kepentingan gawe memperkuat ekosistem kebudayaan lan regenerasi rek Ponorogo samarine keberhasilan tim kesenian Kyai Lodra tadi juara umum Festival Nasional Rek Ponorogo 2016. Apa mana keberhasilan iki tadi bukti nyata kesenian tradisional Jawa Timur sing duwe daya tarik lan berkualitas. Iku man derek waro-waro jam rolas awan ketemuan maning kok nang waro-waro jam siji awan.

edisi dino Minggu kalender 5 Juli 2016. Update informasi cuaca Cak Ning nang kawasan Pemuda ya, awan niki kepantau lagi cerah. Informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng siange gawe sampean kabeh sing lagake gabungan nang gelombang analog 96,8 FM barek 55 AM pro 4 RRI Surabaya. Terus sing gabungan via streaming ya nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campursari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak yo dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak yo digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, yo ono panggonan wisata pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat delok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

0: Kenapa awak dewe kudu masang bendera sakulan pas Agustusan? Kak pas tanggal 17 Agustus, ayo bu.
1: Oh alah le, kene tak kandani ibu. Kenapa kudu masang bendera sakulan suwene wulan Agustus? Mergo, hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia le. Memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia le.
0: Oh alah, iya Bu. Malah luwih meriah akeh sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias kapuro, terus ana lomba-lomba pisan.
1: Iya le, ngono iku mergo awake dhewe ki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho Le. Lah tugase awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif Le. Misale kaya iku mau lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok Le, tapi yo nang sekolah-sekolah sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho Le, memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males ya.
0: Ya Bu, ya wis, aku tak melu ngewangi ibu masang bendera nang ngarep omah.
1: Ya, ngono lho Le. Iki baru generasi muda

0: atau Madura nyamanong kudaya Epro 4 RRI Serbeja Ben are Sabto Kol peto sampai kol setengah 10 malam Bikning ane riangga Toseto Seto Madura Tadak tongkel letaya Epro 4 RRI Serbeja
1: Ya apa butuh minta ke resep itu?
2: Kodan resep itu kalau penolaman yusano aku Bujuku tak kon melayu sedino petang kilo monggo jongko waktu itu lu ngulam sampai saya kenggol tekan dika ketemu ya
3: Intermezzo

Daning tak ajak awan iki gawe icip-icip ono sing jenenge rujak legendaris Tomina sing wis bertahan telung dekade. Tadi di tengah maraknya kuliner modern yang terus bermunculan, Ibu Tomina warga desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur derek tetap setia mempertahankan usaha rujak tradisional sing wis digeluti nih selama sekitar 30 tahun. Nah, perempuan yang mulai berjualan sejak usia 15 tahun itu dikenal sebagai salah satu penjual rujak legendaris di wilayah Kalianget. Jaring cita rasa khas yang dipertahankan secara turun-temurun iki nggawe pelanggane datang ya dari berbagai kalangan. Mulai teko arek-arek ya alias anak-anak hingga orang dewasa. Nah, Ibu Tomina iki mengaku memilih tetap menjalankan usaha rujak pola kecintaane terhadap kuliner tradisional lan dukungan para pelanggan sing selama iki setia ya tuku dagangane. Menurute jaga kualitas bahan lan racikan bumbu iki dadi kunci utama agar pelanggan tidak beralih ke tempat lain. Ia selalu menggunakan buah-buahan segar lan mempertahankan resep sing wis digunakno selama puluhan tahun, Cak Ning. Nah, keberadaan usaha rujak Tomina dadi bukti nek kuliner tradisional jek duweni tempat di hati masyarakat. Masih kudu bersaing barek berbagai jenis makanan modern. Setiap hari lapak iki rame dikunjungi pelanggan yang ingin menikmati sensasi rujak dengan cita rasa khas yang sulit ditemukan di tempat lainnya. Nah, Cak Ning, sejumlah pelanggan iki menilai nek rasane rujak buatan Tomina tetap konsisten ya teko tahun ke tahun, regane pun ya terjangkau ya. Ini menjadi alasan masyarakat terus memilih rujak tersebut sebagai makanan favorit. Dengan pengalaman berjualan selama 3 dekade, Ibu Tomina berharap kuliner tradisional tetap diminati oleh generasi muda dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

Cak Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane gunakno iringan gamelan Jawa, laras lendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

0: Cak nih, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akeh dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, isok nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasano konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.
1: Caning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awake dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan ya dijadwalno ngombe maneh, lan bengi ya ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.
2: Apa wingi ana pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
3: buame. Wong seneng.
2: Ana cecek lugur, kaget aja cecek.
3: Gak perkara kaget.
2: Lah apa?
3: Cecek ya melok keplok e.
4: Intermezzo.

Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyo Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti nduweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.

Wayahe woro-woro jam 1 awan. Panitia khusus Pansus DPRD Surabaya terus matengno raperda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan gawe memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwih patuh daftarno karyawani BPJS ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatakno raperda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharapno ngekei perlindungan gawe para pekerja.

Nyanda kabar liane, Dinas Pendidikan Jawa Timur pas preian sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luweh kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jawa Timur Aris Agung Paiwai nyatakno momentum iki sekaligus ningkatno kualitas pembelajaran lan siap menghadapi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Iku mang caning woro-woro gawe jam siji awan ketemuan maning kok nang woro-woro jam loro awan.

0: iki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ono nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Song 6,8 FM Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Cak Ning nang program mlaku-mlaku ya Minggu awan iki tak aja nang Museum Empu Tantular Jendela Sejarah dan Budaya di Jawa Timur. Tadi nih sampean kabeh lagi ngolek destinasi edukatif ya, eduwisata edukatif sing kaya akan nilai sejarah lan budaya nang Jawa Timur. Nah, Museum Empu Tantular nang Sidoarjo sok tadi pilihan sing tepat. Museum iki menyimpan ewonan koleksi berharga dengan suasana yang tenang dan nyaman jauh dari hiruk pikuk kota. Pengalaman berkunjung Rene Caning terasa berbeda ya. Polai setiap sudute museum ini dirancang gawe memudahkan pengunjung menjelajahi koleksi sing dipamerno, mulai toko era prasejarah sampai zaman modern. Koleksi tertata rapi, gawe kunjungan terasa luwih menyenangkan lan informatif ya. Museum iki merupakan bukti nyata bahwa Sidoarjo juga punya sisi pelestarian warisan budaya yang patut diperhitungkan. Nah ya apa keseruane nang Museum Empu Tantular, engko tak ulas ya, gawe sampean kabeh nang mlaku-mlaku.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Bumbu sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kami iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

Cak Ning, mlebu musim pancaroba, kudu diimbangi pola hidup sing sehat, supaya tetap aktif menjalani aktivitas sak bendinoi. Perubahan cuaca sing gak menentu iki, iso ngelemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit koyo flu, watuk, pilek, meriang, nah sing bahaya mane, kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. 8. Cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.

Cak Ning, jam tangan orang mek tadi alat ganggu delok waktu. Tapi, yukai aksesoris singgambarno kepribadiane singgawi. Jari psikolog, karakteristik wong sing senenggawi jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian koyo ngene iki. Sing pertama, tekun barek disiplin. Sing keloro, tapi karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.

Caning cikal bakal Museum Empu Tantular iki awalnya tokoh gagasan seorang warga Surabaya berkebangsaan Jerman, Gottfried Harjowald von Faber, sing ngetekno Stedelijk Historisch Museum Surabaya di tahun 1933. Mari ngono, diresmekno nang tanggal selawe tahun 1937, terus manggoni gedung nang Jalan Pemuda Surabaya. Nah, saat mari ini von Faber iki sedo, museum sempat itu terlantar ya, hingga akhirnya dikelola oleh Yayasan Pendidikan Umum dan mendapat perhatian serius tokoh pemerintah.

koleksi yang sangat beragam dan kaya ya, menjadikannya salah satu museum terlengkap di Jawa Timur. Setiap koleksi dikelompokkan ke dalam 10 jenis, mulai dari geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika, biologika, keramologika, hingga seni rupa dan teknologika. Nah, setiap benda ditempatkan dalam ruang pameran yang tematik, menceritakan narasi sejarah yang utuh dan mudah dipahami. Awak dhewe iki iso nonton koleksi benda-benda prasejarah, koyoto alat-alat batu lan fosil, hingga koleksi dari era kolonial dan juga modern. Nah, pengunjung itu akan menemukan arca-arca kuno yang menawan, termasuk arca Durga Mahisasuramardhini dan arca Ganesha sing menyimpan kisah mitologi Hindu yang menarik. Ada juga koleksi numismatika yang memamerkan mata uang kuno dari berbagai zaman, serta koleksi biologika berupa naskah-naskah kuno sing gambarno peradaban masa lampau. Ana pisan koleksi etnografika sing isine iki artefak budaya, barek kerajinan tradisional toko berbagai daerah nang Jawa Timur ya. Terus aksese caning nih arep mrene iki lokasine nang Jalan Raya Buduran Jembatan Layang Sidoarjo, di sebelah barat Jembatan Layang Buduran dari arah kota Surabaya mengambil rute Jalan Ahmad Yani menuju Sidoarjo. Terus lurus sampai nemokno Bunderan Aloha ya. Teko kono joko arah Raya Buduran, terus museum iku ono enang sisi kiri jalan ya. Bagi yang datang dari pusat kota Sidoarjo, rute terdekat adalah melalui Jalan Raya Ponti atau Jalan Pagerwojo hingga ke Jalan Raya Buduran. Lokasi sing berada nang pinggir jalan raya utama iki gawe museum iki mudah diakses baik dengan kendaraan pribadi maupun angkutan umum seperti bus atau ojek daring.

Dinas Pendidikan Jawa Timur pas perayaan sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luwih kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jawa Timur Aris Agung PWI nyatakno momentum iki sekaligus ningkatno kualitas pembelajaran lan siap menghadapi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Nyandak kabar liyane Cak Ning terkait Mbarek Pemkot Surabaya ngluncurno buku Bung Karno Aku Arek Surabaya sing isine tentang Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno lewat perspektif Surabaya sebagai kutha kelahiran sekaligus panggonan awal perjalanan hidupe. Wali Kota Surabaya Ricayadi nyatakno buku iki diharapno sebagai upaya meluruskan sejarah sekaligus menanamkan nilai perjuangan Bung Karno nang generasi muda.

Cak Ning, informasi pertama nang awan iki, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kutha Surabaya. Lewat paguyuban Cak Daning Cilik Surabaya menggelar acara grand final pemilihan Cak Daning Cilik 2016 nang Graha Sawonggaling Universitas Negeri Surabaya UNESA. Pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Nah, acara dimulai jam 5 sore. Dimeloi mbarek saake 15 pasang Cak Daning Cilik pada putaran final. Pada pagelaran grand final kali ini mengusung tema Arko Joyo alias Arek Cilik Jogo Budoyo. Barek tujuane gawe nglestarikno budaya lan pariwisata sejak dini. Sadurunge Cak Ning total saake 300 pendaftar wis diseleksi sejak awal Mei lalu hingga dipilih sebanyak 15 pasang pada putaran final. Pimpinan produksi Cak Daning Cilik 2026 Kusnul Fatoni nyatakno tujuan diselenggarakno acara tersebut gawe memilih Cak Daning Cilik Surabaya yang nantinya diproyeksikan menjadi representasi kebudayaan Surabaya di kancah yang lebih tinggi.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih?
1: Iya nih, narkoba itu bahaya. Ake sing gak ngerti akibati.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba itu loh nih, isok ketagihan.
1: Yo gak ikuto, gawe narkoba itu bahaya. Yo isok busa awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting itu narkoba itu gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarani 1. Gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. 2. Nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. 3. Ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. 4. Milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. 5. Lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wes tak tukokno ake jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku? Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ono kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Saning pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kolaborasi Barek Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persaki lan Kementerian UMKM gawe meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG baik teko aspek gizi, keamanan pangan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono nyatakno keterlibatan para ahli gizi tadi unsur penting dalam memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Sementara itu, Cak Neng Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M. Riza Ada Damanik mengapresiasi pelaksanaan program MBG Nang Jawa Timur yang dinilai berhasil melibatkan berbagai sektor dalam rantai pasok. Dia nyatakno program MBG wis menggerakkan berbagai sektor, mulai teko petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM. Cak Neng lewat kolaborasi kumang, pemerintah berharap kualitas penyelenggaraan program MBG terus meningkat, barek dukungan tenaga ahli gizi, penerapan standar keamanan pangan, barek penguatan kapasitas UMKM sebagai penyedia bahan pangan bergizi. DN jelas no Kementerian UMKM nyiap no telung langkah utama, gawe nyiptak no nutripreneur sebagai penopang UMKM yang terlibat dalam MBG. Pertama, memperkuat program inkubator melalui pelatihan, pendampingan, dan perluasan akses usaha. Langkah sing keloro, memperkuat pendataan pelaku UMKM lewat platform Sapa UMKM sebagai aplikasi resmi pemerintah. Kami memintakan pelaku usaha lan buka akses layanan sing lebih inklusif. Nah, sing langkah ketelu jane dilakokno barek memperluas jejaring lembaga inkubator lewat kolaborasi barek perguruan tinggi, politeknik kesehatan lan institusi pendidikan sing duweni konsentrasi pada bidang gizi dan kesehatan masyarakat. Channing informasi iki sekaligus untuk perjumpaan awak dhewe nang musik info ya. Gawe kumandang adzan asar engko ana nang jam 2:56 menit. Nah, selanjutnya ana Cak Chandra sing bakal ngancani sampean kabeh melaju nang Tanjung Perak sore. Aku ning Ayu pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan yang panitia khusus DPRD Surabaya terus matengno raperda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan gawe memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwih patuh daftarno karyawane BPJS ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatano raperda iki ngatur kesejahteraan masyarakat sing diharapno ngekei perlindungan gawe para pekerja.

kabarane cak ning Dinas Pendidikan Jawa Timur pas prayan sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luwih kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jatim Aris Agung PAW nyatano momentum iki sekaligus ningkatno kualitas pembelajaran lan siap ngadepi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Canik mau yorek woro-woro jam 3 sore iki, aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: cak nih, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng son tencaning. Ketemu mana Mbak Chandra, dino iki, dino minggu tanggal 5 Juli 2016. Chandra ngancani penuh ono ning adicara Goyang Dangdut. Lekah tenan, ya ya ya. Halo Chandeng Ye, mungkin sampean kabeh sehat ya, berkah barokah, sehat sentosa insyaallah. Matur nuwun sing sampun selalu setia dengan Goyang Dangdut, dengan Pro 4, dengan penyiarnya, dengan pendengarnya, semuanya setia alhamdulillah. Chandeng yo, saiki rong jam carangan cani penoning serangkaian Goyang Dangdut. Sing pasti ini Chandra akan memberikan aspirasi untuk yang sudah berhasil menerobos dinding pertahananku ya. Goyang Dangdut penelpon pertama akan mendapatkan dua lagu sekaligus ya. Ada siapakah yang sudah menerobos dinding ini? Kita sapa dulu. Halo Goyang Dangdut.
2: Halo Goyang Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leka tenan, ya ya ya.
2: Leka tenan,
1: ya ya ya.
2: Dengan Putra Setia.
1: Ya ya ya, ya ya ya. Nya mana? Kenapa? Goyang Dangdut leka tenan, ya ya ya.
2: Ya ya ya.
1: Ini baru pertama masuk sama Chandra ta?
2: Bukan, Putra Setia sudah kedua kalinya.
1: Nah, ya? Kenapa masih lupa saja Anda, Cak Putra Setio?
2: Iya.
1: Ini
2: dari Madura saya, Mas Chandra.
1: Iya,
2: ya?
1: Aku ingat, cuman kok lali passwordnya sama Chandra ini.
2: Bukannya lali.
1: Tapi
2: bukan
1: lupa.
2: Lupa gitu ya.
1: Bukan lali, bukan tapi lupa.
2: Tapi gimana ya?
1: Apa dong? Apa dong?
2: Soalnya setiap pendengar yang lain menyebut passwordnya nggak jelas gitu.
1: Oh gitu, iya. Kalau sama iya. Chandra ada ya ya ya nya gitu.
2: Iya. Okay.
1: Baik, Cak Putra Setio. Baik.
2: Iya.
1: Anda menjadi penelpon pertama hari ini. Tahu nggak kenapa kalau menjadi penelpon pertama?
2: Saya menjadi penelpon pertama karena ketika apa? Atas usaha saya, Mas.
1: Tahu nggak kalau jadi penelpon pertama di Goyang Dangdut Chandra itu dapat apa? Tahu nggak? Nggak tahu pasti.
2: Oh, nggak tahu apa?
1: Nggak tahu kan? Soalnya baru dua kali ikut. Penelpon pertama kalau sama Chandra itu dapat dua lagu sekaligus. Satu lagu pilihan sendiri dan satu lagu itu adalah yang sudah disiapkan Chandra, boleh dipilih. Gitu. Iya.
2: Silahkan. Ada apa saja.
1: Iya, berarti seneng gak jadi menelpon pertama ini?
2: Iya. Ada apa lagunya Bang Chandra?
1: Lagunya, kalau suka bilang yes, kalau gak suka bilang no ya.
2: Iya.
1: Karena ada beberapa lagu yang di list, terus nanti dipilih salah satunya. Terus nanti yang satunya boleh pilih sendiri. Oke, jadi dua dapetnya gitu ya.
2: Iya.
1: Oke,
2: iya.
1: Lagu yang ini suka apa enggak? Istri.

0: Menyesal tiada berguna, tak akan ku kembali lagi.
1: Yes gitu atau ya? No?
0: Kenapa?
1: Yes atau no?
0: Yes.
1: Yes.
0: Yang pilihan yang lain apa lagi?
1: Ya, satunya boleh pilih sendiri. Apa?
0: Ya kalau lagu dangdut saya Bang Chandra semuanya suka gitu.
1: Ya apa dong pilih lagu. Apa lagunya? Lagunya apa sendiri lagu apanya? Lagu sendirinya apa?
0: Iya.
1: Apa?
0: Lagunya ini lagunya Imam, enggak bisa request Imam lagi ya.
1: Jangan yang sama, coba yang lain.
0: Oh iya. Sebentar, cari yang lain dulu.

0: Gembala Cinta dari Asrep.
1: Wah, asik. Baik, Gembala iya. Cinta dan Jandaku ya.
0: Iya.
1: Siap. Oke, salamnya iya. 4 orang aja. Untuk siapa?
0: Ya, salamnya buat Bang Chandra. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Kata orang Madura itu apa? Kekejar bersalamat gitu katanya.
1: Baik.
0: Iya. Salam yang kedua buat tentunya buat kesemuanya fan Pro 4 RRI Surabaya.
1: Baik.
0: Okay. Saya mau belajar bahasa Jawa sedikit. Sugeng
1: Sugeng Sonten.
0: Iya. Sugeng Sonten. Buat Bang Chandra. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Putra Setio. Siap ya. Sudah menjadi penelpon pertama. Oke, langsung saja deh. Gak perlu berlama lagi. Chandra akan putarkan dua lagu pilihannya Cak Putra Setio. Karena menjadi penelpon pertama di hari ini. Ingat ya, hanya satu saja yang berhasil untuk mendapatkan dua lagu di hari ini. Oke, yaitu Cak Putra Setio. Iki dia lagu dari Asraf. Judulnya Gembala Cinta.

0: Ya cane sene goyang dangdut lekah tenan. Ya ya ya. Oke, akan aku terus buka ya, buka mablak si main gabungan silakan. Halo. Si sabar ya. Halo goyang dangdut.
1: Leko tenan.
0: Ya ya ya. Asik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning salama.
1: Yo, sehat yo, Ning.
0: Alhamdulillah sehat Ning, sama juga sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Semoga sehat. Mas Chandra selalu sehat.
0: Amin, amin, Allahumma amin. Doa yang sama untukmu. Baik. Baik, Anda mau dengar lagu apa hari ini?
1: 10 jari tanganku ini tak mampu lagi menghitung kesalahanmu. Sudah
0: titik tok gitu.
1: Iya.
0: Iya iya iya. Oke, Caca Handika ya. Salame yeah. Untuk
1: salamnya untuk sing tes turun iku ya, nok Sampang ya.
0: Cak Put.
1: Yo salam setia. Kenal. Untuk nok Surabaya. Semuanya semoga selalu sehat.
0: Oke.
1: Kuduro sehat semuanya. Mas Chandra sehat semuanya.
0: Amin amin amin.
1: Kalau pulang hati-hati lagunya ya, tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning selama. Lanjut ya. Halo goyang dangdut. Ya, terputus deh. Silakan masuk lagi ya. Halo goyang dangdut.
2: Halo goyang dangdut. Leko tenang.
0: Iya iya iya. Ning Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Ella sehat. Alhamdulillah sehat sejahtera. Alhamdulillah. Ning Ella juga ya.
2: Alhamdulillah
0: sehat pol. Pol-polan.
2: Meskipun cuacanya panas banget.
0: Wah iya, biarlah panas di dalam, yang penting segar dari hati, di hati tetap segar. Betul. Kita ini tetap bahagia ya kan, apapun keadaannya ini.
2: Lagunya Sebuah Nama Mas Chandra.
0: Sebuah nama tertulis di hati.

0: Asik.
1: Salamnya gimana Chandra?
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya yang barusan turun minta lama sehat selalu sekeluarga. Mama Fikri, adik Fikri juga, Kak Solihi, Ning Rahm, Kak Husen, dan juga Pak Toto, Pak Mulyono, Ning Siti, Umi Suratno, kalian apa Suratno, Umi Gustia kalian apa, dan kesemuanya.
0: Siap.
1: Mas Chandra sehat selalu, barokah umur barokah rezeki selalu mengalir.
0: Amin, amin, Allahumma amin.
1: Dan mempunyai anak yang soleh dan solih.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Terima kasih waktunya saya tunggu Mas Chandra.
0: Baik, nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Ela yang minta lagu Sebuah Nama Tertulis di Hati. Tapi kita dengarkan lagu 10 Jari dari Caca Handika. Sugeng Mita Ngarakannya.

0: Hijaning sening goyang dangdut leko tenan ya ya ya ya ya. Lanjut ya. Halo goyang dangdut.
1: Geng tonton goyang dangdut.
0: Ning Latifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Latifah.
1: Beres.
0: Betul say. Baik, sama juga ya, beres juga ya.
1: Alhamdulillah, Amin, Mas Chandra.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Syair dan laguku untukmu sayang, yang lama ku tinggalkan. Selama ini, janganlah kau menyangka aku tak setia.
0: Dah. Asik. Oke, apa judulnya itu?
1: Hartati.
0: Hartati.
1: Si, ya, si, dari Mansur.
0: Hartati Mansur. Si. Mansur lainnya Mansur po. Tadi udah Mansur ya.
1: Mansur kan cek gorong, Mas.
0: Masa tadi tuh?
1: Iya.
0: Belum tak. Benar,
1: Caca Andika.
0: Terus sak jurung iku mau yang pertama jandaku Mansur.
1: Imam S. Arifin.
0: Bukan Mansur tak tadi itu.
1: Bukan.
0: Oh gitu.
1: Iman.
0: Oh Iman.
1: Iya.
0: Ya.
1: Hartati.
0: Oh gitu.
1: Sebuah nama. Baik. Ya salamnya buat Mas Chandra kalau pulang hati-hati.
0: Okay.
1: Semoga sehat walafiat keluarga, semoga dilancarkan yang berokat, jauhkan dari bala
0: amin.
1: Semoga cepat mendapat momongan amin. Yang soleha dan soleha.
0: Amin.
1: Salam kompakan tempat dan kecuali Mas Chandra.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu sehat dan nyata. Tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ono maneh, siapa yang gabungan iki? Halo, goyang halo. Dangdut.
2: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Ya, ya, ya.
2: Ya, ya, ya.
0: Halo, sehat, Babi? Bun?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, lah sehat, yuk. Langsung ngegas nyanyinya, coba.

0: Air ya.
1: Tidur pun setikar bersama.
0: Mengasih.
1: Oh, takut.

0: Walaupun
1: apa?
0: Basahi berdua sepiring pun kita bersama. Baik, salamnya.
1: Salamnya buat yang barusan masuk itu siapa?
0: Neng Ibu Latifah.
1: Neng Latifah. Hmm. Salam ono ke Neng Latifah sekali-sekali.
0: Bunda Kustia si salami Neng.
1: Iya, Naela tadi. Terus apa mana saat durungnya?
0: Siapa tadi ada Cak Putra Setia?
1: Ya, Cak Putra Setia. Neng Siti, ayo melebu Neng Siti terus masuk ta?
0: Belum.
1: Oh, belum. Iya. Terus Pak Parno, Bu Ratno, Neng Iin, dan semuanya yang mendengarkan acara ini. Selamat Chandra, selamat bertugas.
0: Ya, sama-sama, makasih Bu.
1: Semoga sehat selalu, semangat.
0: Amin, amin, Allahumma amin.
1: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu sampun terpilih Cak Ningge. Hartati tadi nggih permintaan.

0: Nggih janing nggih dua lagu sampun kula puter nggih, monggo menawi wonten sing pengen nambah jajaran lagunya silakan nggih, sing gurung-gurung keputer pasti wis keputer insyaallah. Oke, nggih silakan ning 0315462961. Ada siapa iki? Halo, goyang dangdut.
1: Lekor tenan.
0: Iya iya iya.
1: Mas Chandra.
0: Halo, halo, halo, halo.
1: Halo, halo. Gimana
0: Pak? Halo, halo. Sebentar, berarti ini Ning Hamida. Ning Lulu.
1: Iya.
0: Ning Lulu, apa kabar Ning?
1: Alhamdulillah, kabarku baik.
0: Alhamdulillah,
1: kabarnya Mas Chandra
0: baik juga sekali. Baik, alhamdulillah.
1: Kalau kabarnya Mas Chandra baik, bahagia sekali.
0: Iya dong, harus bahagia semuanya. Nggak boleh nggak bahagia kita ini ya.
1: Iyalah, kabar Mas Chandra.
0: Baik.
1: Request lagu Mas Chandra.
0: Boleh, lagunya apa?
1: Disambung nanti Mas Chandra ya.
0: Gimana tuh? Ayo coba.
1: Ya, piano Mas Chandra, ambil piano.
0: Ayo. Coba siapa dulu?
1: Mas Chandra dulu. Terus nanti saya.
0: Oh, gitu. Piano mari main. Piano

0: Mas Chandra, Mas Chandra.
1: Apanya?
0: Not ini apa namanya?
1: Do do mi sol do do mi.
0: Mas Chandra, kalau yang ini apa namanya?
1: Mi do mi do do mi. Mi do mi.
0: Mas Chandra gitu. Kini aku sudah tahu.
1: Sekarang beri pelajaran baru. Siap. Tak kasih pelajaran Nana nanti ya. Oke, baik.
0: Salamnya.
1: Oke, boleh.
0: Buat Mbak Romlang, terus ada Mama Yasmin, ada Bu Haja Suratno, terus ada siapa ya, Ning Tumira, ada Ning Ella, ada Ning Siti, ada Ning Salama, Umi Latifah. Untuk kesemuanya aja Mas Chandra ya.
1: Oke, siap.
0: Mas sore, Mbak. Bahagia-bahagia semuanya.
1: Baik.
0: Buat Mas Chandranya, moga tambah ganteng.
1: Amin.
0: Rezekinya.
1: Amin, Allahumma amin.
0: Moga apa ya, sehat sekeluarga.
1: Siap.
0: Aku tunggu lagunya. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ning Lu minta pelajaran baru areknya. Oke, ada siapakah lagi yang bergabung kita sapa nggih? Halo, goyang dangdut.
2: Halo.
1: Goyang
2: dangdut.
1: Lekonan. Ya. Asik. Nih casnan kumis.
2: Sehat ya, Chandra.
1: Sehat, Cak. Alhamdulillah, sama sehat juga ya.
2: Seko aku Sarjo.
1: Kenapa?
2: Baru datang dari Sidoarjo.
1: Oh, pegelaan.
2: Anu, ngili putu.
1: Oh, gitu. Ya wis pokoknya yang penting sehat terus ya.
2: Akeh putune ya.
1: Oh iya ta, alhamdulillah. Enak. Akhir rezeki berarti penuh.
2: Supaya ana putune akhir rezeki ini.
1: Oke, alhamdulillah ya.
2: Cak Chandra sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Cak. Sampeyan yo sehat ngono lho ya. Alhamdulillah ya.
2: Aku ya sehat. Laki tak kau ni cinta sama bus apa, Chandra?
1: Ning lu.
2: Manis wong.
1: Oh iya tak kau ngerti ase penoiki.
2: Nau, putuku senengnya lulu ya manis.
1: Oh, alhamdulillah iya berarti podo manis ya.
2: Soalnya putuku senengnya lulu. Oh. Lulu admiati.
1: Oh iya.
2: Anu kau. Manis hari ini, cantik bukan?
1: Oh, iya, cantik ya, siap. Lagunya.
2: Lagunya.
1: Apa tuh?
2: Lagunya. Selama. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Lagu ini ku.
1: Selama itu berarti lagu.
2: Lagunya.
1: Wabah
2: yang manglepu.
1: Terus
2: lepu ngalah lan tak seko. Ono sapa ning lulu mang lepu iku.
1: Iya ning lulu ono ning Ella. Ono Bunda Gustia.
2: Heeh. Sepeda motor yo ono ning Ella ya. Heeh. Sepeda motor terus ning lulu iku.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Oke, baik matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cak Asnan Kumis sampun request lagu. Ya wis, iki tadi pelajaran barunya kita lanjutkan ya. Ning lu mau.

0: Ya Janing selama sampun bernyanyi. Nggih, saya ana waktu guys, peno gawe request-requestan lagu. Nggih, saya tak intip lewat WA apakah sudah ada yang masuk melalui nomor WA? Saya sabar Janing ya, tak intipnya dulu. Oke, ini ada dari siapa ini? Saya tak sopo nih. Dari Cak Muhammad Arif. Cak Muhammad Arif mau request CCC goyang dangdut leko tenan ya ya ya. Assalamualaikum Mas Chandra, ini dari Muhammad Arif Banyuwangi mau request lagu Tia Monica. Salamnya buat Dinda Ella, perut lapar jadi kenyang kalau dengar suaranya. Emang ning Ella iku opo? Polo pendem ta, ngarakno peno iku warlek ngono lho. Ya apa toh? Ya ya ya ya. Ya wis lah. Oke, tak siapkan ya, tenang, sabar, oke. Terus ada lagi, siapa ini tak sapanya? Halo, Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut.
0: Mm-mm.
1: Goyang Dangdut. Back to the land.
0: Iya, iya, iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, Kakak Chandra.
0: Oke, baik. Selamat sore, Bang Ali. Siap. Sehat yo.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat kok yo. Bener-bener lagi apa munggo ngono iki gaspol ngono ya.
1: Lagi dilosor ya.
0: Alhamdulillah gaspol. Baik, nyanyikan lagumu.

0: ibu tiri. Aku gak apa.
1: Aduh, syakno-syaknonya. Anak malam berarti itu Roma ya? Versi lain kali ya?
0: Versi lain ya boleh gak apa-apa?
1: Boleh, anak yang malang, anak isopo iku.
0: Anak wong.
1: Anaknya wongnya ya. Oke, baiklah, siap. Anak yang malang kak, anak pasuruan aja ta? Kadon lo.
0: Anak manuan.
1: Anak. Takut anak manuan. Ya ya ya. Baiklah, nanti tak kasih versi siapa ya? Wis tak carikan ya, pokoknya selain Roma ya.
0: Pokoknya anak yang malang. Maksudnya.
1: Baik, oke. Baiklah. Siap, salamnya.
0: Mas Solihin, Pak April, Pak Wandi, Pak Tanti, Mas Afif, siapa itu? Pak Tami sudah ya. Itu Bu Haji, Bu Katno, Bu Kustia dan semuanya lah.
1: Siap.
0: Buat Mas, Pecah Satrio. Buat Mas Chandra. Terima kasih banyak. Semoga mantan sehat walafiat, rezeki barokah melimpah. Dan mudah-mudahan dikaruniai buah hati yang soleh-soleh. Amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
1: Wasik. Ya, ya, ya. Oke, anak yang malang. Semoga tidak ada yang malang ya. Semuanya melintang semuanya. Oke. Halo, goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Lueko tenan.
1: Ya, ya.
2: Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Cak Chandra.
1: Angge, nopo?
2: Sehat delok anes.
1: Talah nggih sehat tolong. Cian sehat
2: tolong. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, sentausa banyak rezeki. Amal ibadah lancar semuanya pokoknya nggih.
2: Amin, amin, amin. Pokoke nek jek. Aku pun jeru pokoknya.
1: Alhamdulillah, jawab pun jeru. Siap bis pokoknya. Lagunya silakan.
2: Niki cuacanya ya nopo, Jalan
1: Niki,
2: Pemuda.
1: Niki cuar lah Niki lo. Kalau di luar kayaknya agak panas, tapi cerah gitu, cerah. Alhamdulillah. Cerah.
2: Alhamdulillah.
1: Lagunya nopo. Wonten
2: PP lagi cuacanya nggih cerah Niki wau perjalanan aktivitas. Lancar,
1: lancar jaya. Mantap pokoknya. Nggih. Nyanyi apa?
2: Lagune Cak Chandra.
1: Monggo, monggo silakan. Babano nyanyi pokoknya. Gak mau tahu.
2: Lagune Eri Astuti entena.
1: Yo lak gak ono yo Bu Eri lah sing nyanyi.
2: Lho, niku lho, swantene Eri Susan niku lho, Cak Chandra. Mboten Eri Astuti, Eri Astuti niku nyanyine.
1: Oh beda, iku Eri Susan, tapi kira Eri bolo-bolo bukan ya.
2: Oh, nah Eri Astuti niku nyanyine teng kene di dalam kamar.
1: Lho, di dalam kamar sih ya, berkicau di kamar ya. Lagunya apa sih judulnya?
2: Judule lupa alias lali.
1: Lo apa nyanyi no mangkane?
2: Bunda.
1: Oh ya ya ya ya. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang. Terus?
2: Yeah.
1: Atas apa yang kau lakukan? Untuk diriku.
2: Ya salamnya nge, Cak Chandra.
1: Kok nyanyi salam. Ya wes. Ya.
2: Loh kok lah menyanyi nih. Gak iso menyanyi nih. Menyunyu iso.
1: Oh iso. Oke deh. Baik. Salamnya buat nge, siapa?
2: Nge, kang nembe mandap nih. Kok Cak Ali. Kak Lali kali kulo. Nah, salami ping sewu Cak Ali.
1: Nah, ya apa Cak Ali ku?
2: Wonten Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto, Bu Haja Suratno, Bu Haja Kustia, Bang Kobar, Cak Satrio Basuki, Cak Asnan Kumis, Cak Solikin deloso ning Latifah. Wis tak absen ku wabeh wis. Matur nuwun.
1: Baik, matur nuwun.
2: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga lagu sudah terpilih Caning ya, jadi aku harus buru-buru memutarkan semuanya. Tia Monica, Ono Mane Anak Yang Malang, dan ada juga Eri Susan Muara Kasih Bunda ya. Ya wis lah kalau begitu, sembari aku siapkan dulu. Anak yang malang berarti aku putar versi siapa ya? Wes pokoknya tak siapkan yang malang lah ya, anak yang malangnya. Oke sih pasti jangan kemana-mana yo Cak Ning yo, saiki tak puter no lagune saking judulnya Tia Monica.

0: Lagu panyuone Cak Parnowo nggih Muara Kasih Bunda nggih, lagu dari Eri Astuti jare ini. Nggih jane nggih di sisa waktu kita ini, nah saya tak intip dulu yang lagu-lagunya sudah tak putar. Cak Irfan tadi terjatuh dan terdelosor kayaknya. Tapi tidak masuk lagi, ya udah nggak apa-apa. Niki wonten ning situ ning Siti Rumiah. Assalamualaikum Cak Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Mary Andani, Prahara Cinta. Salamnya buat semuanya. Terima kasih Mary Andani. Mary Prahara Cinta. Prahara Cinta. Saya tak intip dulu ya. Kalau yang lain mau gabung silakan. Oke, Prahara Oke. Oke, ini ada yang gabungan tak sopo nih. Halo, Goyang Dangdut.
1: Rekot tenang. Ya.
0: Keren.
1: Kandera.
0: Ya.
1: Sehat dirimu?
0: Sehat sekali.
1: Bagus banget yang di request Abah Parno sama Bu Erik.
0: Kenapa tuh?
1: Muara Bunda.
0: Oh iya, dinyanyikan sama istrinya sendiri Eri Astuti.
1: Berarti ya. Romai Rama gak bisa diputer ya Bang?
0: Udah keluar tadi.
1: Ya sudah, lainnya aja Bang.
0: Apa itu?
1: Kutitipkan kepadamu dia yang paling kusayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Aku rela melepaskan dia.

0: Siap, baik, terima kasih. Itu titip cinta, boleh, siap.
1: Pertama, buat Bang Chandra sekeluarga, semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin, doa yang sama.
1: Maka titip apa pernaja komplit itu.
0: Oke, baik.
1: Semesta, matur nuwun,
0: thank you so. Baik, terima kasih. Ya kan, titip cinta. Nah, aku titip apa ya? Titip kasih dan

Jane wis jam 4:55 menit wong jenis Chandra kudu pamit saking ati coro goyang dangdut. Tapi tenang Chandra sing ngancani penuh sampai mengko ning jam 8 bengi. Ya wis Chandra pamit saking goyang dangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

baca nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Rencana Pemkot Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik gawe operasional pemerintah, gawe langkah efisiensi nyusul ono kenaikan harga BBM non-subsidi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno saiki pihak yo bakal ganti sepeda motor operasional gawe listrik, sing diharapno iso lebih gampang jalakno tugas ning lapangan. Yang tidak kabar liane caning, Pemkot Surabaya ngeluncurno buku Bung Karno Aku Arek Surabaya. Sing isine tentang Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno melalui perspektif Surabaya sebagai kutha kelahiran sekaligus bangunan awal perjalanan hidupe. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi nyatakno buku iki diharapno sebagai upaya ngelurusno sejarah sekaligus nanemno nilai perjuangan Bung Karno ning generasi muda. Jane kemoyo rek woro-woro jam 5 sore iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

Rencana Wakil Bupati Mimi Idayana, Barek Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, lan Disdukcapil gelar operasi penyakit masyarakat utawa pekat ning kawasan warung kopi Remang-Remang Ekstol Gempol Porong, Kecamatan Jabon, Sabtu tanggal 4 Juli wengi cak ning yo. Dalam operasi iku saakeh 49 wong sing terdiri atas pemandu lagu, penjual lan pengunjung jalani rapid test HIV, hasilnya 48 uang dinyatakan negatif HIV, sedangkan 1 orang terindikasi menderita sifilis utawa infeksi menular seksual. Selain pemerintah kesehatan, pemeriksaan kesehatan, petugas yang ngamano 34 botol minuman keras teko sejumlah warkop, gawe digawa ning Mako Satpol PP Kabupaten Sidoarjo sebagai barang bukti. Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo Yani Setiawan jelasno operasi gabungan iku merupakan langkah nyata pemerintah dalam menekan penyebaran HIV/AIDS sekaligus berantas penyakit masyarakat. Nah, kasus HIV/AIDS di Sidoarjo isi cukup tinggi, jadi perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan secara terpadu. Operasi iki gak mek bertujuan ngelakukan penegakan aturan, tapi yang kei edukasi serta deteksi dini gawe kelompok sing beresiko. Dia jelasno seluruh personil tetap ngedepano pendekatan sing humanis lan persuasif selama operasi berlangsung. Tapi penindakan tetap dilakono terhadap pelanggaran sing ditemono termasuk peredaran minuman keras. Saakeh 250 personil diterjuno, operasi iku mereka terdiri teko 210 personil Satpol PP, 15 personil Polresta Sidoarjo, 5 personil Kadim 0816 Sidoarjo, 5 personil Subdenpom, 5 papat siji Sidoarjo, 5 personil Garnisun, 6 personil Disdukcapil, barek 6 personil Dinas Kesehatan. Nah, jane yo. Dadi operasi pekat iku digelar sebagai respon atas tinggine angka kasus HIV ning Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data sampai April 2016 jumlah kasus HIV AIDS nyampe 7.119 uang atau bertambah 215 kasus dibanding pada Desember 2016. Sehingga tercatat seakeh 6.114 kasus Kecamatan Porong, Krian, Nanjabon dari 3 wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Janeng.

Canenta informasi no kumandang azan maghrib di kumandang no jam 5 punjul pitu lekor menit. Tapi saat dereng niku monggo kita sarang-sarang midhangetaken kultum ki caneng nggih saat derenge kita ngasanano ibadah salat maghrib. Monggo kultum niki disampaikan kalian ning Rahma Yuning Tias barek judul meneladankan diri.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Ayuning Tias dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pengurus Wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, menjadikan diri untuk lebih baik adalah sebuah keniscayaan. Berkaca pada nurani menjadi sebuah kewajiban. Lantaran bersihnya nurani akan mampu menggerakkan laku untuk memperbaiki diri. Menjadi baik bukan sekedar mengantarkan menjadi pribadi yang penuh harga diri di mata manusia. Lebih dari itu, ada tujuan jangka panjang, yakni kehidupan akhirat yang tak bertepi. Merawat jiwa, mengolah pribadi, menjaga perilaku, dan menata hati seyogyanya ada pada pribadi setiap muslim. Berhati-hati agar jangan sampai melampaui batas. Mari kita pelihara dan tingkatkan takwa kita. Sudah seberapakah amal yang kita bawa? Seberapa khusyuk kita menghamba? Seberapa banyak waktu kita untuk memperjuangkan agama yang mulia ini? Ataukah kita lebih sering berpacu dengan waktu untuk urusan yang tak tentu? Mengejar yang fana hingga lupa yang kekal. Mengejar dunia saja hingga lupa akhiratnya. Sisa hidup kita tak seberapa lama. Bersyukurlah karena Allah masih memberi kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal, menyibukkan diri pada amal-amal kebaikan. Waktu terus melaju, hari-hari pun berlalu, tak terasa kita semakin dekat berada pada ujung kehidupan. Sejenak kita menakar iman. Sungguh, hanya sesaat kita melintasi kehidupan ini dan akan selamanya kita hidup dalam keabadian di akhirat nanti. Ustadz Hasan Al-Basri menasihati kita, waktu adalah kehidupan. Menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan kehidupan. Usia kita tak terukur. Kita tak tahu kapan saatnya harus tidur di dalam kubur. Jika peluang hidup masih ada, maka bergegaslah membuat karya. Seperti sosok-sosok muslimah yang telah mendahului kita. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang kesantunan pribadinya bisa dijadikan teladan sepanjang masa. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang kecerdasannya terekam dalam sejarah melalui karya-karyanya. Mereka adalah muslimah yang bersinar pada zamannya. Kini saatnya kita ambil peran untuk menegakkan peradaban. Mengembalikan eksistensi muslimah di akhir zaman adalah tugas kita. Sejauh mana diri telah berbuat untuk agama ini? Apakah kita masih sering memilih terlena sehingga waktu tersia-sia? Atau kita segera beranjak untuk menyongsong kemenangan? Tak hanya menjadi penonton, tapi mampu mengambil peran. Adalah tugas kita sebagai muslimah mengisi hidup dengan banyak peran yang dilakukan. Membentuk keluarga sakinah, mendidik anak-anak menjadi solih dan solihah, dan berbuat banyak untuk melayani masyarakat. Mampu menjadikan setiap episode hidupnya lebih bermakna dan bermanfaat bagi sesama. Menjadi sosok yang mengajarkan, meneladankan, dan meninggalkan jejak kebaikan sepanjang sejarah hidup. Perjalanan membangun peradaban memang membutuhkan waktu yang panjang dan melelahkan. Banyak yang harus kita korbankan lantaran kecintaan kita kepada Allah. Namun Imam Syafi'i menasihati kita, jika sudah berada di jalan Allah, maka melesatlah dengan kencang. Jika sulit, maka tetaplah berlari, meski kecil langkahmu. Bila engkau lelah, berjalanlah menghela lapang. Dan bila semua tak mampu engkau lakukan, tetaplah engkau maju, meski harus merangkak perlahan. Janganlah pernah engkau mundur dari jalan Allah. Saudaraku, bergeraklah agar tubuh tak kaku. Berpikirlah agar otak tak beku. Beramallah agar hidup lebih terasa syahdu. Berjuanglah untuk kehidupan akhiratmu, berharap tinggal di surga yang dirindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

nih, cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Masjid Nasional Al Akbar Surabaya dadi salah siji wisata religi paling terkenal ambek menarik pengunjung teko kutho ndiae gak cuma teko kutho Surabaya. Menarik teko Masjid Al Akbar iki dulur duweni lawang sing jumlahi 45 sing ono ukir-ukiran kaligrafi. Diameter teko kubah Masjid Al Akbar iki kira-kira sampai 54 meter lan rapno teknologi enamel steel panel yaiku teknologi lapis baja sing tahan panas, udan, ambek karat sing iso bertahan selama lebih teko 50 tahun. Masjid Agung Surabaya yang duwe fasilitas menara sing dukure kira-kira 99 meter. Awakmu nek kepingin nyoba fasilitas menara nang Masjid Al Akbar iki yo gak usah khawatir rek. Soale bayar tiket mek 7000 rupiah ae.

tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak. Iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok. Salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki duweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.

Kancaning, penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak, yaiku sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu caning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.

Jane panitia khusus DPRD Surabaya terus matengno raperda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan kaya memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwih patuh daftarno karyawane BPJS ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik katano raperda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharapno ngekei perlindungan gawe para pekerja. Kabar liyane saning Dinas Pendidikan Jawa Timur pas preian sekolah iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya luwe kompeten lan kreatif jelang tahun ajaran 2016-2017. Kepala Dindik Jatim Aris Agung PHW nyatakno momentum iki sekaligus ningkatno kualitas pembelajaran lan siap ngadepi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Ini mau yorek woro-woro jam 6 sore iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

nih, diresmikno tanggal 16 Juli 2016, Pemkot Surabaya meluncur layanan pengaduan 112 sebagai perwujudan inovasi layanan publik sing saiki dadi andalane warga Surabaya. Common Center 112 iki ono nang gedung Siola, dadi siji ambek mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Nah, Cak Ning, iki manfaat layanan Common Center 112. Siji, mempercepat penanggulangan keadaan darurat. Loro, gampang no koordinasi antar instansi terkait. Telu, mangkas alur birokrasi penanganan bencana. Papat, isok mantau kondisi kutha Surabaya 24 jam lewat kamera CCTV supaya luweh aman. 5. Nrimo laporan masyarakat sing butuh pertolongan, misali ambulan, info wong ilang ambek penanganan kecelakaan. 6. Layanan iki gratis lan bebas pulsa.

0: Jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan koyok ning luar negeri. Mangkane jajal dulino ning Tunnel Surabaya Jayabaya. Saiki nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali dulino mrene cek kaku percane.
1: Caning tindakan sepihak Murnita Triwidyaning sing ngeratakno bangunan rumah dinas duwene Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim siji ning Dalan Asem Rowokali nomor 23 Surabaya berdampak fatal. Arogansi terdakwa sing nekat merobono bangunan negara menggunakan ekskavator saiki menyisakan kerugian material sampai setengah miliar rupiah lebih, caning yo. Dalam sidang pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi ning Pengadilan Negeri Surabaya, Jaksa Penuntut Umum Hajita Cahyo Nugroho negesno bahwa bangunan sing dihancurno terdakwa iki merupakan aset negara sing sah lan tercatat resmi dalam sistem informasi inventaris negara. Dadi ngono jane yo bahwa gedung berupa rumah dinas ning Dalan Asem Rowo kali nomor 23 Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya jane yang merupakan aset negara di bawah naungan Kanwil DJBC Jatim siji sebagaimana tercatat dalam kartu identitas barang rumah negara. Nah, tadi atas perbuatan terdakwa ngakibatno kerugian sekira 537.300.720 janing. Jari jaksa teko kejari Surabaya iku janing. Akibat dampak kerugian besar sing ditimbulno ono inventaris kekayaan negara, JPU jerat Murnita dengan dakwaan alternatif sing cukup berat. Ning dakwaan ke-1 terdakwa dijerat marek pasal 410 KUHP Jo pasal 20 huruf B UU nomor 1 tahun 2013 tentang KUHP baru terkait dengan kesengajaan menghancurkan gedung atau bangunan milik orang lain. Sementara pada dakwaan kedua, jaksa melapisi hukuman terdakwa dengan pasal 406 ayat 1 KUHP tentang perusakan barang. Kasus ini berawal dari aksi nekat Murnita Triwidyaning sing ngerobono rumah dinas milik Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Jatim siji ning Dalan Asem Rowo Kali nomor 23 Surabaya. Ngono janeng yo. Berdasarkan surat dakwaan JPU Hajita Cahyo Nugroho SH, terdakwa secara sengaja nyewa siji unit ekskavator seharga 7 yuto gawe ngeratakno bangunan iku ning dino minggu bengi 17 Agustus 2020. Murnita ngeksekusi aksi ini dengan cara merusak gembok pagar menggunakan palu, terus merintano operator ekskavator sing saiki berstatus buron gawe mendorong tembok rumah sampai hancur lan hanya menyisakan bagian garasi. Nah, iki yo, iki stres saya apa sih gak paham aku. Masya Allah, nene wong-wong iki kok yo ono sing kelakuane koyo ngono iku ya. Muga-muga awak dhewe iki termasuk manusia yang berilmu dan berakhlak mulia yo jane.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Dek, dek, heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak, sepurane yo mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik, gawe menghindari kobongan.

Janing saiki wis jam 6 punjul petang puluh telu menit wancine kita ngasanano ibadah salat isya. Soale wis wayahe salat isya gawe wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Monggo Janing tos sareng-sareng ngasanano ibadah salat isya. Mugi-mugi ibadah kita ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju

Jurusan ini Dinas Pendidikan Jawa Timur pas perayaan sekolah di iki ngekei penguatan kapasitas guru supaya lebih kompeten dan kreatif jelang tahun ajaran 2016 2017. Kepala Dindik Jatim Arisa Gompewe nyatakno momentum iki sekaligus ningkatno kualitas pembelajaran dan siap ngadepi tantangan pendidikan sing terus berkembang. Kabarane saning panitia khusus DPRD Surabaya terus matengno rapeda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan gawe memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwih patuh daftarno karyawane BPJS ketenagakerjaan. Ketua Pensus Rapeda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatakno rapeda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharapno kei perlindungan gawe para pekerja. Jani ku mau yorek woro-woro jam 7 bengi iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

0: sakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran layang tangan Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, ketemu maneh Mbak Chandra ning Tanjung Perak malam wancine kita midhangetaken siaran sing sampean tenteni yaiku apa maneh lek layang kangen. Kangen tenan, ye. Seperti biasa Chandra ingatkan kangen tenan iki hanya berlaku tidak sampai 1 jam. Hanya bisa menampung 7 kepala saja. Itu pun sing gak lemu-lemu. Lak lemu-lemu gak iso melbu. Soale bangku pitu, bing pitune iku terbatas ya. Oke, silakan yang mau gabungan langsung saja, tak perlu berlama lagi. Halo layang kangen.
2: Kangen tenang.
1: Dengarene sih masalah.
2: Mesti ngomong-ngono.
1: Loh, kok ya apa sih lah? Lah ya apa lah, wong aku lho isin channel asing pertama tak angkat itu memang telepon ini. Ya. Terus biasanya kok gak tahu melbu nek kene, gak tahu jadi.
2: Melbu itu repot alias ada halangan.
1: Lah iya sih. Lah iya lah aku betul kan dengaren. Iya sih. Lah iya sih bener sih.
2: Loh,
1: lah bener sih. Lah bener sih. Lah itu berarti alhamdulillah sih.
2: Asline neng Siti itu mau masuk terus, tapi ada tapinya. Kok tadi itu loh?
1: Apa mau?
2: Ya wis.
1: Apa mau sih? Ya wis lah, bye. Ya wis. Lagunya apa?
2: Kembang tebu.
1: Kembang tebu mana ya? Kak apa wis? Ya ya ya, Bang Tebu ya. Salame, kayak siapa?
2: Salame gawe. Itu enggak pernah nyalami saya. Neng Latifa. Mama Fikri, Cak Solikin, Neng Ella, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar. Dan semuanya, Umi Kustia juga.
1: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak enak lah, kak ngegas itu, kak enak. Koyoke gawe apa sih, gawe bahan bakar apa sih, kok ngegas terus iki. Gawe apa? Gawe Pertamax Turbo. Halo, halo layang kangen.
3: Sugeng dalu layang kangen.
1: Kangen tenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Latifa berlesai.
3: Alhamdulillah. Aku sing kon tunggu nang go enggo.
1: Ya ojo lho. Engko peno nangis
3: nek cangking.
1: Oh iya, engko lak sampe peno nangis kok gelo-gelo kok. Ya kan.
3: Iya.
1: Lagunya apa?
3: Minggat.
1: Neng, gak mau aku ganti minggat ae. Ayo ganti.
3: Ya nione kono suarane.
1: Yo, tak wis ta, wis aku tak jamin ono lah, tak jamin aku lah siap.
3: Yo Madiun Ngawi.
1: Madiun Ngawi ta ya. Ge siap ngono ah.
3: Gole kono abane awas lho.
1: Oh iya iya, wis cok kuatir.
3: Dalam kebakan tempat terkecuali kalau punya hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari balatan musibah.
1: Amin.
3: Semoga sehat selalu sehat. Salam kompak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis lah, pokoknya tak jamin ya. Lah gano abane yang kok tak nyanyi dhewe. Ya wis lagune Neng Siti. Neng Siti ya jok moring-moring aja. Tak putar lagune ya Kembang Tebu kayak peno. Oke, sugeng.

0: Ya channel wis dua lagu tak putar lagi mau ya lagu Panyuwangi Ning City Ning City sampe ngrungono gak iku mau lagune enak ya. Versi ini tak golekno sing paling enak anyar. Ono jep-jep ngono kene. Kembang tebu tapi ajep-ajep titik-titik enak toh. Iku mau ning Latifa mau. Ning lagune wis tak puter nono abane kan ya. Oke, tadi ojo kuatir. Sampai aku itu aman. Oke, ada siapa iki? Halo, Layang Kangen.
1: Halo, Layang Kangen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layang Kangen, passwordnya.
1: Apa passwordnya? Baru sekali iki.
0: Lo. Wis bertahun-tahun lo, Bunda. Layang kangen tenan.
1: Layang kangen tenan.
0: Oh iki berarti beneran ora tau kerungokno bengi iki berarti iki.
1: Aku kan orangnya jujur.
0: Iya encene. Sampai bertahun-tahun layang kangen tenan gak ngerti iki piye iki critane iki.
1: Baru kali ini aku ngrungokno. Ternyata ngerti ngegas iku mau kena apa mau.
0: Apa ngono mau? Kira-kira.
1: Iku mau ceritane pas dangdut mau mlebu balik-balik. Nablabok. Mosok lagu loro langsung disetel. Loro disetel sakjane papat jarene ngono.
0: Ya apa karepe dhewe. Ya aku sing disreni aku dipecat aku kok. Lo. Iku niru sapa ngono iku? Niru sapa ngono iku aku takok. Aku sing
1: aku mlebuhi soale krungu wong ngegas iku mau.
0: Gini lho Bunda, tak kandani ya Bunda. Aku tuh udah dari kemarin apel itu diingatkan di upacaraiku bahwa penyiar itu dua lagu harus ngomong enggak boleh lebih. Dadi Lakning City ngomong jane liyane papat. Aduh, iku berarti sopo iku? Ayo. Gak melok-melok lho aku lho ya.
1: Gak melok-melok.
0: Semenan awak melok-melok aku, Ba. Gak melak-melak, gak melak, gak gelem aku dipecat, gak mau. Sopo sing ngajani penuh?
1: Aku ya mek jelang senang iku mau, sing ngegas iku perkara iku.
0: Nah iya, jano lah lah. Aku misalnya, digokon muter papat, aku ono blaene iku gak melok-melok aku pokoknya, Ba. Tak kuandak no sing iki, sing garai iku lho, sing garai, ngono. Bapak no, ya. Bunda mau denger lagu apa, Bunda?
1: Tanjung Emas Ninggal Janji
0: boleh. Kangene kayak siapa?
1: Mungkin. Ya kangene kangge kuabae sing biasa ngrungokno Layang Kangen aku terus terang baru kali ini. Menelu. Iku mau ana ning Latifa beres ning Latifa. Aduh. Tak teman nyapa tetangga nak anak.
0: Nak anak, ada remak.
1: Ya wes, kangge kuabe nak Chandra. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, ada siapakah ini? Halo Layang Kangen.
2: Temenan ya Cak Chandra
0: ya. Ya kudune ngono ta lah mosok se gak kangen iki piye terusan ya.
2: Iya nek gak kangen ki ya kebacut temenan.
0: Iya. Pak RT aku mau lapor.
2: Iya.
0: Lah iya aku lho di Paido aku muter lagu loro iku aku diseneni. Sedangkan iki atasanku iki lho gak oleh lebih dari 2. Terus aku manut sapa Pak RT?
2: Ya manut aturan nek gak manut aturan niku ya engko sida diuncalne ning kali
0: atas kene. Takut ya kan, aku kan takut. Aku tuh sebenarnya dilema ya kan kok anak siku jawab apa ta tapi lah di secara aturan aja gitu lah masalahnya iku nganut sapa wong iku ngono lho.
2: Lah iya.
0: Iya aku.
2: Sing gak melok ngatur kok melok-melok ngatur.
0: Gak boleh itu. Gitu kan.
2: Iku penduduk endi iku?
0: Penduduk Amerika. Iya. Oke, Pak Parno mau denger lagu apa ini?
3: Malam Kota Bangkalan.
2: Malang.
0: Malang.
2: Cenyoto.
0: Malang. Malang Parioto.
2: Hah?
0: Malang Parioto ta.
2: Iya, iku lho Bu Eri lho, kangen dijak ning Malang niki lho.
0: Oh ngono. Iya iya.
3: Kata-katane nek Malang kenal karo Aremanya ngono.
0: Judulnya apa iku ayo? Aduh. Apa aku ya gak tahu iku. Gua salah lho aku muteri.
2: Arema ono Malang. Nah, apa ngono lho.
0: Apa judul iki? Ya apa?
2: Digolekne di koret-koretne kene lho.
0: Aduh, soalnya yo gak tahu tuh monse aku.
2: Lah Pak Malang pancen nyoto apa Malang apa iku judule iku.
0: Pancen nyoto. Se apa yo? Se. Malang pancen rame duduk.
2: Oh nggih, Malang yeah. Pancen rame pokoknya ono Malange
0: ngono. Oh ngono, ya wis iku judule MPR. Malang pancen rame. Oke, okay, baik. Salame.
2: Nggih, salame Kang Nembe mandap kalau mau Bu Hajah Kustia
0: nggih.
2: Kali Abah Marioto mugi-mugi tancapi naringan sehat. Ning Siti kalian ning olala. Lajeng wonten Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto, ning aja Suratno. Kagem ning Dian ning Iin, Tangko Barugi, kagem sedulur ya kemawon.
0: Siap.
2: Niki kula mirengaken kali
0: leye.
2: Enak tenan.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jeneng iki wis ada dua lagu terkoleksi. Tanjung Mas Tinggal Janji kalian Malang Malang Pancen Rame. Kita dengarkan Diri Kempot Tanjung Mas Ninggal Janji.

0: Ya Caning, Neng Eri lagu ini ketemu nggih, niku wae lagu ini Malang pancen rame. Pancen rame apa main batu. Aduh rame. Pas saya adem ngono ya. Oke ono siapa lagi tak sapa nih. Halo, layang kangen.
1: Kangen tenan.
0: Kangen tenan. Nggih, Cak Bun. Sehat ya, Cak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan awal kabar e.
0: Kula nggih sehat alhamdulillah.
1: Kalau buat winter nulan ni
0: kan? Anggih, sampai ting pun di toko ngilang ngoten.
1: Ya, entung anu awen, mana terdeng winking.
0: Oh ngoten, tak pikir ngeleng nang di kicak puniki.
1: Ngoten, kalau ni tetap setiap saat.
0: Alhamdulillah, anggih. Kula hadiahi lagu setiane peno, lagu enopo.
1: Ya terminal Trenggalek, nuwun men. Engko dramane lak Trenggalek to?
0: Siap.
1: Ya iya.
0: Nggih, terminal Trenggalek nggih.
1: Nggih. Oleh kabeh ya wong Trenggalek.
0: Nggih, berarti iso nyanyi ne?
1: Iso.
0: Ayo.
1: Eh?
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Nyanyi yo.
1: Iso kae aku ning sandengmu ngumbar lelangunan. Rembulan dari sak cuwil wes

0: Tumilir niyang kuyong nyawici ning ati Sengunggar kuang ento-ento Gayo angen-angen Rangkuali kandungo.
1: Masik. Weco tenan pokoknya gila.
0: Lawannya nih wong galak ya.
1: Gimana wak
0: teman-teman. Sekwarun
1: nih wong. Oh ten ya alhamdulillah. Gimana teman-teman. Salamnya kagam sinten.
0: Salamnya kagam sedaya kandungan Rungkwat RRI Surabaya. Kun ngantos di lalekaken lho niku nggih. Soale Rungkwat iki sesuai saya kuwatah, mungkin acarane tambah malih.
1: Nggih.
0: Ngoten kemawon.
1: Nggih, siap.
0: Kirang langkung nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Bun sampun sarengan kalian Rungkwat. Oke. Halo layang kangen.
2: Halo layang kangen.
1: Kangen tenan. Karen-karen ngono iku. Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah saya uman Mas Chandra.
1: Loh ya lah pas saya uman ya uman cuman ya cok karen-karen nemen ngene po.
2: Iya wis gak popo wis Mas Chandra sing penting aku meskipun dikei saiti aku nriman
1: kok Mas Chandra. Ya alhamdulillah wis los.
2: Kak
1: rewel pokoknya ya siap.
2: Iya tolong aku gak perlu rewel Mas Chandra.
1: Lagunya apa ini?
2: Kalau ada Duda Manis saya Mas Chandra.
1: Duda Manis. Entahlah. Heaven. Salamnya.
2: Salamnya buat ke semuanya aja. Buat Mas Chandra sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heaven channel nggih dua lagu sama terpilih. Ya kan, dan Chandra sudah tidak bisa angkat telepon lagi soalnya kok timbangane gak cukup waktu ini. Tak putar lagu ini Terminal Trenggalek.

Gejane lagu ing terminal Tenggalek niku sampun kula puteraken. Panyuwune Cakbun lanjut di panyuwune selanjutnya yaiku Ning Ella sing senengane karo Dudo Manis. Monggo.

Caning, cara akhirnya dicara layang kangen. Sawise iki sampean bakal dikancani marek ning Aner Yangga. Matur nuwun sanget ya Caning. Cara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

nih, cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cakne wong cilik kita midhangetaken siaran drama legenda dino iki dino Minggu tanggal 5 Juli 2016. Dino iki ngangkat judul Trenggalek seri Songo Sugeng midhangetaken.

RRI Surabaya. Produser Sukasih SI. Produser pelaksana Afnani Awari. Sutradara Cak Haryanto. Dinten iki dalam lampahan

0: Wonten tamu, Mbok. Monggo.
1: Nyun sewu. Sampeyan niku sinten? Kula pun arang minak sopan.
2: Saking pundi?
1: Nggih, kawula mriki mawon mboten tepis saking mriki.
2: Napa ajeng nyun bantuan?
1: Nyun bantu. Inggih, inggih. Les, les. Ning mboten narupi menapa-napa menika kangge kawula sedaya wonten tratah mriki.
2: Sampeyan mboten semerat. Gliyane sinten niki?
1: Inggih. Mbok Rondo. Ingkang kawula hormati menika.
2: Pun kondang niki. Kondang kaluka. Mbok niki.
1: Nggih.
2: Mun katik ganggu gawe kalih mbok kula lho.
1: Mboten, mboten Mbok Rondo Krandon menika sampun misuwur kondang kaunang. Mila menika kula sowan wonten mriki.
2: Ngeren.
1: Nggih, Pak De. Pak De paring asma sinten?
2: Kok Pak Dak, Pak De.
1: Lah, menak jenengan?
2: Tarjo aku.
1: Oh, inggih. Menawi kula Kang Mas Tarjo lak nggih mboten pantes kali dedek piatekipun Pak Di mawon nggih.
2: Apa dedekku?
1: Nggih kang gantengen menika menawi.
2: Wah, mengge. Aku wis setengah bungkuk ini omongan.
1: Nggih Pak Di menika namung gegujengan kemawon guyon Pak Di. Wonten mbok randhenipun?
2: Lungguh kene sik tak celuk nggih.
1: Ya menika wonten Pak Toyo Kendi kula saged nyuwun sak celegukan mawon.
2: Ya ati-ati dalan kok menan pas ono semute.
1: Mboten nggih. Inggih. Kula ngersakaken kepanggih wonten kalian
2: wonten
1: kandhon
2: nggih. Iya iya.
1: Nggih. Nggih Pak Dekarjo nggih.
2: Tak telu deh.
1: Nggih.
2: Neng. Mbak.
3: Mbak. Iya.
2: Jauh.
3: Ana apa?
2: Enten tiyang namini Minak Sopal badhe kepanggih jenengan.
3: Oh.
2: Diparengaken napa mboten?
3: Iya. Kon kon kon mlebu.
2: Ngoten. Heeh. Cepat Pak Dek. Ayo, kene. Dikongkon mlebu.
1: Nggih, nggih. Ngaturaken sembah pangapekti dumateng Mbok Rondo Krandon. Nggih. Dipun tepangaken kula Minak Sopal.
3: Minak Sopal. Nggih. Sekondi.
1: Nggih, wonten tatah mboten tepis saking mriki. Nggih.
3: Terus ana keperluan apa?
1: Ngeten, saderengipun matur kula nyuwun duka nggih, Mbok Rondo. Menapa leres menika Mbok Rondo kagungan ingon-ingon ingkang arupi gajah petak.
3: Iya. Bener kancen. Aku duwe ingon.
1: Boten lepat nggih.
3: Gajah putih.
1: Nggih. Menika mekaten Mbok Rondo. Keparenga kula badhe matur kangge kepentingan utawi kangge kawula wonten mriki. Tratah mungkin lagi nandang meniko pagebluk tanduran sami pecah mati panen boten kasil.
2: Makirimin, makirimin. Sampai najengi ngambil apa?
1: Gajah,
2: gajah.
1: Inggih petak ingkang dipuningon dateng Mbok Rondo.
2: Iya panjangan lo.
1: Inggih.
2: Ingkang apa?
1: Meniko.
2: Mbok gaya ara-araan lo.
1: Oh boten boten boten sampun salah. Ah moniko.
2: Aku ya kadang ana wong sing kok ngene iki nyile terus digawe tumpak-tumpak narik cilik terus dibayarke ngono
1: wae. Mboten, mboten. Mboten. Nggih paman mboten mekaten. Nggih, pripun Mbok Rondo? Kula badhe ngampil ngampil gajah petak menika. Dangunipun namung 3 dinten paman.
2: Hati-hati. Karepmu nek nyile nek umpama dicagui nyile terus apa sih?
1: Menika minangka syarat damel kamulyanipun kawula wonten tratah mriki.
0: Ya, bijukan iku, bijuki ku Kang Parjo.
2: Syarat kamulyane kawula kok gajah putih
0: oleh. Oh iya.
2: Oleh apa jenenge? Kongkonan sapa?
1: Mboten menika kanten Mbak Rondo, anggen sowan wonten mriki kula dipun utus kalian Ki Ageng Sinawang.
3: Oh, Ki Ageng Sinawang.
1: Inggih,
2: Mbak. Iki tenan.
1: Nggih paman.
2: Ki Ageng Sinawang. Padepokan Sinawang.
1: Menika eyang kula, eyang Minak Sopal.
2: Oh,
1: kula minangka putunipun.
3: Iya, iya.
2: Terus pundi, Mbok?
3: Ya wis.
2: Pundi?
3: Ya wis to.
2: Utusanipun
3: mergo iki kongkonane Ki Ageng
2: Sinawang.
3: Ya wis. Tak gawakno. Gajah putih nanging ojo suwe-suwe.
1: Namung tigang dinten Mbok Rondo. Paman namung tigang dinten.
2: Telen dina le ya.
1: Nggih.
2: Tak sakeni.
1: Nggih. Lajeng sakmenika gajah pun wonten pundi?
2: Lho kok diset ta? Kok tolong dina tenan.
1: Marem kula. Manah kula marem seneng saking bungaing manah kula.
2: Terus umpama mongko neng kandange gajah terus olehmu nggawa gajane piye?
1: Inggih, menika pripun kula nyuwun pahlilahipun Mbok Rondo menika.
2: Mbok dituntun apa ditumpak yang salam? Gajane apa?
1: Mangke kula tuntun nggih menawi kula saya kula tumpak lak mboten menapa-napa. Wong gajah sak wonten agenge atase kula sak menika nggih mboten menapa-napa kula.
2: Ati lho ya, ati.
3: Kang Parjo tutno ae. Tutno gajahe.
2: Waduh, penggawean maneh tutno.
3: Lho, ya wis. Gajah iki tak gawakno awakmu, ananging awakmu kudu telung dina mbok balekno.
1: Lho nggih. Nggih, paman.
2: Iya.
1: Mbok Rondo sampun ngeparengaken bilih gajah menika dipunampilaken dhateng kula tigang dinten. Monggo gajahipun wonten pundi, kandhangipun wonten pundi menika kula kepengin ninggal enggal kan beto gajah menika.
2: Iya,
3: iya. Iya wis Parjo, nang. Jepono gajah.
2: Nggih, ayo, ayo melaku. Nggih, nggih.

0: saka kali Bagong minangka sarate, aku kudu nggawa gajah putih. Mongko gajah putih iki kagungane utawa duweke mbok rondo kandhung. Janji tak silih telung dino. Saiki tak atur kake karo siluman boyo putih. Tak sambate. Truk lemah.
1: Koy, sing teko.
0: Yo, aku.
1: Piye? Piye?
0: Penjalukmu minangka aku oleh mendung kali kene iso mendung kali kene tak gawakne gajah putih sing sakmene. Sakwise gajah putih tak tekakno rene. Piye?
1: Mina sopal. Aku orang jaluk tekan ing gajah putih.
0: Loh, nyatane iki gajah wis tak tekan iki.
1: Koe ora mangerteni. Sing tak jaluk ndase gajah putih menika kang tumbal kali Bagong kene. Tegese gajah putih iku kowe bleh. Loh. Aku butuh ndase gajah putih. Piye?
0: Kosek. Mongko gajah putihku aku nyilih. Duwe embok rondo. Nek sampai gajah putih tak beleh sampai tu mekaning pati, mongko aku janji telung dino tak balik lagi. Ini siluman.
1: Jenar rasaku. Balio.
0: Umpomo iki kai syarat. Nah, ora usah tak beleh. Neng gajah tak kongo nyemplung kali sawuntara. Gue tak kongo mentas mana lah. Yura popot.
1: Ora. Gue jenenge dudu tumbal.
0: Jadi penjalukmu gajah iki kudu tak beleh ndase gajah tak cemplung ning kali kali kene.
1: Yo, koyo ngono.
0: Yo, janji yo siluman boyo. Yen wis kekarepanmu tak turuti, aku mbleh ana ning gajah putih iki apa iso dipastekne. Yen wis gajah tak beleh ndase tak cemplung ning kene, para kawula kene iso mulya. Kali kene iso tak ilekne menyang para sawai warga to masyarakat kene penduduk kene kabeh.
1: Aku nyagui kekarepanmu yen dase gajah iki mok. Ayo.
0: Yo,
1: kae blen. Tak tampani kene dase.
0: Gajah manutoy. Aku njaluk sepuro kanggo kamulyaning para warga kene kabeh. Para penduduk kene kabeh tak jaluk kowe gajah lega lilo dadi tumbaling para kawula tak beleh gajah kowe
1: tak tampani rene dok gajah tak tampani tampani tak kok opo gede nek gajah putih iki tak pangane tak pangane menak sopal aku wis logo getene sirah gajah putih iki
0: nyadari kali ini saiki
1: tak pangan
0: tambah megaku.
1: Mula apa sing dadi kekarepanmu? Wis bendungan kali Bagong ini.
0: Iya, matur suwun.
1: Supaya mulya kabeh penduduk ing Karangpura desa.
0: Matur suwun. Nyatane kali kali wis megu iso tak ilekne banyune ana sawah-sawah siluman baju. Matur suwun.
1: Iya,
0: nyatane kali iki wis megung banyune dina iki uga kali-kali kita ilekne ning sawah para kawula muga dadi kemah ripah loh jinawi tata tentrem kertora harjo
1: yo

Caning, cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita saking studio ngaturakan sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang so jam ingkang sami.

0: Sugeng dalu caning ketemu mana karo aku Ana Riangga saiki wayahe adewe kumpul nang kene caning mergane nggone adewe ngrungokno apresiasi budaya nggih caning nggih dinten Senin lho caning iki wayahe adewe ngrungokno suarane Cak Ris. Wis suwi gak ketemu ambek suarane Cak Ris ya iki tepak saiki bengi iki caning ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol barek Cak Ris. Beliau tidak sendirian Cak Ning mergane ana kancane sing bakalan ngancani kita ngobrol tentang apa dan bagaimana. Yo monggo kita sapa dulu. Sugeng dalu Cak Ris.
1: Sugeng dalu ning ane, sugeng dalu para pamirsa Pro 4 RRI Surabaya. Panggih malih kali tiang sing paling ganteng sak benoh.
0: Wah, temenan. namanya Cak Ris bukan?
1: Iya,
0: bener toh, aku gak salah toh.
1: Tapi aku gak dewi nih, ngajak koncoku, dulurku, adikku, Jawa sih.
0: Weh, mantap. Ya. Kenal nopo Cak Ris, Cak Ris.
1: Cak Dokter Jarmani. Iki beliau iki wis kegiatane ning kebudayaan ya luar biasa. Kegiatane saben dina ya luar biasa. Beliau ini juga pengajar.
0: Pengajar tenaga pendidik.
1: Iya, dosen.
0: Dosen, mantul. Ben
1: cerita dhewe ya ning.
0: Koyane aku tau nonton wajahe wong iki.
1: Iya.
0: Ketau ketemu Mas Prop.
1: Iya, bolone.
0: Walah iya, aku ndelok statuse nang

0: Mas Probo.
1: Iya. Mas Probo iki kaunso.
0: Oh, alah, kalian satu geng gitu
1: satu
0: ya.
1: Satu geng.
0: Asik. Ayo, satu ga. Circle.
1: Ya, ya. Cerita, Cak. Ya apa iki kegiatan di Jerman?
2: Eh, Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu, Cak.
2: Sugeng Dalu.
1: Ning ane.
2: Ning ane.
0: Ane. Ane. Lagi ngapain?
2: Gege. Sugeng Dalu para pamirsa.
0: Nggih.
2: RRI Pro 4 nggih. Dalu menika insya Allah nanti.
1: Oh, insya Allah.
2: Iya, kalian Cak Ris ini nanti coba kita diskusi mengupas tentang bagaimana fenomena-fenomena yang sekarang ini luar biasa sebenarnya dan pantas untuk kita ya kita kaji bersama karena terkait dengan bagaimana penggunaan teknologi yang luar biasa yang tidak bisa kita bendung perkembangan teknologi itu.
0: Yeah.
2: Nanti kalian Cak Ris nanti
1: siap,
2: wah kalian
1: ning ana
2: nanti pasti ini rotok-rotok
1: gayeng ya. Kutu gayeng. Pokoke dulen rene kutu gayeng. Jadi pancene bengi iki awake dhewe arep nyeritakno AI iki pancene ya cowange ya, Cak.
2: Ya canggih.
1: Ya cowange, teknologinya luar biasa mempermudah kegiatan kita juga. Tapi
0: iya.
1: Etika tata kramane wong Jawa iki ya kudu dijogo.
0: Oke. Okay.
1: Piye carane njogo, solusine piye? Nggo takokno.
0: Iya bener-bener
1: nah,
0: bener.
1: Neng ana ayo engko takon akeh-akeh ning Cak Jarmani.
0: Betul.
2: Yo rasa sungkan-sungkan lah.
1: Nah.
2: Ini padha wong Jawa ni.
0: Saya ini enggak sungkan, saya ini orangnya mak grusak-grusuk ngono. Gaspol.
1: Gaspol. Lah iki engko yo ngono para pamirsa yo iso takon, iso diskusi bareng awake dhewe iki piye carane bocah nom-nom iki utawa awake dhewe yo ngono iso memanfaatkan AI iki ning tata kramane aja ditinggalno. Ngono ya, Cak.
2: Iya ya, betul ku, Cak.
1: Ya wis, ayo Cak cerita di awit teko ndi iki? Iki Cak Jarmani arep.
2: Ya sajane ngene, Cak. Dadi awit-awit teko ndi iki sebenarnya aku biyen urip iku ya teko wong desa, Cak. Dadi desmono pas aku cilik iku ya ono perkembangan teknologinya itu ya sangat minim gitu loh ya.
1: Sampai zaman ini kayak pager titit
0: gitu kan. Pager ya Allah ya Allah.
1: HP.
0: Ya Allah tahun piro iku ya.
2: Biyen niku malah iki Cak, listrik ae durung mlebu Cak aku Cak.
1: Aku zaman cilikanku. Sampai kelas piro?
2: ETK. ETK aku sik ngumani iki Cak. Listrik iku gurung mlebu, lek ndelok TV,
1: kanggo aki,
2: sak desa sing duwe mek siji.
1: Yo,
2: bayangke. Iku lek bengi ngono ya, iku lampune gawe ublek.
1: Iya betul.
2: Nah, sekarang itu perkembangan teknologi luar biasa.
1: Saiki antarane desa karo kutha ku serana bedane ya.
2: Ora ono bedane saiki.
1: Teknologinya menjangkau semua
2: pokoke sinyal. Nah, awake dhewe aku katene apa
1: ngubungi gue
2: ya aku Cak Ris iku aku kudu gawe ilmu raga sumo.
0: Mantap patek ilmu raga sumo bareng rek
2: tapi saiki sudah beralih Cak
1: tapi ini
2: perkembangan teknologi
1: tapi ngene Cak biyen iku yo teknologi kita kan memang minim bahkan arep janjian ketemu kumpul kanca kuliah ngono ae engko arep nang ndi ngono kan gak enak biyen kudu kancane salah siji dolani omahe kudu moro nang omahe engko lagi jadi kok
2: semayanan
1: engko tanggal 5 ketemu yo ngono kan ngono yo biyen ya tapi kita bisa melakukan itu dengan baik
2: iya.
1: Nah,
2: komunikasinya itu hampir tidak terputuskan gitu.
1: Lah ya. Nah, saiki iku mergo apa, Cak? Apa pola hidupe yo berganti, kebudayaan yo berkembang apa piye?
2: Ya itu koyoke memang budayane saiki iku betul-betul berbalik fakta dengan yang dulu, Cak. Budaya adiluhung, budaya sing ngugemi. Misale aku janjian karo Cak Ris. Nah, saiki kan wis hal koyok ngono kuwi wis awake dhewe mulai sing lek biyen kate ngirim suratnya kudu gawe
1: yo pos kudu nang pos
2: kudu yo pos sing luwih lawas maneh kuwi Cak ono gawe manuk
1: iya manuk doro
2: manuk doro nah iki bayang
1: yeah.
2: Nah Tapi di sisi lain terkait dengan itu Cak, apa namanya kemajuan teknologi itu. Iya. Memang teknologi ini anugerah ya Cak.
1: Iya, anugerah.
2: Dari pemikiran adiluhung, pemikiran yang ingin majunya manusia, sehingga terciptanya teknologi. Satu bentuk teknologi yang luar biasa
1: yang mempermudah
2: memang hidup teknologi manusia. Itu adalah diciptakan untuk mempermudah hidup manusia. Jadi teknologi itu adalah sebenarnya suatu media ya.
1: Piranti
2: ya, lain-lain Jawa nih itu piranti. Nah, itu jadi enggak sepenuhnya teknologi itu diciptakno terus koyok menungso itu itu sekarang, tapi itu hampir teknologi itu digunakan manusia itu seperti bagaimana menyerupai tingkah laku manusia itu. Manusia, ya. Nah sekarang yang lagi iki ono AI ya, artificial intelligence
1: kecerdasan buatan
2: itu luar biasa. Arek-arek saiki lek nulis wis ora sate nulis
1: ya. Iya, gawe apa proposal, gawe apa garap tugas ya yes.
2: Skripsi aku biasa ngetik lek kleru
1: di
2: kertas maneh. Kleru tek ganti kertas maneh. Lah saiki ndak.
1: Iya.
2: Nah itu pemanfaatan teknologi ini yang ini perlu kita diskusikan Cak. Jadi kita obrol no karo ngopi-ngopi.
1: Etika nih saat kita berteknologi ya Cak.
2: Iya. Itu perlu kita jangan sampai kita budaya itu nanti bisa terkes karakter itu bisa
1: hilang
2: goro-goro ono AI ini. Dan sekarang itu fenomenanya sudah seperti itu Cak.
1: Iya.
2: Karakter anak yang betul-betul pinginnya instan, enggak mau kerja keras, ability itu tadi itu menurun drastis. Durung misalnya aku pian Cak sering ditajak tanggapan itu. Saat durunge tanggapan arek saiki takok. On honore ta. Nah, koyo ngono dulu Cak.
1: Iya. Kepedulian sosialnya kurang.
0: Iya, benar. Lebih mikirno oleh piro.
1: Iya.
2: Kerja urung lho Mbak. Ning
1: kerja urung sing ditakokno wis.
2: Nah, ini menurut saya adalah pengaruh-pengaruh dari bagaimana pemanfaatan teknologi yang kurang tepat. Nah, ini perlu kita diskusikan, bahkan harus kita gaungkan di masyarakat. Jangan sampai budaya kita nanti hilang
1: karena teknologi. Karena justru teknologi. Justru kita manfaatkan ya teknologi itu gawe mengembangkan budaya kita, budaya-budaya tradisi kita.
2: Bahkan iki Cak, apa jenenge? Seperti saja nih budaya itu ya nggak oleh anti teknologi ya.
1: Iya.
0: Karena budaya itu nggak boleh anti teknologi.
1: Karena budaya itu dinamis.
2: Dinamis. Jadi sudah berjalan sesuai dengan kebiasaan sesuai. Yeah. Nah tapi di sini adalah yang perlu kita pikirkan adalah pelestarian budaya itu loh Cak. Iku sing perlu awak dhewe. Omong no bareng sing
1: karena leluhur kita pernah ngendiko kabudayan iku anut zaman kelakoni,
2: betul.
1: Mengikuti zaman terjadinya, akan tetapi jangan tercabut dari akar budaya kita.
2: Yes,
1: nah kita ini wong Jawa iki duwe budaya adiluhung, budaya yang luhur, ngono ya Cak.
2: Betul itu. Jadi iku memang awake dhewe kudu iso ngendhalekno teknologi. Aja sampai awake dhewe kan jadi budaknya
1: teknologi.
2: Jadi teknologi itu adalah sebenarnya adalah wahana kita bagaimana mempermudah dan mengembangkan pola pikir.
1: Iya.
2: Kinerja daripada kemampuan kita, kemampuan manusia. Tapi di sini ya, fenomena yang ada di masyarakat yang dia kancahnya adik-adik kita ini yang nah ini teknologi itu menjadi satu ketergantungan bagi mereka.
1: Ketergantungan.
2: Ini bahaya ini Cak.
1: Contohnya ketergantungan ya Wak?
2: Ya saiki lek misalkan arep nyambut gawe sing abot arek-arek ora gelem. Arep ngetik iku.
1: Iya, arep gawe skripsi
2: dhewe mikir ngono ya wis. Arep tugas wae iku Cak mahasiswaku iku. Siti-siti njaluk tulung Mbah Google. Siti-siti njaluk tulung
0: AI.
2: Sini nah. Kayak ngono kuwi lho Cak.
1: Jamane awake dhewe piye nek gak nang perpustakaan ngono ya ora iso pinter ngono ya. Nek piye? saiki yo surai.
2: Lah aku biyen yo gaweanku lek misale nulis yo kadang-kadang iku sanggon kon watu barang dilembahkan. Yeah, yeah, yeah. Apalagi dulu ya, mbah-mbah kita itu sebenarnya suatu punya satu apa namanya budaya juga yang menulisnya juga bagus. Nah ini yang juga teman-teman para pemuda itu enggak tahu. Padahal itu budaya pengembangan intelektualnya itu sebenarnya.
1: Terus minat bacanya arek nom ki yo nyungsep.
2: Ya karena budaya instan itu mau.
0: Iya. Video-video pendek, short video. Iya. Itu yang ada di medsos tok-tok-tok-tok iku ya kan. Iya,
2: koyo ngono kuwi lho.
0: Di YouTube ya kan itu apa ya, menurut aku juga mempengaruhi cara pandang, cara menyerap informasi dari anak-anak zaman sekarang. Nah. Soalnya apa ya, aku dhewe kan dhewe anak ya. Tadi pas wayahe ndelok mereka iku ndelok short video aku rasane saya yang kobong ya. Otak mereka juga sebenarnya burn out ya kan.
2: Betul.
0: Otaknya burn out.
2: Lah ya. Itu memang tantangan budaya di era AI itu dan media sosial itu, Ning. Nah. Jadi sekarang itu informasi itu kan serba cepat. Ya. Tapi kehilangan etika. Nah itu yang perlu kita garis bawahi sebenarnya. Informasi apapun sebenarnya cepat ya, ya,
1: ya,
2: etikanya tapi tidak masuk dalam satu proses itu. Dan itu tidak dipahami oleh para anak muda. Kedepan itu bagaimana kita harus betul-betul awak dhewe kan ya masuk wong istilah pemerhati budaya ya, gitu ya. Jadi itu ayo lah ya dipikirnya bareng itu munculnya budaya instan terus kemudian kurang menghargai proses. Nah akhirnya apa?
1: Iya.
0: Kurang menghargai proses. Betul.
2: Angga unggul itu akhirnya turun
1: hilang.
2: Angga unggul itu gak ono. Arek-arek iku ya winginane aku nulis cak iku tentang FOMOisme.
1: FOMOisme.
0: FOMOisme.
2: FOMOisme. Ini yang lagi berkembang di masyarakat. Yeah.
0: Fear out missing apa? Fear out apa M-nya lupa aku ya. Missing out.
2: Yes.
0: Fear out missing out. Mm-mm. Jadi takut ketinggalan sesuatu gitu loh. Takut ketinggalan zaman.
2: Itu. Akhirnya apa arek-arek iki senengane yo ujaran kebencian
1: kok. Lah iku lho. Buli kancane buli wong iki rene batas sih.
2: Betul.
1: Nang medsos ki mbok iki sing nulis wong tuwek wong enom pengen nyamah yo dicamah.
2: Nah, koyo ngono kuwi cak. Dadi biyen iku cak yo. Aku karo guruku iki wedi cak.
0: Oh, temenan.
2: Duwe rasa wedi.
0: Iya, wedi. Apa ya campur aku kok gak iso mbales ya. Aku ngene. Koy apa ya carane mbales guru iki ya kok merasa aku kok jahat banget ya ngono.
1: Takut kita
2: karo wong tuwa barang
0: iya, ini
2: jeni iki
1: cak. Jeni.
2: Lah saiki fenomena saiki malah ya koyo ngono cak. Ning dalan iki.
1: Iya iya.
2: Arek-arek iku gak duwe sungkan belas karo wong tuwa
1: gitu. Lah ya ini. Aku pernah diundang sebuah sekolahan di Sidoarjo. Sekolah SMP PGRI 29 Sidoarjo. Aku ikut ngajari bocah-bocah tata krama, mulai budak sekolah sampai mulai sekolah sikapnya harus bagaimana.
0: Tata krama aja sampai harus dipelajari ya. Harus ono materi khusus kanggo nginauni iku yo. Iya.
1: Jadi kegelisahan para guru ini terhadap siswanya itu sampai ngundang budayawan lah istilahnya gitu. Aku kok nyeritan.
2: Lah, tapi arek-arek ngono kuwi kan kadang-kadang sekarang itu ya karena dia sudah betul-betul punya ketergantungan terhadap teknologi. Efek terhadap itu ya minim sebenarnya. Yeah. Kadang-kadang arek saiki diceritani itu ya mlebu kuping kiwa
1: metu kuping
2: tengen gitu lho.
1: Iya.
2: Kayak ngono kuwi. Dadi awake dhewe ya ya wis betul-betul iku tu iso
1: memene. Tapi awake dhewe umpama nggawe petua-petua iku terus pitutur-pitutur apa itu dalam konsep video pendek atau dalam kita konsep bikin poster-poster ngono. Ngono itu berdampak apa Rajan?
2: Oh, dampaknya luar biasa. Oh,
1: berdampak itu.
2: Awake dhewe kudu gawe festival-festival koyo ngono kuwi, Cak. Ben ya benar arek iki ya iso kita itu kan harus bisa mendoktrin para pemuda untuk ke arah positif. Jangan sampai FOMOisme ini selalu muncul di kalangan para pemuda. Tapi ya memang harus prosesnya harus dari hal kecil yang jenengan ceritakan tadi.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah, kita yeah. harus bagaimana memposting terus kemudian ya itu terus harus kita
1: terus ya itu
2: sebagai harus kita. Pemerhati budaya ya awake dhewe kudu iku cak. Makane kan tata krama itu kan enggak mek sekedar sopan santun.
1: Yeah.
2: Jadi tapi itu sebagai sistem budaya yang harus betul-betul itu berjalan secara kontinu. Jadi sis koyo model tata krama ngono kuwi biyen kan ono andap aso.
1: Iya,
2: itu kan arek-arek kan saiki
1: iya,
2: kan yo.
1: Iya, enggak ada.
2: Ngerti enggak iku? Coba.
1: Karena budayanya mereka kan egaliter, demokratis, pengennya gitu. Kalau kita yeah. ada pasar itu kan dibilang apa feodal.
0: Feodal ya benar.
1: Iya.
2: Iya. Ya, tapi kan memang ada sekat antara adik-adik dengan kita, nah. dengan yang senior, dengan yeah. Orang tua. Itu yeah. kan harus ada kayak gitu kan.
1: Yeah, itu
2: tepos liro misalnya, tepos liro terus yeah. kemudian saiki ono arek-arek ngerti enggak empan panggunan
1: itu. Tepos liro itu ya arek saiki ora ngerti. Nah,
2: empan papan, empan panggunan. Saya kira kan betul-betul harus kita itu ya.
1: Makanya itu saya tuh hampir setiap pagi itu produksi poster itu kira-kira ya loro tata lungo nu. Jadi menceritakan tentang itu saya. Jadi pitutur luhur, no jeneng diri sekolah dia jeneng rokok sokus. Soalnya ku piye terjemahan nih, piye cara nih nulis nganggu aksoro Jawa. Ada itu lo no barat.
2: Itu
1: mana itu tambah atuh.
2: Lah ini arek-arek ini mungkin kalau aksara Jawa terus kemudian itu mungkin perlu satu kurikulum khusus ya. Ya. Tapi khusus. Yang perlu kita garis bawah ini adalah bagaimana satu proses kegiatan yang berbudaya ini tadi itu bisa dilakukan secara kontinuitas sama anak-anak sehingga itu adalah sebenarnya satu-satunya jalan untuk bagaimana menangkal ketergantungan dari penggunaan artificial intelligence gitu loh. Ya. Jadi budaya adiluhung itu adalah sebagai ini cak, sebagai filter teknologi.
1: Iya iya iya.
2: Ya. Karena ya bagaimanapun kita itu adalah kita harus kembali ke jati diri kita.
1: Jati diri.
2: Jangan sampai jati diri kita itu ya, hilang gitu ya.
1: Nah,
2: dengan adanya itu.
1: Menurut Cak Jerman, salah gawe filter iki mau lu apa yang harus kita lakukan? Sejene mau kita juga harus aktif memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi. Iki opo maneh sing iso kita lakukan untuk ke generasi muda?
2: Mungkin iki ya. Jadi untuk generasi muda itu dia, selain itu peran orang tua itu juga sangat dibutuhkan ya.
1: Kalau ibu-ibu lo.
2: Jadi memang harus controlling orang tua itu loh, ya. Itu betul-betul harus kita lakukan. Nah, ibu-ibu saiki udah sibuk kan?
0: Oh iya, sibuk selfie.
1: Ibu
0: sibuk
1: selfie, sibuk TikTok kok.
0: Ibu ndolek duit bisa deh toko medsos ya, owe.
2: Ndolek duit.
0: Iya.
2: Terus durung kok
0: keterlibatan bapak itu juga menurut aku penting loh. Kok KBKP nang arah ibu? Ayo, ayo.
1: Ya, bapak-bapak
2: lek bapak kan fokusnya kan golek tirani.
0: Loh, waduh patriarki iki Cak Jarmani ya ora seneng aku ngene iki. Iki aku ini soalnya termasuk apa ya? Orang yang sebenarnya gini-gini. Sak mandiri-mandirine wong wedok. Bener setuju apa ora sampean? Sak mandiri-mandirine wong wedok, sak pinter-pintere wong wedok iku tangane akeh sok nglakokno apa wae. Tapi itu kalau dikasih laki-laki yang perhatian, gelem ngewangi, iya kan? Itu aduh nyoh ngono jalo apa sih yang ngono kopi ya tak kayak no ya kan jalo apa sih yang ngono kan ayo gas. Nah itu nanti akhirnya efeknya apa, pikirannya sehat, jiwanya sehat, iso ngurui anak-anak dengan baik
2: ya gue cak jangan rungokno cak.
1: Berarti kudu bisa menjadi bapak yang baik
0: lah. Begitu dong.
2: Jadi iya betul, memang peran orang tua ya keduanya lah ya Neng ya. Ya. Jadi enggak hanya peran ibu juga ya, ibu ya, ya peran bapak. Jadi, walaupun peran ibu kan juga sing betul-betul ibu sibuk itu kadang-kadang jam 6 ibu sibuk budal mulih ya engko wis jam 6 sore wis kesel ya aku tak turu. Tapi
0: syukur-syukur koraan wis resi ngono kan.
2: Fenomenanya. Jadi memang ya, kembali ke laptop ya.
0: Kembali ke laptop.
2: Malah keharmonisan rumah tangga ini topik.
1: Soalnya Anwar itu lagi curhat.
0: Iya. Iya bener.
2: Jadi memang keduanya ini Cak
1: berperan.
2: Cak ini ya. Jadi
1: berarti pembekalan ilmu budaya ke orang tua yo perlu Cak ini. Lah orang bocah cilik itu sing dikandani bapak ibu itu orang ngerti.
2: Lah tapi sekarang itu permasalahannya bertambah lagi. Bapak ibu ya melu fomoisme pisan.
1: Iya.
2: Jadi kalau Cak Riz lihat itu, kalau kita lihat fenomena itu di keluarga tertentu atau di mana pun itu bareng keluar ke warung atau ke rumah makan itu semuanya ya sibuk bawa HP sendiri.
1: Iya. Di padahal rumah itu pun juga kesempatan sibuk untuk ngobrol atau apa karepe kita.
2: Ya, padahal dulu itu budaya adiluhung dalam keluarga itu kan juga sangat luar biasa. Cara peran bapak nuturi anake, peran ibu sing kadang ngomel-ngomeli anake sing tentang kedisiplinan, walaupun diomongno ibu ngomel, tapi memang itu ada suatu harus dilakukan itu ada suatu bentuk kedisiplinan untuk anak-anak.
1: Para pamirsa pilih panjenengan tadi derek diskusi monggo. Diskusi bagaimana meredam AI ini tadi supaya teknologinya kita manfaatkan tapi dampak negatifnya kita kurangi. Ngene nggih?
2: Iya, betul.
1: Ayo ning nomor piro ning ibu-ibu? Ayo.
0: Monggo yang mau telepon bisa langsung ke 08133 kosong. Nomor ku dhewe. 0896.
1: Ah, lali to penyiare.
0: 08096211111 ini ping 3968. 0896021 3 kali 968 utawa 5446201. Astagfirullahaladzim, kenapa ya aku ini?
2: Karena berubah topik ini tadi.
0: Lah iya itu.
1: Mari curhat iki malah terus ngelamun deh, ngelamun.
0: Ya Allah. Ya.
1: Iki sak liyane peran keluarga, terus peran duk sekolah iki mau yo. Nek iso, jane ngono kuwi ana kurikulume ta ya apa ya?
2: Iya, iku sementara ini sebenarnya belum ada ya itu. Ya semoga nanti pihak-pihak terkait, instansi terkait, baik itu dinas pendidikan atau nanti bisa memasukkan satu, sebenarnya pendidikan karakter itu sudah masuk bisa neng jeruni kurikulum sebenarnya. Cuman itu kayaknya masih kurang juga untuk menangkal pengaruh artificial teknologi, intelligence teknologi itu tadi, penggunaan AI itu tadi. Sebenarnya penggunaan AI juga nggak apa-apa, tapi
1: nggak
2: apa-apa. Tapi memang kita cari itu adalah formulatif bagaimana penggunaan secara bijak gitu loh.
1: Ya,
2: jadi penggunaan secara bijak.
1: Gitu. Oh, edwi pian yo sering dikandani menggunakan medsos secara bijak.
2: Ya, betul. Ya. Jadi sekarang itu kan memang penggunaan secara bijak, terus kemudian aturan-aturan bagaimana kebijakan-kebijakan itu kan belum terlalu
1: jadi ini ya Kominfo arep gawe winginane arep gawe undang-undang penggunaan AI ini.
2: Ya itu sangat menarik, berarti nanti kita harus dilibatkan juga termasuk orang-orang budaya ini ya. Walaupun penggaweane ya rada kadang-kadang nyangkruk dan lain sebagainya, tapi ya tolong didengarkan bagaimana nanti aturan-aturan itu bisa terbit, bahkan harapannya kurikulum-kurikulum itu sekarang juga bisa dimasukkan ke dalam misalkan kurikulum pendidikan karakter atau misalkan guru yang mengajar seni budaya misalkan ya kita selipkan lah misalnya aksoro Jawa, kroto boso, itu kan harus kita masukkan bagaimana generasi muda itu tetap memahami dan tetap bisa mengimplementasikan budaya adiluhung nenek
1: kapan-kapan leluhur kita. Kapan-kapan gini aja awal dia ini pas cerita Toto Kromo Jawa cerita tata bahasa Jawa menunggui mahasiswa ini jenengan kan ngurungok nongono ya api.
2: Oh iya api
1: iya dong mahasiswa api pada ngurungoknya wong ngurungoknya karek ceklik ini dong wis ngurungoknya
0: nah, iya
2: termasuk iki mau saja nih ya wis tak sebar luas kan
0: Cak
2: Jerman iki narasumber.
0: Mantul.
1: Iya.
0: Kudu
1: ngono.
2: Aktif iki.
1: Karena saya tuh diapresiasi budaya sekian tahun itu sing tujuanku tak arah iku yo pengin banyak pendengar muda. Pendengar kita ini kan 40 ke atas 50 ke atas.
0: Betul.
1: Nah, aku pengin cah nom-nom yo melu ngrungokke.
0: Betul, betul. Tapi kan iki temanipun kan AI pancen canggih ananging tata krama kudu tetep dijogo. AI kan penggunane akeh arek-arek nom, ya kan. Menurut sampean tata krama niku apa ya full 100% gara-gara apa penggunaan AI yang ya pengaruh dari AI yang serba instan, serba short itu tadi apa mungkin ada hal lainnya yang apa ya ini berapa persennya lah
2: kira-kira ya lebih. Tentunya ini Ning jadi kebudayaan itu kan memang berkembang itu kan selaras dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu sendiri. Jadi ya tidak 100% tentunya AI adalah mempengaruhi 100% tata krama ni arek ya tidak itu ya karena satu perkembangan zaman itu perkembangan zaman yang luar biasa pengaruh budaya populer juga jadi kalau kita lihat di sosial media di berita-berita tidak hanya itu jadi perkembangan dalam dunia hiburan itu pun juga sangat mempengaruhi juga tapi memang kita fokuskan memang di sini adalah perkembangan AI. Teknologi. Jadi perkembangan teknologi khususnya di AI. Sebenarnya perkembangan teknologi banyak sekali.
0: Banyak.
2: Ya, pirantinya banyak sekali.
0: Betul.
2: Gadget dan lain sebagainya. Terus kemudian tools-tools yang ada di gadget itu perkembangan
0: banyak
2: sangat banyak memang. Banyak sekali. Jadi aplikasi dan lain sebagainya itu ya. Ya memang saya di sini memang malam ini ini memang kita fokuskan Cak ya di artificial intelligence. Nanti selanjutnya juga ada nanti di
0: masih ada sub-sub lainnya.
2: Budaya warung kopi.
0: Budaya warung kopi dan lain-lainnya. Tapi aku penasaran sebenarnya Cak Jarmani. Toto kromo sing ya apa sih sing akhirnya menjadi krisis gitu di anak muda sekarang mergo kecanggihan teknologi khususnya di AI ini.
2: Toto kromo sing menjadi krisis ya itu tadi sebenarnya beberapa tadi sudah saya sebutkan bahwa moral terhadap arek-arek sing mengenal budaya adiluhung koyo andap asor terhadap orang tua kemudian
1: wong
2: ke wong.
0: Kok bisa kaitannya ambil AI kok bisa?
2: Ya karena pengaruhnya tadi kan saya tadi sudah menjelaskan ya dan jelasno tentang efektif daripada penggunaan AI yang tidak bijak itu adalah salah satunya adalah aree kekuatan usahanya menjadi
1: lemah.
2: Sehingga ketika kekuatan usahanya lemah atau ability-nya lemah maka di situ aree ku ya menggunakan berbejurus seribu cara sehingga melupakan budaya adiluhung otomatis budaya adiluhung yang misalkan anda pasor jujur terus kemudian tepos liro empat papan empat panggonan di masyarakat itu ya, semuanya akan hilang karena apa karena mereka pemikirannya adalah instan jadi instan
1: instan
2: ya, instan budaya instan itu tadi sehingga lupa dengan proses
1: lupa dengan proses
2: iya sehingga lupa dengan proses dan akhirnya budaya adiluhung pun dia lupakan.
0: Ojo arek-arek dhewe ya gak ngerti opo iku adiluhung. Opo iku ya empat papan.
2: Ya.
0: Kalau tepo selira masih bisa lah. Tepo selira itu kan kepedulian, apa empati begitu ya. Kalau adiluhung iku opo be ono arek enom sing ngrungokno iki.
2: Iya, kalau adiluhung itu budaya yang betul-betul namanya aja adi.
1: Adi itu bagus.
2: Luhur. Adil dari adi dan luhur. Adi luhung budayanya itu budaya tinggi jadi kayak misalkan karya seni-seni Adiluhung misalnya. Hmm. Jadi keindahan seni itu tidak terbantahkan keindahannya.
1: Sampean bendino lah ngomong ini aning.
0: Ya Pak, ya Pak, ya Pak.
1: Monggo saniki kita lanjut wonten Adicara. Nah, kan bendino ngene ora. Adicara. Adi itu kan
0: baik. Adi itu baik. Coro itu ya cara yang baik.
2: Betul. Hmm. Jadi memang budaya Adiluhung ini yang budaya yang betul-betul sudah diakui oleh masyarakat dan diterapkan oleh masyarakat, dilakukan bertahun-tahun sehingga semua orang pasti merasakan dari kegiatan ataupun aktivitas yang Adiluhung itu tadi, maka kenyamanan, keharmonisan itu semua terwujud di dalam masyarakat. Jadi itu yang menjadi satu bentuk deskriptifnya daripada Adiluhung itu.
1: Mas, iki anu berarti tata krama sopan santun bermedia sosial iki kudu yo disosialisasikan ke anak-anak muda.
2: Iya. Saya kira itu sebenarnya sudah dilakukan sebenarnya.
0: Oleh siapa tapi?
2: Banyak sebenarnya, misalkan tadi Kominfo terus kemudian kebijakan pemerintah terkait bagaimana penggunaan teknologi dan sebenarnya sudah, tetapi adalah di sini adalah yang sedikit kita amati itu adalah perilaku. Jadi bagaimana implementasi dari aturan-aturan tadi itu diturunkan ke perilaku, kemudian perilaku itu adalah nanti bisa diturunkan lagi terhadap sikap. Jadi sikap, memang sikap dan perilaku hampir sama. Ya, sikap terus kemudian yang lebih dalam lagi adalah karakter.
1: Nek ngono perane wong tuwa iki mau gak sekedar mensosialisasikan, gak sekedar ngurui, tapi kudu yo nyontoni jane ya.
2: Iya.
0: Memberikan contoh.
1: Karena anak muda ini kan plagiat yang baik, meniru dia kan. Meniru yo apa wong tuwane
2: itu kan. Ya itu sebenarnya penanaman sejak dini. Jadi penanaman penggunaan gadget itu harus sejak dini. Bahkan sekarang kan itu ada sistem lock itu. Sistem lock.
0: Oh iya, pakai Google Family Link.
2: Google Family Link itu kalau misalkan anaknya sudah mencapai batas dalam penggunaan gadget, nanti orang tuanya bisa mengkontrol.
0: Betul. Bahkan beberapa waktu yang lalu pemerintah Kota Surabaya dewe iku wis mengikuti aturan pemerintah yang dari Kominfo kalau enggak salah ingat, mengenai iki tidak boleh menggunakan aplikasi mainan sing Roblox kuwi lho.
2: Iya.
0: Iku. Jadi sampai diceki HP-ne arek-arek situk-situk dibukai, njaluk izin tapi sekolah iku sosialisasi sik nang wong tuane. Terus wong tuane ya diminta untuk aktif juga memperhatikan yang ngontrol gitu.
2: Sakjane lek aku dhewe iku jadi penggunaan misalkan arek-arek nge-game itu ya gak masalah gitu loh. Karena ada teori-teori tertentu memang manusia itu membutuhkan game itu atau aplikasi-aplikasi game itu. Cuman di situ kan memang adanya beberapa dialog-dialog atau itu yang mengarah pada kekerasan. Ya itu tadi menghilangkan keadiluhungan suatu budaya itu tadi. Misalkan ada perkataan kotor terus kemudian ada pembentukan suatu komunitas yang itu bisa menggerus dari misalkan kecintaan terhadap negara, bangsa dan negara seperti itu.
0: Iya, betul.
2: Jadi penggunaan-penggunaan itu sebenarnya ya memang harus kontrol ya, kontrol dari orang tua, terus kemudian kontrol dari sekolah atau universitas. Kalau misalkan di kancah mahasiswa itu di universitasnya memang juga harus kita galakkan juga bagaimana pendidikan karakter untuk mahasiswa, sehingga mahasiswa pun juga mau bagaimana mengimplementasikan bentuk kemahasiswaan juga harus betul-betul membawa adiluhung itu tadi,
1: adiluhungnya
2: budaya bangsa kita. Jadi sekarang itu hampir memang ini cak neng, jadi arek-arek itu mungkin sedikit lupa atau dan orang tuanya mungkin sedikit juga lupa mengontrol bagaimana implementasi atau budaya yang kita punyai itu bisa diimplementasikan terhadap adik-adik. Itu mungkin sedikit juga lupa karena adanya budaya kekinian itu tadi.
1: Betul. Kita saya iki nek wong lungguh ning kene ngono ana wong mlaku ning ngarep iki ora ana sing muni nderek langkung nuwun sewu ngono
2: ya. Ya ora enek saiki.
1: Apa meneh cah nom-nom mahasiswa iki.
2: Nah, permasalahannya gini, para pemuda itu kan sekarang harus betul-betul dijelaskan secara gamblang ya. Fungsine ngene iki apa?
1: Iya, iya.
2: Fungsinya aku melengkuk itu apa?
1: Iya. Menundukkan nah, badan ki menyapa.
2: Karena apa? Ya mereka itu budayanya adalah ketika ada saya berbuat A harus berimpact B. Jadi mereka itu memang ya bagus juga sih sebenarnya budaya administratif seperti itu.
1: Take and give.
2: Take and give-nya sebenarnya menarik juga, tetapi kadang-kadang budaya itu kan bukan berbicara seperti itu juga gitu loh. Jadi bukan berbicara benar atau salah, tapi di sini sudah hilang benar atau benernya sudah hilang. Ya, misalnya neng panjenengan nih, yaitu benar karo bener paling saiki pun ya apa benar karo bener misalkan.
0: Aku kalau jujur aja peneri ya roh peneri kok.
2: Itu adalah konsep yang betul-betul mbah-mbah leluhur kita yang menanamkan ke kita, dan itu saya kira di bahasa Inggris juga enggak ada itu bener itu. Bener
0: artinya apa? Bener artinya apa?
2: Bener itu adalah kebenaran yang pasti benar. Artinya gini.
0: Berarti di levelnya udah di atasnya benar.
2: Levelnya sudah di atas benar.
1: Bener itu tepat sasaran.
2: Tepat. Jadi ketika bener itu sudah kita itu berada pada titik benar, maka keharmonisan itu terwujud walaupun itu melanggar kebenaran. Nah, misalkan kayak ngono kuwi. Nah, misalkan saiki janjian sama aku sama ning ana janjian jam 8. Nah, benernya kan aku kudu teko jam 8.
0: Iya.
2: Nah, gitu loh. Tapi karena ada sesuatu hal di konsep kita, leluhur kita, budaya kita, itu bisa dilanggar, tapi yang dilanggar itu lebih nanti menerima dari ke pelanggarannya itu.
1: Bisa
2: gimana,
1: diterima.
2: Gimana bisa diterima sehingga keharmonisan di situ terwujud misalkan. Ini satu konsep tok lho, bener atau bener lho Kak.
1: Cak Jarmani terlambat mergo ngeterke bojone dhisik ning rumah sakit. Sehingga kita kan bisa menerima alasan itu tadi.
0: Oh, I see. Iya
2: lho. Tapi di dalam budaya administrasi kekinian kan ndak bisa itu.
1: Nah, koyo aku mau ceritane. Aku ki arep berbagi makanan tadi. Tapi aku ora izin, jadi nenek izin kirim surat dhisik 2 minggu. Tapi aku wis berbagi ning kono ning aku berbagi ning Taman Bungkul. Aku salah melanggar aturan. Aku dikongkon hale. Padahal bener aku ki arep ngekei mangan wong. Tapi bener di administrasi bener wong aku salah. Izin mamane. Tapi kudune dhek melakukan tindakan bener. Ya wis tak kae waktu 10 menit wis mari ngono
2: kali. Akhire padha enake, kan itu bener akhire.
1: Bener. Tapi 10 menit ngalih lho ya umpamane.
0: Ya.
2: Itu mek salah satu budaya yang budayanya leluhur kita ya saya. Yang sekarang itu ya sudah agak punah seperti itu. Dan bukan agak punah.
1: Bukan ya. Agak, ya wis ra ono.
2: Enggak ada, bahkan ning ana aja.
1: Itu tadi kan tepoto sliro, kita tepo sliro, tepak saliro awak, nempak no awake
0: dhewe. Iya. Kayak ngono. Iki angkatan tahun piro sih aku kok ngerasa koyo kok gak ngerti. Iya koyo
2: angkatan swidak.
0: Swidak rek. Ya.
1: Jadi kadang saiki ku ya awake dhewe iki ya, mbuh iku bener ya. Kadang iku lho lagek metu ka omah wis ngomong OTW. Padahal janjiane wis kurang sithik.
2: Lah iku mau cak, akhire konsep iku disalahgunakan karena adanya ini tadi, maka kepercayaan terhadap publik pun juga berkurang. Ini efeknya luar biasa cak. Kalau penggunaan teknologi itu salah lho cak ya. Nah, nanti ini PR kita nanti di diskusi selanjutnya. Bagaimana kita mengupas satu siap.
1: Pokoknya sering-sering dolan
2: training. Makanya itu sing penting budaya itu kita anggap bukan musuh teknologi, Cak. Lah. Jadi gitu. Itu ini perlu.
1: Aku tuh gitu. Selalu juga menyarankan ke teman-teman. Ini contoh kasus di pedalangan nih, gitu. Yeah. Kemarin Pak Eri lah, ya wis cerita. Jadi kamu ya jangan mainstream terus, jangan pakem terus. Meleo kegiatan anak-anak muda, biar mereka juga bisa memahami dan menyenangi kan gitu. Aku tahu usul gitu nih, yo pepadi, konco-konco pepadi. Jadi konco-konco pepadi tak ajak memanfaatkan teknologi di dalam pementasan. Yeah. Umamane yo, gua tuh koco lagi miber ngono kae. Takon kok gawe ne animasi.
2: Ya.
1: Untuk ini kan memanfaatkan teknologi. Perkudoro lagi neng segoro ya takon duduk no. Lah diharapkan pancene dengan memanfaatkan teknologi iki mau kegiatan-kegiatan kesenian kita yang mainstream yang lawas kuno dan tradisi ikut terangkat. Jenengan tadi kan ngendika bahwa kita juga harus memanfaatkan teknologi, memanfaatkan AI ki ya opo, tapi dengan sopan santun. Ora kok ngunjur ngambil gambare fotone wong tapi digawekno video dengan narasi-narasi kotor, narasi jelek itu kan ono.
2: Iya, betul.
1: Nah,
2: termasuk iki Cak, aku ya iki sak titik cerita ya Cak ya.
0: Boleh, aku pengen tahu.
2: Di disertasi saya itu juga mengangkat satu pemanfaatan teknologi ini gamelan, Cak.
1: Oh, gamelan.
2: Jadi,
1: iya,
2: jadi gamelan itu memang sekarang juga tren juga sebagai aplikasi Android. Jadi gamelan itu kemudian saya membuat satu metodologi, satu metode pembelajaran yang itu namanya pembelajarannya adalah Jarmani. Apa ku Jarmani?
0: Ono singkatane iki koyo e.
2: Jejer akrab rukun mulo agawe muni ya.
0: Oh.
2: Jadi itu ada dalam suatu pembelajaran itu memang ada sintaks pembelajaran namanya jejer. Wong iku lek iso arep apa namanya? Lek iso kudu bareng syaratnya ya kudu jejer. Jejer itu bukan sama loh, Cak.
1: Iya,
2: adalah bisa menstarakan, bisa menstarakan. Terus kemudian orang kalau sudah bisa menstarakan diri walaupun itu berbeda, maka disitulah timbul akrab ya.
1: Iya.
2: Akrab. Wong lek wis akrab menerima apa sing di omongno koncone, apa sing dirasakno koncone, maka terjadilah rukun ya.
1: Guyub rukun
2: ya. Lah wong lek wis rukun iku bakale muni ya. Muni ku apa? Urip. Nah, muni itu adalah hidup.
1: Hidup.
2: Bunyi itu tadi. Ya, makanya dalam satu pembelajaran gamelan, saya mengangkat jejer, akrab, rukun, mulo, agawe, muni ya.
1: Jermani.
2: Ada aplikasi gamelannya itu.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Udah keluar kah, rilis kah?
2: Modelnya udah rilis. Model pembelajarannya. Aplikasinya saya mengambil aplikasi, kan sekarang sudah banyak itu aplikasi gamelan itu.
1: Yeah.
2: Tapi implementasi di sekolahnya itu yang belum terimplementasi, sehingga saya membuat satu model pembelajaran.
1: Nek jamane awake dhewe cilik biyen SMP, SMA ngono iki ning nggonku iki setiap sekolah iki duwe gamelan.
2: Iya, makanya itu ya. Jadi salah satu permasalahan yang saya angkat itu adalah tidak semua sekolah itu mempunyai gamelan. Sehingga arek-arek iso aplikasi gawe HP.
1: Yo, betul.
2: Nah, itu.
1: Lah, itu itulah balik mana ya pemanfaatan teknologi.
2: Budaya mana? Bukan musuh teknologi itu maksudnya.
1: Iya, itu betul.
2: Aku sebenarnya ngangkat itu.
1: Iya.
2: Dan teknologi ini dapat menjadi sarana pelestarian jika digunakan menjadi bijak.
1: Betul.
2: Jadi sebenarnya bukan kok AI terus dilarang, dampak negatifnya terus teknologi dan enggak. Itu malah justru mendukung kita. Sebagai sarana, sebagai media, sebagai bentuk pelestarian budaya juga.
1: Tapi
2: kalau enggak ada itu.
1: Aku ono rasa khawatir juga bahwa di gedung-gedung pertunjukan, di gedung-gedung kesenian, iku ke depan iku akan ganti sobo wong. Karena apa? Kita sekarang sudah melihat fenomena-fenomena mall yang tutup, gak disobo wong.
0: Iya.
1: Apakah suatu saat dengan adanya YouTube iso ndelok ketoprak ning YouTube kok? Wis gak usah teko ning gedung kesenian awake dhewe gitu loh. Sama juga dengan belanja online iki mau. Ya wis ora usah tuku, ora usah mara ning mall. Mall ning Surabaya.
2: Iya iya iya iya iya iya.
1: Ya iki sing jenenge wong Jawa ngomong pasar ilang kumandangi.
2: Iku ana memang sing Jogja-Jogja.
1: Iya Jogja-Jogja po yo. Pasar ilang kumandang.
2: Iya.
1: Ya ini pasar ndak berkumandang lagi, ndak banyak orang bertransaksi.
2: Tapi Kica, memang penggunaan teknologi itu jadi ndak bisa disamakan, Cak. Antara kita melihat di YouTube dengan melihat live. Itu ndak bisa disamakan. Jadi di teknologi pun juga seperti itu. Hasil karya teknologi dengan hasil karya manual itu berbeda, Cak.
1: Memang itu ada yang rasa niku nek wong Bali ngarani ada taksu.
2: Iya, ada taksu. Terus ya. Kemudian di situ ada kebijaksanaan tertentu yang tidak dipunyai oleh teknologi. Jadi kegiatan manusia yang manual itu memang dia punya kebijaksanaan yang tidak dipunyai oleh teknologi. Itu yang menjadi yang kita harus garis bawahi.
1: Tapi sing tak rasakno.
2: Iya, Cak.
1: Setiap ada pementasan ning alun-alun iki. Ono ludruk ngono ya.
2: Iya.
1: Sing maca, sing main wong Slawi, sing nonton wong Wolu.
0: Lah, akeh sing main ya timbang sing nonton ya.
2: Nah, itu sebenarnya karena ya teknologi itu sudah semakin banyak ya, Cak. Karena di situ juga ada ruang live juga. Ya, terus kemudian
1: itu loh.
2: Tapi memang kesadaran
1: nah, terhadap kesadaran,
2: itu
1: betul.
2: Itu yang ya. Tidak bisa kita lakukan secara instan itu, Cak.
1: Ya,
2: mungkin nanti kalau sudah terjadi resisten gini, kebiasaan itu akan mencapai puncak resisten, Cak. Jadi resistennya manusia dalam penggunaan teknologi itu nanti pasti akan terjadi.
1: Yeah,
2: bahkan kita sendiri seperti ini, misalkan Anda dalam sehari itu bermain gadget terus, pasti ada resistennya, Anda akan bosan menaruh gadget Anda akhirnya.
0: Yeah. Yeah. Aku sekarang lagi krisis nonton drakor, biasanya aku nggak bisa ketinggalan satu seri. Koyok maraton mari judulikin teh kudu ndolek liyane. Saiki kok koyok gak yo? Kenapa ya? Kayak enggak penasaran ya, pengin nonton. Itu
1: titik resistensinya terjadi.
2: Resistensi terhadap drakor. Sama dengan itu, kan sama aja. Kita makan pecel ya, Cak ya.
1: Iya, iya.
2: Makan pecel bendino, pecel. Saking pengin pecel terus bendino, tapi akhirnya kan bosen. Oh iya. Bendino kare terus.
1: Iya, ganti.
0: Berarti nang bojo ya sok kayak ngono iku.
1: Titik
0: resistensinya.
2: Runo mare. Kan tapi gini, kalau resisten terhadap itu bisa memang dinetralisir. Nanti kita bicarakan sendiri. itu ada apa namanya?
1: Dibicarakan offline
2: aja. Di sesi selanjutnya nih.
0: Oke.
2: Okay.
0: Nah,
1: memang kembali lagi kita memanfaatkan teknologi iki mau ya, Cak. Memanfaatkan teknologi kudune awake dhewe bijak. Tapi jangan anti teknologi.
0: Ya, enggak sampai anti juga gitu ya.
1: Iya, sampai anti. Tetap kita perlu teknologi. Lah piye iki awake dhewe nek pesen manganane, panganan kudu moro pamane pengen sate, bakule sate 5 kilo komah biyen yo kudu rono. Saiki karek ngene-ngene wis teko ngarep omah kan ngene
0: yo. Iya, bener.
1: Lah ini kan teknologi yang luar biasa yang akan selalu berkembang dan nek dogma kan statis, nek kita teknologi ini dinamis akan berkembang terus.
2: Bahkan neng Amerika iku Cak, iku wis bukan orang lagi yang ngantar Cak, drone ya.
1: Lah.
0: Cina juga.
2: Iya, sudah drone nanti di sini juga.
1: Iya, itu kan
0: apa ayo ndeng ayo mau kasih tahu apa ayo. Ini ayo.
2: Ayo ikut sesi selanjutnya.
0: Iya.
2: Jadi gitu. Luar biasa memang. Dan itu memang butuh kebijaksanaan tertentu.
1: Berarti tidak hanya kita sebagai orang tua, anak muda, pemangku kebijakan, pemerintah, guru dan sebagainya harus turut serta di dalam kita memprotek anak-anak muda ini ben gak kebablasan.
2: Iya.
0: Betul.
1: Tetap kudu gawe, tetap kudu dimanfaatkan ini wong teknologi ya kan.
2: Iya, betul. Dimanfaatkan,
1: tapi dengan bijaksana supaya awake dhewe iki tidak tercabut dari akar budaya kita.
0: Betul.
1: Kita tetap wong Indonesia, tetap wong Jawa. Wow, kan ngono ya. Wong Jawa ojo lali Jawane.
0: Ya.
1: Iki waktune yo seneng arep entek ya.
2: Kurang menit
1: iki. Kurang petang menit. Sampean closing statement.
0: Iyalah. Cek to tapi rong paragraf mana gak apa-apa wis.
1: Soale ngomong karo akademisi iki
0: yo. Iya ngono.
2: Iya.
0: Piro SKS iki kira-kira?
1: Iya.
2: Kadang-kadang yo sifat akademisi yo muncul. Kadang-kadang sifat warungan yo
1: muncul ngono lho, Cak. Terus ngene-ngene, aku iku kapan yo pengin ngono engko karena mahasiswane sampean kan wakeh nek mahasiswaku ki didik area arsitek iku mek 1 2 3 4 5. Nek mahasiswane sampean kan wakeh. Aku tuh pengin sampean dulu mahasiswamu itu dijak nobar.
2: Oh iya.
1: Nobar iki ojo mek bal-balan tok. Kadang ana ludruk ning Balai Budaya jak nonton.
2: Betul. Iya.
1: Awake dhewe ngenekno
2: jaman kuwi, Cak.
1: Iya.
2: Winginane kan aku kan yo Padang Bulan.
0: Iya, iki ono Mas Prabowo to. Ye, aku ngerti.
1: Kapan kok nang Padang Bulan aku melok.
0: Iya, aku kan diundang.
2: Iya, tak undang kabeh kok
1: sampean. Kita mau coba.
0: Iya.
1: Tiga kenal noneng mahasiswa. Arek noni ben kenal mahasiswa. Mahasiswa ini ben kenal.
0: Aku tuh termasuk sifatnya mahasiswa loh. Maksudnya aku ki terhadap budaya kan Pak Caris ngerti iya, dewe ya. Iya. Sebenarnya penasaran cuma kayak lingkunganku pun tidak mendukung.
1: Tidak mendukung. Karena ya itu tadi bocah nom-nom itu kadang mau bapak ibu ya orang ngerti.
0: Iya, aku tuh termasuk ibu-ibu yang ya ngomong Surabaya nang anakku ya wis pating pecotot kayak ngene kayak Surabayan. Kak ono sing alus-alusan be anakku ya kak an kak
1: nabi. Tapi memangnya ya harus sing ngono. Tapi kita ini ya di pendidikan pendidikan ada yang keliru. Kelirunya gini, awake dhewe wong Surabaya, tapi kadang awake dhewe iki nek belajar bahasa Jawa kita dipelajari Mataraman.
0: Betul.
1: Jadi ya Suraboyoan, sopan wong Surabaya, ya to alusi Surabaya iki.
2: Ojo suto.
1: Iya, ojo diajari Mataraman gitu.
0: Iya, aku enggak bisa bedain lo mana yang Mataraman, mana yang iki enggak paham.
1: Iki waktune wis
0: entek. Cak Jarmani, monggo. Dokter Jarmani silahkan.
2: Iya, iya, intine awake dhewe iki aja nganti kalah pinter karo mesin.
1: Aja kalah pinter karo
0: mesin. Oh, mesin sing nyiptakno ya dhewe menungso ngono ya.
2: Betul, ning luwih penting maneh aja nganti kalah karo tata krama.
0: Jangan kalah sama tata krama, jangan kalah sama mesin.
2: Iya, sebab masa depan bangsa tidak hanya ditentukan dari kecanggihan teknologi. Tetapi juga oleh keluhuran budayanya.
1: Kiai Agil Sirat itu ya pernah ngendika ngono. Aku maca ndelok ning YouTube ning TikTok itu beliau mengatakan negara itu akan menjadi besar, negara itu akan kawentar, negara gede itu bukan karena agamanya. Beliau ngendika gitu. Tapi karena budayanya.
0: Karena budayanya.
2: Karena budayanya.
0: Jangan lupakan apa sing bosone aku rotok lali. Pokoknya dari budaya lah.
2: Iya, memang awake dhewe iku memang kudu hang leluri budaya.
1: Leluri budaya.
0: Hang leluri budaya. Oke.
1: Iki waktune ya wis entek. Kok kapan-kapan dulur ini mana lho?
2: Iya, wis
1: kapan. Pokoknya tak jadwalno.
2: Awake dhewe fokus e apa engko iki awake iki ya, Cak ya.
1: Iya, siap.
2: Karena fenomena budaya itu wis betul-betul
1: iya.
2: Sangat luar biasa.
1: Betul.
2: Nanti.
1: Yuk kapan-kapan Cak Jarmani tulin Rene maneh, Cak tulin Rene maneh pasti.
0: Dicak podcast pisan ae gak apa-apa Cak Jarmani.
1: Iya wis, iya kok kapan tak jak podcast. Wis budal pokoke.
0: Gaspol.
1: Gaspol. Iki aku yo eling. Biyen iku yo awake dhewe sering ngono kata-kata, "Ojo nurut wong barat iku kang duwe unggah-ungguh, kang duwe tata krama." Lho, bakno wong barat iki saiki menghormati hak asasi manusia. Wong ki wong. Lho, wong barat iki lho saiki penjarae kosong.
0: Barat endi bagian endi?
1: Denmark,
0: okay.
1: Swedia, Swiss dere kono. Itu kosong penjarane Belanda. Kosong penjara. Iya. Artinya apa? Kesadaran hukumnya sangat tinggi, empatinya sangat tinggi, nguongke uong yo sangat tinggi.
0: Betul.
1: Gitu ya,
0: gak akan sampai hati untuk menyakiti orang lain.
1: Gak sampai hati. Lah iku kudu dicontoh.
0: Iya.
1: Dan mereka negara-negara sana kan yo makmur, kesejahteraannya luar biasa.
2: Iya.
1: Lah awake dhewe nek iso yo nyontoh sing apik dicontoh kan gitu ya. Sing elek ya serasah dicontoh. Apik sing apik dicontoh, budaya lain apik enggak apa-apa diimplementasikan dicontoh kan ngono ya.
0: Betul.
1: Makaten para pamirsa menggah dicara apresia budaya dadu menika. Bilih wonten atur kula ingkang kirang maranani penggalih, kula Risandono Prawira Dirja.
0: Kula
1: Cak Jarmani.
0: Nggih, kula Anarya Angga.
1: Lah ngaturaken agunging samudra pangaksami. Sugeng dalu.

nih, peno tau krungu jeneng Arca Joko Dolok ta? Iki lho salah siji peninggalan sejarah lawas nang kutha Surabaya. Arca Joko Dolok iku Arca Raja Kertonegoro saka Kerajaan Singosari. Sing wis ana mulai abad kaping 13. Saiki arca iki mapan nang Taman Apsari, tengah-tengahe kutha, cedhak Balai Pemuda. Unike maneh, arca iki kudu cuma patung biasa. Nang awake ana prasasti nganggo aksara Jawa kuno sing nyeritakno sejarah lan kejayaan jaman biyen. Dadi Cak Ning, nek peno dolan nang tengah kutha, ojo lali mampir yo. Mergo arca Joko Dolok kudu cuma saksi bisu sejarah, tapi yo dadi bukti nek Surabaya duwe cerita gede sing kudu dilestarikno. Arca Joko Dolok, warisan sejarahe arek Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Zaning, saiki wayahe ade bakalan geser nang acara selanjutnya ya iku Simfoni Keroncong sampai menjelang akhir siaran. Cek karo aku yang gacak ning. Sambil menikmati waktu beristirahat sampean akan kuputarkan lagu-lagu keroncong ya Cak Ning ya. Sing pasti aja sampai ngarakno weteng keroncongan karena tidak baik untuk kesehatan kalau kita makan malam-malam ini Cak Ning. Ya enggak sih? Ya wis, selamat ya istirahat kayak ngene iki ya Kak. Mripate tok sing merem gawe istirahat tapi wetenge ya diistirahatno, aja dikongkon gerus panganan terus ya. Aner yang gaji aneh gini caning, kita akan melaju ke keroncong simfoni alias simfoni keroncong. Sing pertama lagune atau langgam keroncongnya bakalan tak maino judul Setangkai Bunga Mawar.

Ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijaga sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Ilir-ilir sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijaga sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampe nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian dolanan tradisional.

0: KBBI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, saiki dialog komunitas nang Pro4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning. Sampean kabeh isok terus ngrungokno dialog komunitas nang FM 96,8 lan AM 585. Pro4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

0: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku. Lamu gak gunung ini. Rasanya apik tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang duwe bungkusan ini sih, sak kresek. Ini tak buat neng dia. Nangkin aja lah.
1: Loh, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
0: Walah, ngapa sih?
1: Loh.
0: Woy, nang gunung lu ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lu.
1: Hehehe, awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso merusak ekosistem, mencemari lingkungan lu. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
0: Wah,
1: apa sih?
0: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kok ngene iki utawa pecinta alam.
1: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawabe awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan dolek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Jane, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak

0: Janing dino minggu iku biasane dadi dino sing sangat amat sangat opo yo ngarakno adewiku koyo ada wis dino minggu rek sesuk wis kerja maneh sesuk wis wayahe ngeterno anak sekolah maneh ngono yo. Tapi saiki rada ono sing berkurang. Mungkin adewe kerja sing gak cuti ngono yo, gak mbak sampe belan-belan njopo cuti yo pasti ini kerja ya Janing yo. Tapi wis berkurang bebane yaiku ngeterno anak sekolah ngono ya kan. Ya wis ngono lah intine. Jadi hari minggunya terasa lebih rada santai ngono lah. Gak kupu koyo biasane sing kudu nyiapno guys iso anak sekolah lan liyane. Sugeng dalu, Ca Usman.
1: Sugeng dalu ne.
0: Alhamdulillah. Kados pun dikabaripun Ca Usman.
1: Sae-sae mawon.
0: Inje, lagi opo iki Ca Usman?
1: Sampunipun panjenengan deku.
0: Dalem?
1: Kosok wangsulipun panjenengan kados pundi kanen.
0: Oh. Saya gimana kabarnya ngoten nggih? rodok loading iki aku kan basa Jawaku kudu basa Jawa Mataraman ngono ya basa Jawa iki Surabaya. Iya iku mau
1: ngrungok-ngrungokno ngono iki dialog-dialog.
0: Iya. Ya ini
1: aku kalau asli kelahiran Kedung Klinter.
0: Oh, Kedung Klinter.
1: Dadi wis ora ngerti basa-basa ngono iku.
0: Oh.
1: Cuma kita bergaul akhirnya tahu.
0: Akhirnya dan tahu. Iya. Aku ya asline rada-rada iso ya sak jeke apa nang pro papat iki lek mbiyen iku aduh apa basa Jawa iku rek aku ngono gak ngerti blas.
1: Ya memang nek tak oleh nduk RRI ngono iku aku jane mung dadak mir-mir ngene iki. Ojo nyalani saiki ya calon sing cili-cili iku ampal mulai diun gak ono.
0: Maksudnya piye? Gak mudeng aku.
1: Lah saiki kroinggil barang kan SD-ne lho gak diajari.
0: Oh, diajari
1: pengantar mengajar bahasa.
0: Oh iya, kalau pengantarnya bahasa Indonesia.
1: Lah iya, ya apa dia kenal wong pengantar Pak Pimpin. Terkecuali di daerah nih.
0: Inje.
1: Nek daerah ku jo ono. Tapi ini kota bilang kayak gue ya memang kayak iya gak ono ini mengantari mengajar bahasa Indonesia.
0: Iya sih ya betul kan?
1: Nah, iya terus awak dewe sekolahin di RRI ini lah sing sekolah sing ngerti gak diajar apa kulit itu asing diajari hati ini enggak
0: ini sih
1: berarti ini kalau ke awak dewe kan kulitin.
0: Inje, setahu saya kalau di sekolahnya ya. Anak saya itu ada hari khusus untuk berbahasa Jawa, berbahasa ya Jawa. Ya. Di Nopo
1: ngono. Saya ingin lho, Ning. Aku tahu ngalami sekolah Kembang. Kembang iki jenenge apa? Saya iki gak ono, ning arep ngerti. Anak jaran jenenge apa? Ini gak ono ijar.
0: Lho masa sih gak ada?
1: Kaono apa ono
0: di pelajaran bahasa Jawanya ada deh kayaknya.
1: Oh, ada
0: pelajaran bahasa Jawa mata pelajaran bahasa Jawa yang nggak hilang 100% memang harus diseimbangno karo basa Indonesia soalnya basa Indonesia iki kan yo penting ngono yo pomane adewe lek berkomunikasi apa ya bahasa nasional lah ibaratnya ketemu ambek wong luar pulau Jawa sing gak iso basa Jawa mosok kate gawe basa sining sitok basa Jawa sitok basa Papua gak ketemu ya kan ngono
1: lah iya padha kari kemang lho ning aja sampe kalah mbek alat ya mungkin aja kalah menungso menungso alat
0: iya
1: kan
0: nggih tadi
1: sing tak nawet menungso. Tapi ternyata menungso ini sekalam mbek alat.
0: Iya, sing nyiptakno soalnya wonge sing ilmuwan-ilmuwan, lah sing gawe anu ilmiwin.
1: Makanya kita memang punya pedoman. Punya garis besar. sampai menungso kalah mbek alat. Eh, ternyata tak ya udah kalah dengan alat menungso.
0: Nyapa mau sampean gak masuk nang program iku mau. Iku wis lewat pembahasan iki wisan. Sing narasumber wis mule.
1: Kamu tarung ngono ngene kok aneh ngono. Kok aneh.
0: Ya tadi itu maksud dan tujuan pembahasannya adalah apa AI itu memang canggih gitu kan. Teknologi itu memang canggih, iya. Tapi kita harus itu tetap jaga tata krama. Nah, ya iku makane dielingno, soale kadang-kadang wong tuane dhewe sibuk bergadget ria tanpa tahu anaknya itu ternyata sudah kehilangan nilai-nilai tata krama karena
1: padarungi ini sampai menungso di hitam bedu bom. Oh ya sing ngake
0: gimana cak? Gimana gak denger?
1: Aja sampai menungso itu disetir sampai bedu.
0: Disetir karo apa?
1: Duwe.
0: Oh duwe, oke okay. Anu pas wae ngomong iku kepedot. Menungso
1: itu disetir sampai duwe. Tapi ternyata duwe sing nyetir menungso.
0: Siapa yang disetir ya? Ya paham.
1: Wis neneng.
0: Heeh.
1: Ono lagu Dewi Murni ini Sundari Subodjo.
0: Apa?
1: Dewi Murni ini Subodjo.
0: Oh, Dewi Murni. Oh, suarane sampean niku koyo
1: metu lagu.
0: Tenggelam blubeb-blubeb. Iya apa ya? Iya maksudnya kayak orang kumur-kumur, kayak kemung, kayak wong, kayak suara tawon, bengung. Dewi kemuning.
1: Padahal enggak lagi.
0: Iya, dari sampean aku sing ndek sini iki rotok kupingku rotok iki.
1: Iya.
0: Iya.
1: Maksudnya?
0: Iya wis mari iki wis tak siapno. Iya wis mari. Iya, udah. Nanti kalau segitu lagi tak bilangi. Enggak semuanya. Moro-moro koyok ngono terus moro-moro balik mana? Bukan hilang, moro.
1: Tapi ini jatuh.
0: Iya, boten nopo-nopo. Dewi Murni ya, Dewi Murni ge.
1: Dewi Murni.
0: Nggih.
1: Dewi Murni ini Sundari Supoco.
0: Nggih, sampun. Nggih. Salamnya buat siapa? Pak
1: Parno. Pak Parno. Bukus Pak Bonari, Pak Kobar, Cak Mulyono, Bu Setio biasa munggah Kak munggah mentan tanden. Cak Toto Glodak lan Lio Liani. Matur sembah nuning.
0: Inje sami-sami Cak Usman. Oke, ini aku mau enten Cak Usman nggih, Cak ning nggih. Dewi Murni aku krungune kemuning iku mau. Ya wis lah lek ngono digasken ae ya. Kita dengarkan lagu ini dulu Cak Ning sambil beristirahat, bersantai dengan ditemani langgam Dewi Murni.

RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lo. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Yakni program Sinau Basa Jawa nang Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno ben dino Kemis jam 11 sampai jam 12 awan. Ayo Cak Ning, sampean iso gabung sekaligus nambah wawasan. Ojo lali yo Cak Ning, rungokno Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 lan AM 585. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: yakni 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dadi wujud kanggo ngenang peristiwa kudeta sing ngancam ideologi Pancasila. Nang peristiwa tanggal 30 September 1945 tekok gerakan pemberontakan PKI sing nyebabno gugure para perwira TNI akibat kekerasan sing dialami. Presiden Soeharto netepno tanggal 1 Oktober melalui Kepres nomor 153 tahun 1977 sebagai bentuk penguatan ideologi Pancasila kanggo penguatan dasar landasan hidup bangsa Indonesia. Mergo iku cakning, makna Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum penguatan simbol ketahanan bangsa Indonesia, sekaligus kanggo njogo lan mertahano Pancasila dadi ideologi negara sing mampu dadi benteng pertahanan kanggo ngadepi berbagai ancaman sing isok ngerusak persatuan NKRI.
1: Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu ga isok diputar.
2: Dek, ya ampun, iki lo cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
3: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterainya.
2: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede, yoiku kobongan, dek.
3: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
1: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

0: Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik, karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk, mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir, soale wong sing gak melu perang, dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh, lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi, lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sak mono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhir nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.
1: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
3: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
2: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
3: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
2: Wah, keren ya, Tar.
3: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Dina ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ngangkat tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema iki nyermino semangat persatuan, kedaulatan, kesejahteraan rakyat barek kemajuan Indonesia. Tema iki yo sejalan barek semangat transformasi lan pembangunan berkelanjutan, khususe barek onoe perpindahan ibu kota negara ning Nusantara. Diharapno iso nggawa kemajuan gawe seluruh wilayah Indonesia.

0: ning insomnia ya iku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu ya iku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cak Ning, konsumsi kopi nek berlebihan iku gak apik lho ya. Gawe kesehatane awake dhewe, gawe kesehatane awake dhewe. Mergo kandungan kafein sing dhuwur nggarai isok berdampak negatif gawe awak. Iki lho Cak Ning, bahayane konsumsi kopi sing perlu diwaspadai. Ing antarane ana gangguan pencernaan, detak jantung gak teratur, peningkatan tekanan darah, gangguan turu, ketergantungan kafein, terjangkite penyakit kronis lan osteoporosis. Tapi Cak Ning, di sisi lain, kopi yo ono manfaate. Apa ae sih manfaate? Siji, ningkatno energi lan fokus. Loro, sumber antioksidan. Telu, ngurangi resiko penyakit diabetes tipe loro. Papat, jaga berat badan. 5. Isok ngurangi stres lan depresi. Tapi tetep yo Cak Ning, konsumsi kopi kudu sesuai mbare aturan, ojo sampai berlebihan. Ayo, jaga kesehatan awake dhewe. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anoriang

0: Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ledlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mal pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mal layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melebu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe

Sediluk mana Rio, yo rek? Biasane lak wis podo ngenteni duit THR mudun kan? Ben THR mu gak munumpang liwat tok ning dompet, coba rungokno pitu tips ngatur duit THR sing pinter iki. Siji, gawe daftar prioritas, ojo langsung blonjo sak karepe dhewe. Loro, sisino gawe nabung begitu duit cair. Telu, ojo gawe nambah utang dan usahano THR iki gawe nutupi kebutuhan. Duduk malah dadi alasan gawe nambah cicilan utawa utang anyar. 4. Gawe investasi. 5. Mikirno asuransi. 6. Nyisino dana darurat. 7. Ojo lali sedekah, iki sing paling penting. Berbagi nang wong sing luwih butuh utawa sanak sedulur. Nah, iku mau rek, tips manfaatno THR. Ojo sampe amblas, gak rupo yo rek.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital, apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ana dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melo interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cakne, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirang ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan soyo kabur.

Aning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Dalan Tunjungan.
1: Cak Ning, Dalan Tunjungan sing saiki wis dadi jujukan wisata iki wakeh sejarahe.

Janing samun wancine kula pamit undur diri sasampune siaran sedinten iki Minggu tanggal 5 Juli tahun 2016. Sedaya kerabat kerja program papat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz kula Aneriangga ngaturaken nedha nrimo kangge sesarengan sampean kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang, tengah segoro. Ayu tumandang, bangun negoro.

Caneng sukeng enjing kangge wilayah Surabaya teng pundi kemawon, siaran niki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya, siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz. Dinten niki Senin 6 Juli 2016 saking Jalan Pemuda Meloro atau 90 Surabaya, kula ngatur akan sukeng mitangetaken, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Thank you.

0: Saking kawasan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning sesarengan kalian kuloning Ayu Arta saged kepanggih malih dinten niki edisi Senin kalender 6 Juli 2016. Monggo samin tunggu mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sareng-sareng midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong balap. Iwak sepatu sungute siaran berpapat sing dadi hiburane.
1: Brompat RRI Surabaya. Brompat Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Brompat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Enjing menika sesarengan kalian kuloning Ayu Arta melaju wonten Tanjung Perak pagi edisi dinten Senin kalender 6 Juli 2016 mengaten C kula rencangi ngantos mangke merapat wonten jam 12 enjing. Kangge miwiti siaran dinten niki kados biasanipun wonten kajian cahaya pagi. Mangke pada kula hubungin C wonten sambungan telepon narasumber kajian cahaya pagi enjing menika. Nggih menika wonten Ustadz Ambiah SOSI penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Jambangan saking Kemenak Kutha Surabaya. Kalian topikipun adab mediasi pernikahan. Saat terdengipun menghubungi Ustadz Ambiah, monggo sarang sami midhangetaken rumiyin pengajian Al-Quran wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.

Aning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Caning. Enjing menika kita sampun tersambung kalian Ustadz Ambiah SOSI, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Jambangan, saking Kemenag Kutha Surabaya. Kalian topikipun derek wonten adab mediasi pernikahan. Kita sapa rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Us.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kados pundi pawartosipun enjing menika?
1: Alhamdulillah, saya sangat.
0: Alhamdulillah, matur nuwun sampun meluangkan waktu kagem perempat RRI Surabaya mengatan nggih, Us.
1: Injih.
0: Kados biasanipun, sesi pertama wonten mukadimah di awal, lajeng sesi kedua mlebet sesi tanya jawab mengatan. Nggih, langsung kemawon Us, monggo kula sumanggaaken kalian tausianipun enjing menika adab mediasi pernikahan. Sumangga.
1: Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in amma ba'd. Cak Daning, pendengar setia program Cahaya Pagi di RRI Surabaya, yang kula hormati, yang berbahagia, puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, enjing menika kula panjenengan sedaya, dipun takdir saya kali Allah Subhanahu wa Ta'ala, saged sareng-sareng tolebul ilmi melalui program Cahaya Pagi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini menjadi amalan soleh, amalan yang baik, yang nanti akan kita petik hasilnya sama-sama di akhir. Amin ya Rabbal. Cak Daning yang saya hormati, sebelumnya saya berdoa tumo kagem Cak Ning, pendengar setia sing durung nikah, gumugo nang ketemu jodoh sing soleh, jodoh sing soliha, sing sampun nikah gumugi dipun paringi rumah tangga ingkang barokah, tangga ingkang sakinah, dah warohmah. Sebab ngeten, ibadah sing paling panjang niku ibadah pernikah. Nek ibadah sholat ngeten mungkin 5 menit, 10 menit selesai. Sehari 5 kali, iku sing wajib. Ibadah posong ingatan, satu bulan selesai. Ibadah haji juga gitu, 40 hari selesai. Tapi, nek ibadah dalam rumah tangga, itu mulai awal pernikah, sampai seterusnya. Niku nilainya ibadah terus.

Nih, di dalam pernikahan ini kita harus sama-sama menyadari terhadap pasangan kita masing-masing bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Karena memang kesempurnaan itu milik Allah. Sehingga pasangan itu perlu saling memahami antar pasangan. Saling menghargai, saling menjaga, komunikasi dengan baik, terus sabar, ini penting. Terus, dalam hal-hal tertentu niku bisa mengendalikan emosi dan juga saling sehingga kalau itu benar-benar kita lakukan, kita benar-benar bisa menyempurnakan separuh dari agama dan menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui pernikahan. Dalam pernikahan itu ada dua hal yang berbeda disatukan dalam satu pernikahan. Jenis kelamin beda. Karakter beda. Latar belakang beda. Tapi dipadukan dalam sebuah rumah. Nah ini perlu perjuangan. Kalau kita tidak sabar, menghadapi ini semua akan masalah dalam rumah. Tidak ada pun permasalahan atau ujian yang muncul dalam rumah tangga ini. Mesti wae omong, mesti siapapun. Dan ketika ada permasalahan, ya kita harus berusaha untuk mempertahankan bagaimana rumah tangga itu tetap. Karena orang mempertahankan rumah tangga itu waktunya sangat besar. Cak Ning yang dirahmati Allah, ini kita membahas tentang mediasi pernikahan. Bahas mediasi dalam pernikahan ini untuk menegangkan. Terutama ketika seseorang itu sedang emosi. Emosinya memuncak. Terus kudu. Gak cocok karo pasangan. Terus saling tegang. Ini kita perlu solusi yang baik. Agar rumah tangga tetap. Sebab terkadang ada pasangan itu ketika ada permasalahan seperti ini malah menghindari komunikasi. Ini tidak pas ini seperti ini. Karena dengan alasan aku khawatir akan memicu konflik yang lebih banyak. Akhirnya terus diem-dieman, meneng-menengan. Apa mbak sampean kok meneng ambek bojo sampean? Jarno aja kapok. Celana yo ngono. Apa mas sampean wong wedok angel tuturan si Arno ae. Gak ada yang mau ngalah. Saling menganggap dirinya itu paling benar. Padahal untuk membangun keutuhan rumah tangga itu ada hal penting, yaitu berdiskusi. Insya Allah akan bisa membuka pintu menuju sebuah solusi yang damai. Kadang hanya percakapan saja, kalau ucapan itu enak didengar, tulus dari hati, itu dapat mengubah seluruh dinamika ya. Tapi kalau sama-sama egois, mau menang sendiri ya, sangat sulit. Oleh karena itu, kuncinya adalah
memilih waktu yang pas ketika berdua untuk saling komunikasi dalam kondisi yang tenang dan juga memandang bahwa komunikasi atau mediasi itu sebagai cara untuk melindungi masa depan keluarga. Bukan sebagai pengakuan menang dan kalah atau benar dan salah. Dan insya Allah pendekatan mediasi ini dapat menurunkan ego, mempermudah pembicaraan tentang bagaimana nasib pernikahan selanjutnya. Cak Ning yang dirahmati Allah, jadi mediasi pernikahan itu istilah yang sering digunakan oleh banyak orang untuk merujuk pada mediasi pasangan suami istri. Yang tentunya suami istri yang kepingin atau berusaha mempertahankan pernikahan mereka. Tapi bagi sebagian orang, juga ada yang mengartikan ini adalah mediasi perceraian. Kadang orang masuki mediasi perkawinan itu apa tanpa kepastian apa mereka akan bercerai atau tidak. Sehingga istilah ini cukup netral. Mediasi untuk mempertahankan pernikahan ini dengan tujuan untuk mencoba menyelesaikan masalah dalam pernikahan yang dialami oleh seorang suami istri. Caning yang dirahmati oleh Allah, jadi ketika ada permasalahan yang sangat rumit dan tidak bisa diselesaikan berdua, maka boleh menghadirkan penengah untuk memediasi, untuk membantu menyelesaikan konflik rumah. Tujuannya apa? Tentunya dengan tujuan mendamaikan, mencari jalan keluar, agar terhindar dari perceraian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun dawuh dalam surat An-Nisa ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi.

0: Wa in khiftum, dan jika kamu khawatir, shikoko, perselisihan atau perpecahan, bainihima, antara suami istri, fabu'asu, maka utuslah atau kirimlah hakaman, seorang penengah. Jadi hakam itu penengah atau juru damai. Min ahlihi, dari keluarga laki-laki atau keluarga suami. Wa hakaman, dan seorang penengah, min ahliha, dari keluarga istri atau keluarga perempuan. Iyurida, jika kedua penengah itu atau mediator itu bermaksud islahan, melakukan perbaikan atau mendamaikan, yuwaffiqillah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan taufik, jalan keluar, bainahuma, di antara keduanya, yaitu suami istri itu tadi. Innallah, sesungguhnya Allah, kana maha aliman, mengetahui segala hal atau sesuatu yang nampak, kelihatan, mata. Khabira, maha teliti, dan atau mengetahui hal-hal yang rahasia atau yang kita tidak lihat. Jadi konteks ayat ini menekankan bahwa penyelesaian konflik dalam rumah tangga tidak boleh dilakukan secara pihak, sepihak, atau melibatkan orang luar yang tidak berkepentingan. Langkah yang harus diambil adalah menunjuk penengah atau hakam atau mediator, ya, dari kalangan keluarga terdekat, yaitu keluarga suami dan istri, yang tentunya mereka itu paham tentang akar masalah dan juga bisa menjaga aib keluar. Nah, kunci keberhasilan dari mediasi ini terletak pada ketulusan niat dari para mediator tadi untuk mendamaikan, sehingga Allah akan memberikan kemudahan. Jadi poin utamanya adalah, pertama, mengutus hakam atau juru damai atau mediator keluarga dari kedua belah pihak. Harus menunjuk satu orang yang bijaksana untuk menjadi penengah atau menjadi media. Yang kedua, niat untuk memperbaiki. Tujuan utama mediasi itu mendamaikan, islah. Jadi untuk menyatukan kembali suami istri, bukan untuk mencari kesalahan, atau bukan untuk mempercepat perpisahan. Di mediasi itu bukan terus sedang pisah, tidak mari, bukan seperti itu. Jadi usaha untuk mendamaikan, islah. Kemudian yang ketiga adalah janji Allah, jika kedua mediator juru damai itu benar-benar berniat dan berusaha untuk mendamaikan, maka Allah berikan kemudahan dan jalan keluar. Janin yang dirahmati oleh Allah. Jadi mediasi pernikahan itu adalah sebuah proses, ya. Proses untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan dalam rumah tangga melalui musyawarah dengan bantuan pihak ketiga, tentunya yang netral sebagai mediator. Untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan damai. Jadi untuk mendamaikan yang sedang berkonflik. Nah, adapun dalam mediasi itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, niat. Jadi orang yang mau berdamai itu harus pertama diniat itu. Jadi ada keinginan untuk berdamai, niat ingin berdamai. Nah, keberhasilan mediasi sangat tergantung pada keterbukaan, niat tulus kedua belah pihak. Kemudian, misalnya salah satu ada yang jelas salah, legowo, saling memaafkan. Kemudian, menghindari ancaman. Selama proses berjalan, utamakan komunikasi yang bagus. Jangan pernah memberikan ancaman yang justru akan menutup ruang mediasi. Sehingga permasalahan itu menjadi semakin semakin rumit. Kemudian melibatkan pihak yang tepat. Jadi sebelum menempuh jalur hukum formal, Anda dapat berkonsultasi dengan mediator yang tepat. Jangan sampai jatuh kepada orang yang salah, punya kepentingan. Nah, kemudian selama proses berlangsung, orang yang dimediasi ini pertama harus hadir dengan etikat baik. Jadi kedua belah pihak ini ya hadir langsung menyatakan persetujuan dan tentunya kooperatif. Jadi ada etikat baik. Kemudian menghargai mediator itu tadi. Jadi kita harus memahami ya bahwa mediator itu fasilitator netral yang membantu memberikan solusi, bukan pengambil keputusan. Jadi mediator itu bukan hakim yang memenangkan salah satu pihak, bisa menghakimi, oh kamu salah, kamu yang benar. Tidak, tapi merumuskan solusi untuk membantu konflik itu biar terselesaikan dengan. Dan selain menghargai mediator juga harus saling mendengar dan terbuka. Jadi ketika pasangan sedang ngomong, menceritakan di depan mediator, jangan sekali-kali memotong pembicara. Nanti tukaran punya dia. Jadi ungkapkan akar masalah apa, omongkan secara jujur, agar nanti mediator itu dapat membantu menemukan titik yang terbaik. Kemudian harus bisa menjaga rahasia. Proses mediasi ini bersifat rahasia sehingga masalah keluarga tidak menjadi konsumsi. Nah, kemudian terhadap mediasi ini ya tentunya harus ada tindak lanjut. Tindak lanjutnya ya berorientasi pada kesepakatan. Jika mediasi berhasil, baik secara keseluruhan atau sebagian saja, itu kedua belah pihak kalau memang itu ada kesepakatan ya, ya disepakati. Mungkin dapat dibuatkan secara hukum juga bisa. Seperti mungkin ada akta perdamaian, atau kalau sudah masuk ke pengadilan agama, kemudian pencabutan gugatan, dan lain sebagainya. Kemudian fokus pada solusi lanjutan. Jadi mediasi berfokus tidak hanya pada penyelesaian masalah, tapi juga bagaimana membangun komunikasi dan hubungan yang lebih baik untuk ke depan. Nah, Cak Ning, itulah di adab mediasi ya, yang harus dipahami oleh suami istri. Nah, sekarang ada juga adab mediatornya. Di mediator pun juga ada adabnya ya. Apa itu? Pertama, yang harus netral dan adil. Mediator itu tidak boleh memihak antara satu dengan yang lain. dia harus bersikap objektif untuk bisa benar-benar menjembatani komunikasi kedua belah pihak secara adil, secara netral. Kemudian juga perlu mediator itu menjaga amanah, jangan kemudian aibnya disebut. Jadi mediator kemudian terus cerita-cerita, bisa mentakkan jadi tidak percaya. Ternyata ya mulu yang ini, itu ibu, itu kamu pokok ternyata. Siji selingkuh itu tidak boleh mediator seperti itu, harus menjaga. Yeah. Kemudian mediator juga harus mendengarkan dua sisi, dari laki-laki maupun perempuan, untuk menggali akar masalah sebelum memberikan nasihat atau solusi. Kemudian perlu juga mediator itu bijak dan juga sabar dalam memberikan nasihat. Dan biasa mediator memberi nasihat kemudian dibantah, bahkan disenggrang, itu ya biasa ya. Ya harus sabar. Kita pakai bahasa yang santun dengan pendekatan agama yang tentunya menyejukkan hati dan penuh hikmah di sana. Untuk sampean dibantah atau sampean yo muring-muring, itu mediator yang kurang-kurang pas itu. Sehingga sabar dan berbicara. Adapun kembali lagi kepada pasangan suami istri, itu intinya ketika di depan mediator itu harus terbuka dan jujur, ya, menyampaikan duduk perkaranya tanpa menutupi depan media. Kalau ada yang ditutup-tutupi, jelas tidak beres. Itu harus terbuka, jujur, sehingga nanti ketemu solusi yang baik. Tapi kalau sudah ada kebohongan di sana, ya tidak akan selesai. Karena memang pernikahan itu faktor utama keretakan rumah tangga itu karena tidak jujur. Tidak jujur dengan pasangan. Karena jujur itu sangat penting. Jadi orang berkonflik itu biasa aja, yang berawal dari tidak jujur. Misalnya laki-laki punya penghasilan kata 5 juta, ngomong kepada istrinya cuma 3 juta, terus yang 5 juta ditekuk jadi duela. Jadi nanti nek konangan pasti menjadi masalah. Nah, caranya gimana? Ya jujur aja, Dik, saya punya penghasilan 5 juta. Tapi 5 juta ini tidak saya kasihkan sampean kabeh. Ini sing 3 juta, ini untuk kebutuhan rumah tangga sampean atur. Nah, ini yang 2 juta ini, nah, saya juga butuh bensin, ini itu. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang urgent mendadak, saya yang akan menikmati. Itu jadi dikomunikasi. Istri akan lebih, oh ya tidak apa-apa mas. Nek kurang tidak tambahin mas. Nah, itu kejujuran itu jangan, sangat penting. Jangan sampai tidak jujur. Okay? Kemudian pasangan suami istri ya harus menerima nasihat. Lapang dada untuk menerima saran. Saran yang baik, yang membangun dari mediator. Kemudian yang terakhir, pasangan suami istri punya niat untuk rujuk, untuk kembali lagi, kembali memperbaiki hubungan rumah tangga agar semakin baik dan berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun untuk mukadimahnya Ustadz Ambiah. Sebelum kita bergeser ke sesi tanya jawab, menika wonten komposisi Reliki Rumiin mengaten untuk teleponnya tidak usah ditutup. Kita akan kembali lagi nanti selepas komposisi religi berikut ini. Mengatakan Geus. Baik, Cak Neng awak dhewe jek nang kajian cahaya pagi edisi dino Senin kalender 6 Juli 2021. Engko awak dhewe bali maneh samarine ana lagu sing bakal digawakno barek Siti Khotijah ya. Syahla langsung ae gawe sampean kabeh. Sugeng midhangetaken.

0: nih, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kita sewonten kajian Cahaya Pagi. Kalian Ustadz Ambiah mengatakan, nah kita bergeser ke tanya jawab mengatakan Geus. Pertanyaan pertama, gimana kau ketika keluarga kedua belah pihak belum bisa memediasi sebuah konflik rumah tangga, maka harus kemana tempat untuk bermediasi? Mengatakan Us, monggo.
2: Jadi kalau tadi yang saya sampaikan tadi, melalui keluarga belum bisa ada solusi, ngoten Mbak G. Itu kita atau pasangan yang sedang bermasalah itu, untuk jika lo belum mengajukan gugatan ya, belum ke pengadilan, itu bisa memanfaatkan layanan konsultasi yang ada di KUA-KUA di kecamatan secara gratis itu, Pak. Karena KUA itu selain melayani pernikahan, juga ada bidang-bidang, Pak, yang bisa dikonsultasikan di KUA melalui penyuluh-penyuluh agama yang tersebar di seluruh kota, di seluruh kecamatan di Kota Surabaya. Jadi kita bisa berkonsultasi di KUA itu, Mbak, selain mau nikah itu ada misalnya seperti kerukunan umat beragama, pencegahan radikalisme atau aliran-aliran penyimpang, kemudian penanggulangan narkoba, HIV/AIDS, kemudian ada bidang zakat dan wakaf, ada pemberantasan buta aksara Al-Quran, kemudian ada bimbingan haji dan umroh, dan juga termasuk pembinaan keluarga sakit. Itu termasuk di situ. Nah, kalau sudah masuk di pengadilan agama, itu biasanya majelis hakim itu di sana juga ada upaya mediasi, Pak. Jadi setelah masuk, kemudian apa, sidang pertama, setelah itu ada mediasi juga di sana.
1: Nah, ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, Geus. Jadi kalau seandainya dua keluarga kedua belah pihak ini belum menemukan solusi atau jalan keluar yang terbaik, nah ini bisa kita langsung mendatangi KUA terdekat, mengatakan nggih.
2: Nggih. Betul sekali.
1: Baik. Kemudian ini karena berhubung sudah merapat di jam 6 pagi nih, Us, apakah ada mungkin wejangan ya atau nasihat begitu ya untuk seluruh pendengar Pro 4 RRI Surabaya, terkhusus mungkin untuk pasangan baru atau pasangan muda itu seperti apa sih? Karena mungkin teman-teman kita begitu tidak kebanyakan mungkin di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasinya mereka begitu ya. Jadi kalau selama ini anggapannya bahwa menikah itu akan bisa memberikan solusi permasalahan hidup, tapi kan justru banyak masalahnya kan kalau ketika menikah begitu ya, Us ya. Nah, ini seperti apa? Nah, sampai-sampai banyak juga kalau kita melihat di media massa itu kayak semacam hopeless, kayak semacam aduh harapanku ki untuk menikah kayaknya enggak usah aja. Nah, itu kayak gimana sih, apakah memang betul dibenarkan demikian atau seperti apa mungkin wejangannya begitu untuk para muda-mudi kita, mengatakan Us, monggo.
2: Jadi begini, nikah itu adalah ibadah ya, dan itu insya Allah nanti akan bisa menyempurnakan separuh dari agama kita. Makanya yang masih jomblo-jomblo, saya doakan segera mendapat jodoh yang baik.
1: Amin.
2: Dan ketika nanti menikah, itu pertama yang perlu diperhatikan itu niat. Niatnya itu harus diniati ibadah, jangan sampai niat yang lain-lain, Pak. Gitu loh. Kalau sudah niat ibadah apapun, kalau niatnya ibadah pasti barokah. Nah, Terkadang orang yang salah niat ini loh, berjalannya dalam rumah tangga itu akhirnya terseok-seok. Karena niatnya enggak. Kemudian setelah itu seperti yang saya sampaikan tadi, kejujuran ini hal paling utama. Jadi kalau ada permasalahan apa-apa, itu komunikasi yang baik dengan pasangan. Nah, sekarang ini memang ya banyak survei yang membuktikan di pengadilan agama itu pasangan-pasangan muda yang masih umur baru berapa bulan, berapa tahun itu mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Itu salah satu faktornya itu karena tidak jujur dengan pasangan. Kalau ada permasalahan, jangan buru-buru membuat status di media sosial. Gitu loh. Ini salah. Jadi harus komunikasi berdua dulu. Soalnya nanti kalau buru-buru upload di media sosial, ditangkap sama orang yang gak tepat, ya akhirnya akan menjadi masalah. Itu Mbak. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Mohon maaf Mbak ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sangat. Semoga bisa bermanfaat untuk pendengar kami mengatakan Geus. Baik. Matur sembah nuwun sangat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih caning, alhamdulillah nggih telah sudah sampailah kita di penghujung kajian Cahaya Pagi edisi dinten Senin kalender 6 Juli 2016 menganten sesarengan kalian Ustaz Ambiah menganten SOSI penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Jambangan saking Kemenag Kutha Surabaya dengan topik adab mediasi pernikahan. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa dimudahkan dengan Gusti Allah ya. Kalau ada yang berniat tahun ini atau mungkin tahun depan akan melangsungkan pernikahan pun demikian, kita doa bersama-sama semoga yang sudah mengarungi bahtera rumah tangga diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Caning pareki bakale ono woro-woro jam 6 isu dilanjut mengko ono bangun deso kawe sampean kabeh.

Waye woro-woro jam 6 isu mbare aku ning Ayu Arta. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak pemangku kepentingan gawe memperkuat ekosistem kebudayaan lan regenerasi Rak Ponorogo sakmarine keberhasilan tim kesenian Kyai Lodra dadi juara umum Festival Nasional Rak Ponorogo 2016. Apa mana keberhasilan iki dadi bukti nyata kesenian tradisional Jawa Timur sing duwe daya tarik lan berkualitas.

Nyanda kabar liyane, panitia khusus pansus DPRD Surabaya terus mateng nora perda optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Gawe memperluas perlindungan pekerja sekaligus ngejak perusahaan luwe patuh daftarno karyawane BPJS ketenagakerjaan. Ketua pansus raperda jaminan sosial ketenagakerjaan DPRD Surabaya Abdul Malik nyatakno raperda iki ngatur kesejahteraan karyawan sing diharapno ngekei perlindungan gawe para pekerja. Iku mang caning woro-woro jam 6 isuk mare aku ning Ayu.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Isu iki dere ana aku ning Ayu Arta sengancani sampean KP melaju nang Tanjung Perak pagi edisi Senin 6 Juli 2016. Kayak biasa nih ana mbangun desa tisik ya gawe sampean KP. Barek judule Sinau Tidak Mengenal Umur. Langsung ae sugeng midhangetaken.
1: Murah sandang pangan, sagar kuwe rasa.
2: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik Sinau Gak Kenal Umur. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan

0: Si rek.
1: Ya Bu, apa?
0: Leren mane, mangane utute di leren.
1: Ayo ayo wis, Mbak.
0: Apa Bu? Gurune teko.
2: Walah, ayo ayo
0: eh. Ayo. Kene lebono kasek kuwi.
2: Ki lebono tekan.
1: Waduh, se lugur kabeh iki.
0: Wis gak apa-apa wis seneng mung Bu. Wis meneng arwana.
3: Assalamualaikum ibu-ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Ayo kita hari ini belajar komputer ya ibu-ibu. Tolong diperhatikan ya Bu.
4: Iya.
3: Iya Bu. Ini namanya komputer ya ibu-ibu. Cara pencetnya tuh seperti ini.
4: Oh, iya, yang Bu. Ini Bu.
1: Ini tombol powernya nggih Bu ya.
4: Oh, ini ta Bu.
3: Iya Bu.
1: Ah, ini ditotol gitu ta Bu.
2: Iya, ditotol bahasamu kok aja ditotol po.
0: Dipencet Bu ya ini ya. Ya.
2: Dipencet.
3: Iya,
2: dipencet
3: kan benar.
2: Pencet ditotol.
0: Terus ini apa Bu ini?
2: Ini kok kayak gini-gini Bu.
3: Ini namanya mouse ya ibu-ibu.
1: Oh, iku mouse tekos ta Bu.
2: Oh, mouse itu kan jari tekos itu bukan?
3: Bukan loh Bu.
2: Apa terus lah kok mouse bareng
0: mouse? Ini kegunaannya apa Bu?
3: Ini buat ngatur itu Bu, ngatur tulisan yang ada di komputer.
0: Oh iya iya.
2: Iya Bu, iya Bu.
0: Kalau nyalain ini.
3: Iya Bu.
2: Terus kalau gerakin pakai mouse.
3: Iya, benar.
2: Oh iya, oke.
1: Bu ini apa?
0: Matiin yang mana Bu kalau yang matiin?
2: Iya Bu.
3: Tombol yang ini ya Bu.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Oh, ngono lho.
1: Cara iku Bu. Apa kecerahan iki lho Bu, mataku tadi minus iki
2: Bu.
1: Heeh.
2: Maklum wong tuwa
0: kecerahan.
3: Heeh, Pak pencet yang di sebelah kiri itu Bu.
1: Oh iya, nggih nggih. Petekno Bu, aduh.
2: Waduh jenggang ini. Gua buka iso komputer peteng ngono iku. Padang lho.
0: Rewel arek kan njal padang enggak njal peteng.
2: Loh, ya apa kepuwadangan lho Bu, ya apa jengat to. Kene wadangerane lho.
0: Eh, sing paling iso ki lo tenang ki rek, tenang.
2: Ya kan iso Bu kene sing
0: ning kene. Iso. Aku iso titik-titik tok jeng makane ku mau rada nyantol wis dikandani titik iku. Apa sih sing gak mudeng sampean-sampean iki?
1: Iku mau mbok.
0: Rek, diuruki dikon ngetik jenenge dhewe-dhewe.
2: Oh, ngetik jenenge dhewe-dhewe piye iki?
1: Ketok iki bu cilik-cilik iki lho, apa tulisane?
2: Apa ngetik iki piye didodol ngono?
0: Jare nenek tulisan cilik-cilik iso digedhekno jare.
2: Ya apa gedhekno iki?
0: Ya gak karo.
2: Lho kan Wendy,
1: piye?
0: Bu, ini Bu.
2: Bu, piye?
0: Minta tulisannya yang besar-besar katanya.
3: Pencet ini loh Bu.
2: Oh, iya Bu. Oke, makasih Bu.
0: Eh, dikong ngetik jeneng dhewe. Aku tak ketik jenengku. Lho, kau wedi.
2: Lho, nanggone kau wedi lho ya apa?
1: Ini hae. Tak njopo kacamata iki gak ketok macam apa mataku iki lho Bu minus.
2: Lah mataku kriyep-kriyep ngene mosok gawe kacamata ya tambah jedeng ta.
1: Blur kabeh iki lho Bu ya Allah.
0: Aku wis mari ngetik jenengku.
2: Aku mari delok tapi lho tulisane sakmene gowet dene mesak komputer iki lho.
1: Iku kok jenenge Aurelia Kepret ngono kok. Ngono Bu.
2: Aurelia Diana Putri maksudnya. Cuman iki typo. Ya apa iki?
1: Makanya dihapus Bu. Ayo
2: ngapus iki piye?
0: Iki sing ngapus endi?
1: Tak kok iku lho Bu guru iku lho. Aduh.
3: Iya Bu, ada apa? Ngapusnya,
2: Bu. Cara menghapus.
3: Pencet ini Bu yang ada tulisannya mau apa? Delete.
2: Oh, delete. Oh ya, ya wis Bu, suwun ya. Duh, RB jondok ae kameane. Ruwet iki lho. Iki wis tuwek dikongkon iku.
0: Aku mah sini gak iso nulis, gak iso ngetik, tapi diketikna kalau jengkel.
2: Delon tak cek enake ta lah. Kene wong loro bingung arepe dhewe.
3: Istalah, tapi nih seru kan belajar ngono.
2: Seru apa nih? Bener kan cariku ngeluh. Masa anak jeneng mose yang mau mus.
3: Ya iku ku bahasa Inggris jeng.
2: Bahasa Inggris kayak ini nak Jawa. Kata Inggris pisan. Yo kan. Wong jelas nak tulisanku sampe ini gede nih lo. Untungnya wis balik. Masa tulisan kayak banner ngono.
0: Wis aku tak ngomong karo bu guru. Gak bisa ya celi Bu. Bu.
3: Iya Bu, ada apa?
0: Saya nyerah Bu, saya gak ikut, saya gak bisa.
3: Kamu tuh bisa daripada yang lain, kamu tuh bisa.
0: Walah,
5: Jarene aku iso. Ayalah ya wis tak ketik ketul terus. Wis, ayo rek, diterusno belajar ayo.
2: Ya wis ya ayo. Ayo, Bu.

0: lo tulisanku lo dari gini lo
1: piye kok ngono bu, ya Allah iki piye
0: bu piye
2: sik
0: oh wih iso pinter sampean bu pinter tenan ta aduh
2: aku diwuri kok surat undangan
0: piye ngetik jeneng dhewe salah kabeh kok tambah surat undangan to bu.
2: Sembo aku wingi iku apa jenenge sing teman-teman gak melok ya.
0: Iya
2: belajar dhewe wong ketungguke karo guru.
0: Dialah
2: dadi aku iki wis diburu ini dadi.
0: Oh, lek jare arek saiki ku privat ngono kuwi.
1: Belajar privat iku lho, Bu.
2: Gak ngerti pokoknya wingi aku iki ditungguke ya, kan aku wingi wis ngomong nyerah, aku putus asa. Aku gak iso melok, Bu. Wis aku nyerah. Soalnya aku gak mood, gak iso lah.
0: Oh, alah. Aku lho gak iso iki lho sampe saiki klepiye ketikanku. Wong dadak nulis jeneng dhewe ra iso kok tambah.
1: Bu, salah kabeh iki.
0: Masuk cengkongan gawe iku surat surat apa mau?
2: Surat undangan.
0: Surat undangan apa gak ngelu ta?
1: Ya Allah, akeh lho Bu, iku jame nang ndi? Aduh.
0: Tempat acara lah ya TH apa iku
2: wis iku aku dulu contone kaya ngene iki tadi aku ya wis tak delok tak apa jenenge aku meneng ae tak perhatekno dhisik warung khusus kuwi aku tak ketik ngarti di lah iki wis kate mari tak dudono karo gurune warung ngono bener apa salah kaya ngene iki suwengi aku belajar gak leren jare gak turu jarene.
0: Wih, suwi kandhan komputer ki ngelu, Bu.
2: Iya ngelu.
0: RW ki ono ae kok.
2: Bapake gak ngono, tapi nek aku wis ya wek diwuri anakku yo an. Iki ngene lho, salah iki ngene. Ditodono anakku kabeh. Dadi tapi aku sing ngetik aku kabeh asli aku.
0: Aku nak omah ngono mabuk, pegel wesan wis penggawean omah, mosok JKT sinau ngene an.
2: Cengkela wingi dikon gawe apa Bu sampean Bu Cengkela?
3: Halo kula wis mari pelajarane mari ndisiki kula.
0: Iku mah iso pinter iku ta awal.
2: Iya panjane iso dadi wis gak ati diwuruki.
0: Iya.
3: Lah sampean Bu Aurel mbek Bu Cila iki kakean iki nesu-nesu ya kapan mariye?
0: Kudu nesu Bu kene iki tekon. Mosok kene iki wis tuwa. Jek dikonge Pak RW ngene-ngene aniki nyapa jajan.
3: Iki ku gawe tambah-tambahan ilmu ngene ku lho Bu. Masih tuwa iku ak dhewe aja sampe apa? Gak ero teknologi kok tambah gampang dibodohi ambek wong saiki ngono iku tambah.
1: Gak mudeng aku iki Bu. Aku iki lalian.
0: Jenenge utek-uteke wong tuwa ya, pekon.
3: Lah masih ya Bu Ami wingi ku lak ya ngomong gak mudeng, gak iso, gak paham. Tapi saiki lho, delok niki Bu Ami wis totok ndi iki gawe surat kan?
2: Aku disemangati terus karo Bu Guru.
0: Aku gak ono sing nyemangati mosok ya iso.
2: Loh, sajane kabeh disemangati, mosok sampean yo disemangati. Terus apa jenenge jeng iku Cila yo disemangati kabeh lah. Bu.
1: Sini.
2: Bu, ini bener ta Bu ini?
4: Ya, benar. Kamu tuh bisa.
2: Loh. Jadi ini enggak salah Bu ya?
4: Benar, enggak salah.
0: Wah, bener eh.
4: Loh.
0: Pinter jen.
4: Salah apik pisan iku.
0: Apik Bu iki Bu.
2: Makane iku rek, ya bener ngomongnya ya. Wong tuwek iku ojo didelok tuwek to. Dadi belajar iku gak memandang umur. Dadi nek wis tuwek ora tuwek ae kaya ngono, gak oleh kaya ngono iku. Belajar iki sampai kapan pun oleh belajar ngono lho. Dadi wis sampe yo semangat to, cek nang iso. Wis perkara dapur iku urusan meni, sing penting waktu belajar. Gak mikirno dapur. Iya kan?
0: Iya Bu, ya wis ngono ya.
2: Iya.
0: Wis meneh-meneh dhewe sing genah ya, Jeng.
4: Iya.
2: Wis. Aja ngerutu dhisik.
1: Ngelaki.
0: Dilakoni dhisik.
2: Dhisik. Jadi belajar itu tidak memandang usia.
0: Oke.
5: Ning cekap semanten siaran bangun desok, kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami nuwun.

terakhir sebagai Raden Mas Suwardi Suryoningrat utawa Ki Hajar Dewantoro, salah siji tokoh penting sejarah pendidikan nang Indonesia. Lahir 2 Mei 1899 nang Yogyakarta, dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantoro memperjuangkan hak pendidikan gawe kabeh lapisan masyarakat termasuk kaum pribumi gak mandang status sosial. Nang tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro dirikno sekolah taman siswa sing dadi cikal bakal sistem pendidikan nang Indonesia. Sosok pejuang pendidikan iki aktif dalam pergerakan nasional, salah sijine nulis artikel sing mengkritik sistem pendidikan kolonial Londo. Saat marini Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantoro diangkat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama tahun 1950. Semboyan Tut Wuri Handayani terus dikaumno sebagai landasan pendidikan nang Indonesia. Berkat jasa-jasane majukno pendidikan nang Indonesia, pemerintah netepno tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional sing diperingati saben tahunnya.

aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.